0: Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
1: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sorti penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi...
4: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Medik Dasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Medik Dasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
3: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
5: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan. Makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di...
4: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan Kepala Negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
2: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen

0: menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
1: Sebagaimana kita tahu, Bapak Presiden mempunyai problem yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesibilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
0: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K paruh waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu, sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
2: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
0: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
3: Selanjutnya, angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan, itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
0: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
5: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
6: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitas

0: nya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
1: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih, menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga, sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
5: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari exit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus laka lantas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
3: Ya,
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
9: Baik pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini untuk edisi Kamis 24 September 2026. Dan kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat ya. Dan bagi Anda yang hari ini sedang sakit, semoga lekas sembuh ya. Semoga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan juga bagi Anda yang hari ini kebetulan sedang libur, selamat berlibur. Mendengar, pada aspek keterjangkauan harga, salah satu langkah yang dilakukan adalah pelaksanaan gerakan pangan murah GPM di wilayah Ciayu Majakuning. Selain itu, terdapat inovasi pasar murah digital melalui kolaborasi Waduli Kota Cirebon dan Grab. Dan program tersebut ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Ya, di sisi lain, pendengar, maksud kami dari sisi ketersediaan pasokan, pemerintah dan TPID ini mendorong gerakan tanam cabai serta pemanfaatan lahan tidur dan pekarangan rumah untuk memperkuat produksi pangan. Pengembangan digital farming dan teknologi pertanian ramah lingkungan ini ternyata juga dilakukan, salah satunya dalam budidaya bawang merah. Kapasitas kelompok tani, kelompok usaha bersama, serta kelembagaan koperasi pangan turut diperkuat agar rantai produksi pangan daerah ini semakin kokoh. Sementara untuk memastikan distribusi berjalan lancar, kerjasama antar daerah KAD diperkuat melalui fasilitas business matching. Dan juga rantai pasokan pangan juga ini didorong melalui kolaborasi antara produsen, koperasi, agregator dan pasar dalam rangkaian program Jawara Tani. Nah, pendengar, strategi terakhir adalah komunikasi efektif ya, koordinasi diperkuat melalui forum yang melibatkan pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, koperasi hingga kelompok tani. Komunikasi tersebut ini menjadi penting ya untuk memastikan berbagai pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai kondisi pangan dan langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga. Ya, dan pendengar, pada pagi hari ini kita akan hadirkan nanti pada pukul 8 kita akan hadirkan dialog Cirebon Menyapa, yang kali ini kita akan mengetengahkan topik gerakan pangan murah di Kabupaten Cirebon, solusi tekan inflasi. Seperti apa? Nanti silakan Anda bisa simak dalam dialog pagi hari ini pukul 8 nanti. Jadi tetaplah Anda bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan Cirebon pagi ini dan kini saatnya kami hadirkan Dialog Cirebon Menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Kamis 24 September 2026. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas mengenai gerakan pangan murah di Kabupaten Cirebon, solusi tekan inflasi. Pendengar, menjaga stabilitas harga bahan pokok sekaligus menekan laju inflasi daerah ini terus menjadi komitmen pemerintah Kabupaten Cirebon. Salah satu langkah nyatanya ini adalah lewat penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah GPM oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan di Desa Palimanan Timur. Ya, seberapa efektif program ini membantu masyarakat memperoleh pangan terjangkau dan menjaga inflasi tetap terkendali? Selama 30 menit ke depan ya, kita akan tentunya membahasnya bersama analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon dan KUU Desa Palimanan Timur. Ya, selama 1 jam penuh ke depan ya, kita akan membahas gerakan pangan murah di Kabupaten Cirebon, solusi tekan inflasi. Untuk narasumbernya kami sudah terhubung. Yang pertama ada Ibu Eli Herlina SE, analis ketahanan pangan ahli muda Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Eli.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Ibu Eli sudah bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini, Bu.
2: Iya, siap-siap Bapak.
0: Oke, Bu Eli, hari ini sedang dilaksanakan ini ya Bu, gerakan pangan murah di Desa Palimanan Timur. Nah,
2: iya betul Pak.
0: Bu, tapi apa sih sebetulnya pertimbangan utama DKPP menggelar gerakan pangan murah GPM di Palimanan Timur pada Kamis ini, Bu, 24 September 2026?
2: Oke. Sebetulnya gini, esensi GPM itu sebetulnya kita mengadakan gerakan pangan murah itu memang di desa rentan pangan, seperti itu ya Pak ya. Mm-hmm. Nah, salah satu desa kebetulan di Palimanan ini ada termasuk dalam desa rentan pangan seperti itu. Tujuan kami melaksanakan di desa rentan pangan ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan dan juga menekan laju inflasi. Seperti yang sudah kita ketahui saat ini memang ini sedang bergejolak harga beras juga ya Pak ya, agak mengalami kenaikan dari bulan-bulan sebelumnya. Mungkin ketika GPM ini kita bisa melihat nih mana nih harga yang pada saat ini memang agak tinggi atau mungkin memang masyarakatnya membutuhkan lebih banyak apa nih, seperti itu Pak. Kita kondisikan, kita koordinasi baik dengan desa atau kecamatan, apa sih sebetulnya yang memang di daerah Palimanan Timur yang memang sedang harganya relatif tinggi gitu. Nanti kita biasanya membawa komoditas yang mahal itu yang lebih kita banyak tuh Pak. Jadi contoh ini minyak, ini agak mengalami kenaikan nih Pak ya di pasar, minyak dan gula gitu juga sama telur. Kita coba membawa komoditas itu lebih banyak dari yang sebelumnya seperti itu Bapak.
0: Iya. Dan tadi di awal Ibu menyampaikan bahwa desa rentan pangan ini salah satunya di Palimanan Timur ya Bu.
2: Rawan pangan di desa Palimanan iya Pak.
0: Palimanan. Desa Palimanan Timur.
2: Ya.
0: Nah, selain di Desa Palimanan Timur, di desa mana saja sih Bu yang ada di Kabupaten Cirebon yang ternyata masuk dalam desa rentan pangan ini Bu?
2: Itu kita itu ada beberapa Pak, ada 8 desa sebetulnya yang masuk desa rentan pangan atau mungkin kalau dulu kan rawan pangan ya Pak ya, sekarang itu rentan pangan. Untuk untuk sekarang itu ada di Depok Pak.
0: Depok?
2: Iya, ada di Depok, kemudian ada di Mundu. Palimanan itu ada dua juga Pak, ada Ciluk Truk juga.
0: Cilukrak ya?
2: Iya betul Pak, ada di Pasar Leman itu di Cigobang. Pelaretnya ada di Desa Sarabau. Morunya juga ada dua Pak, kebetulan Megu Gede dan Tegalwangi seperti itu. Jadi kedepannya kita memang melaksanakan GPM itu akan di desa yang minimal itu memang masuk ke desa rentan pangan gitu atau rawan pangan. Seperti itu, Pak.
0: Okay. Nah, ini untuk di Desa Palimanan Timur ini adalah awal pertama kali dilakukan GPM di bulan September atau bukan, Bu?
2: Jadi kita mobile, Pak. Kita mobile. Setiap bulan itu

0: Beda Palimanan sekarang dan Pleret. Jadi kita mau kemungkinan maksudnya kita yang desa rentan pangan itu atau kecamatan yang rentan pangan itu kita datangi untuk pelaksanaan gerakan pangan murah seperti itu, Pak.
1: Oke. Nah, kemudian Bu Eli, apa saja sih Bu bahan pokok yang dijual dalam GPM ini Bu, dan berapa selisih harganya nih Bu dibandingkan harga pasar saat ini?
0: Iya, kita biasanya kita bapokting itu kita bawa beras premium Pak. Beras premium itu mungkin kalau di pasar dijual dengan harga 16.000 per kilo.
1: Iya.
0: Nah, kami di sini menjualnya hanya 13.000 per kilo Pak. Jadi per 5 sak itu per 5 kilo itu kita jual hanya 65.000. Jadi itu perbandingannya cukup cukup jauh tuh Pak.
1: Cukup jauh ya.
0: Jauh sekali. Kalau di pasar atau misalnya di warung-warung terdekat gitu, itu kita sudah bisa melihat nih harga tuh di 16.000 gitu. Jadi bisa dijual 85.000, sedangkan di kita ini cuma 65.000 seperti itu Pak. Ada beras SPHP juga Pak. Mungkin kalau beras SPHP kita di pasar itu bisa dijual 60 atau 62.500 HET. Nah, kalau kita di sini 58.000, Pak. Ah, 58.000. Jadi kan jauh juga tuh perbandingannya.
1: Jauh ya,
0: cukup jauh. Iya, kemudian ada telur ayam. Telur ayam kami jual hari ini di 22.500. Sedangkan kan di pasar itu bisa 25 sampai 20.
1: Iya, 25-an ya.
0: Iya, kita jual 22.500. Kemudian gula kita jual 15.500, Pak. Gula tuh gula pasir. Kemudian ada minyak. Kalau minyak kita bervariasi. Untuk minyak kita sendiri kita jual di 15.500. Sedangkan di pasar itu kan sampai 17.5 gitu ya, Pak ya. Kemudian ada minyak Risky juga kita jual 16.000. Ada Rose Brand di 19.000 dan Tropical 20.000. Jadi memang selisihnya ini memang lumayan besar Pak antara 2.000 sampai 3.000 gitu. Jadi kan mudah-mudahan sih dengan kegiatan ini bisa membantu masyarakat khususnya di di desa atau di wilayah yang rentan pangan itu mendapatkan akses pangan yang murah tapi kualitasnya terjamin gitu, kualitasnya dengan kualitas yang baik seperti itu.
1: Kualitasnya tetap terjaga ya kualitasnya.
0: Ya, memang kualitasnya memang ini satu lagi Pak, untuk beras premium ini kita memang mengambil dari langsung gapoktan binaan Dinas Ketahanan Pangan yang memang sudah mempunyai PSAT Pak gitu. Jadi dia sertifikatnya punya. Jadi kemungkinan ini berasnya beras baru karena setiap mau GPM hari ini misalnya sedang penggilingnya itu baru kemarin Pak. Jadi insya Allah ini berasnya beras baru.
1: Beras baru
0: itu.
1: Ya, betul ya.
0: Iya gitu.
1: Jadi ya, tidak gitu. bukan beras yang memang sudah beberapa hari ada di gudang mungkin bukan tidak. Seperti itu ya.
0: Enggak, memang kita kerja sama-sama gapoktan memang binaan kami seperti itu Pak.
1: Ya. Bu Eli, ini saat ini Ibu posisi sedang berada di tempat di GPM ini Bu?
0: Iya, kebetulan ini kita sedang di alun-alun paling mana nih Pak. Mungkin minta maaf nih kalau agak-agak berisik sedikit gitu Pak.
1: Iya,
0: karena
1: kita
0: memang ini warga sudah mulai berdatangan. Meskipun kita mulai jam 8 Pak.
1: Mulai jam 8, oke.
0: Iya, tapi sebelum jam 8 ini memang sudah diserbu gitu sama ibu-ibu. Karena memang mungkin menarik karena murah ya Pak ya.
1: Iya, betul ya. Oke, ya. Situasi di sana sekarang sudah ramai ya Bu ya?
0: Iya, sudah mulai berdatangan nih ibu-ibu khususnya Pak.
1: Oke, jadi sangat antusias lah ya warga masyarakat di Palimanan Timur sana ya.
0: Iya, betul Pak.
1: Alhamdulillah. Dan ini untuk apa namanya, dari mana saja nih Bu DKPP ini menggandeng mitra atau distributor untuk menjamin komoditas yang dijual tetap berkualitas dan mencukupi nih Bu, dari mana saja Bu?
0: Iya. Nah, kebetulan kita sudah kerjasama dengan beberapa vendor ya Pak ya, mungkin distributor langsung juga. Kita ada PT Sungai Budi Pak. Itu Sungai Budi itu memang khusus di minyak Rose Brand, tepung Rose Brand, gula Rose Brand seperti itu yang minyak Budi. Ada Pressmark itu untuk ayam Pak, ayam dan olahannya daging ayam. Ada juga Wood Beef itu memang khusus untuk daging sapi Pak, dari yang mulai daging sapi nomor 1, nomor 2, ada juga iga juga, ada iga yang super, ada iga yang biasa ya Pak ya, ada juga olahan bakso. Itu untuk Wood Beef. Terus kemudian ada Prima Sejahtera itu yang distributor minyak kita, minyak Risky sama minyak Tropical Pak, seperti itu. Ada juga Kami dari vendornya

0: ada telur dari Abah. Soal itu langsung ngambil dari peternaknya langsung, Pak. Jadi alhamdulillah bisa lebih murah seperti itu sih, Pak. Kemudian ada UMKM-UMKM juga sih, Pak, yang menjual produk-produk dari ketahanan pangan juga, seperti produk pertanian juga ada seperti itu, Pak. Nah, Bulog, Pak. Bulog juga
1: ya.
0: Berpartisipasi dengan Beras SKP.
1: Tetap ya, ikut berpartisipasi
0: kita,
1: ya.
0: Tetap kita kerjasama nanti dengan Bulog dan PT.PPI seperti itu.
1: Jadi dengan adanya GPM ini berarti masyarakat di sana sangat antusias sekali ya, Bu ya?
0: Iya, Pak. Biasanya kita ini kalau misalnya jual, kita ini nggak sampai 3 jam tuh sudah habis, Pak. Iya, karena memang berbondong-bondong, berdesak-desakan sih. Cuman kita sekarang sudah punya strategi, Pak. Jadi agar tidak terlalu kelihatan berdesak-desakan, kita komoditasnya memang membawanya agak banyak. Dan tiap orang itu kita coba untuk membelinya nggak boleh banyak gitu, Pak. Paling minimal itu satu orang itu harus beli minimal beras satu karung atau dua karung ya, Pak ya.
1: Maksimal dua karung, Bu, maksimal.
0: Iya, maksimal dua karung. Kalau untuk minyak kita maksimal 2 liter, gula juga maksimal 2 kilo, dan terigu pun seperti itu sama sih, Pak. Kalau enggak nanti biasanya mereka memborongnya banyak gitu, Pak.
1: Oh gitu,
0: Pak.
1: Ya.
0: Soalnya ada kejadian pernah dijual kembali gitu, Pak.
1: Jadi malah dijual lagi?
0: Iya lah, dijual kembali karena mungkin dari kami itu murah. Jadi ada aja oknum-oknum mungkin ya, Pak ya. Mereka jual kembali dengan harga yang memang agak mahal sama dengan di pasar. Jadi antisipasi untuk panik buying itu kita coba terapkan pembeliannya itu nggak boleh lebih dari 2 atau 2 liter.
1: Nah, kalau untuk mekanisme GM-nya sendiri, Bu, mekanisme GPM ini dapat memengaruhi dan menekan laju inflasi daerah di Kabupaten Cirebon ya, Bu ya?
0: Iya, betul, Pak. Ya, seperti sekarang yang tadi saya bilang, seperti harga beras kan itu lumayan agak naik ya. Sekarang meskipun naiknya memang misalnya 500 per kilo atau 1000 rupiah per kilo. Tapi kalau misalnya terus-terusan mengalami kenaikan seperti ini kan nanti daya belinya khawatirnya berkurang ya, Pak.
1: Betul.
0: Dengan adanya hadirnya GPM ini, kita mencoba membantu masyarakat terutama yang di desa rentan pangan atau di wilayah rentan pangan itu untuk dapat membeli produk kita atau bahan pokok penting kita dengan harga yang relatif terjangkau gitu, lebih murah. Jadi menekan inflasi minimal lah 1 minggu ke depan gitu, karena terus 2 minggu ke depan mereka punya stok bahan pangan pokoknya, beli di GPM dengan harga yang murah seperti itu, Pak.
1: Tadi Ibu sempat menyampaikan punya strategi tersendiri ya, Bu ya, agar masyarakat yang lain juga bisa mendapatkan semua lah ya, dari gerakan GPM ini. Nah, itu seperti apa nih, Bu? Mekanismenya nih bagaimana, Bu? Agar tidak terjadi hal seperti itu.
0: Ya, memang agak sulit nih, Pak, di lapangan ini ketika memang sudah berduyun-duyun orang datang itu, kita memang agak sulit mengendalikan seperti itu. Cuman strateginya yaitu kita kerjasama dengan vendor. Kita biasanya kita tiup pinta juga nih, Pak, kalau memang sudah terlalu ramai orangnya. Kita tiup pinta, jadi satu orang itu tidak bisa beli lagi nih karena sudah ada tanda dia sudah membeli seperti itu. Nah, dibatasi juga dengan pembeliannya hanya 2 kilo atau 2 liter kalau untuk beras 2 atau 10 kilo seperti itu. Kita mencoba pakai itu. Tapi ada juga sih, Pak, yang kerjasama ada juga dengan desa misalnya, yang boleh beli itu hanya warganya misalnya. Kita di Kalimantan Timur nih membawa KTP, yang hanya boleh membeli itu warga desa Kalimantan Timur seperti itu. Tapi kami kembalikan lagi ke desanya, Pak, biasanya. Kalau misalnya memang manggalah, siapa aja boleh beli, yang penting masih di wilayah Kecamatan Kalimantan, kita boleh-boleh aja kita layani semua seperti itu, Pak. Cuman yaitu kita coba dengan misalnya turut cinta gitu, kayak pemilu ya, Pak, yang sudah beli sudah nyoba sudah boleh kembali lagi gitu. Tapi ya, terlepas dari semua itu, kadang memang fakta di lapangan itu agak sulit karena memang mungkin satu keluarga itu membawa suaminya, istrinya, gitu, anaknya gitu untuk membeli seperti itu. Kalau itu kan memang sudah di luar jangkauan kami, tapi minimal kita berusaha satu orang itu hanya mendapatkan terbatas 2 kilo, 2 liter atau 10 sak beras. Itu aja sih, Pak.
1: Jadi Tapi pasti itu apa dilihat dari identitas dulu kan Bu, misalnya satu satu identitas misalnya ya,
0: ya sudah nggak beli lagi,
1: tidak bisa beli lagi gitu kan.
0: Betul,
1: ya
0: betul Pak, betul.
1: Oke. Nah kalau untuk koordinasinya sendiri Bu, koordinasi DKPP dengan pihak terkait seperti misalnya Bulog atau perdagangan dalam menjaga ketersediaan stok pangan daerah secara umumnya ini seperti apa Bu?
0: Nah, kita biasanya setiap minggu itu kan sudah ada rapat ya Pak ya, terkait mengenai inflasi dengan baik itu dengan Bulog, dengan Indag, atau dengan stakeholder lainnya. Kita biasanya melihat nih Pak, misalnya nih ada di satu wilayah, misalnya di Kabupaten Cirebon di wilayah A, itu inflasinya tinggi, atau misalnya itu termasuk daerah selain rentan pangan ya Pak, stunting, atau misalnya daya belinya rendah. Nah kita coba berkolaborasi dengan vendor-vendor kita, khususnya Bulog, untuk bisa merapat berjualan bahan pokok di desa tersebut, seperti itu. Contoh misalnya ada kemarau panjang, atau misalnya ada bencana, atau ada kejadian apapun, atau harga yang tinggi, gitu, tinggi, kita bisa Pak hadir di sana gitu, hadir di desa tersebut, seperti itu. Biasanya kita menggandeng, memang menggandeng Bulog Pak untuk kerjasama seperti itu.
1: Bu Eli, kalau stok untuk apa stok dari untuk GBM sekarang di Palimanan Timur bisa disampaikan Bu?
0: Oh bisa Pak. Bisa. Kita memang sudah ada di DPA kita ya Pak ya. Stok kita ini setiap kali GBM itu 3.300 sampai 3.500 kilo, berkisar seperti itu ya Pak ya. Nah untuk di Palimanan Timur ini kita membawa 3.500 kilo komoditas, beberapa komoditas. Jadi yang 3.300 itu kita bagi ke beberapa vendor. Kita banyakin ini kebetulan ada beras premium, kita bawanya 1.600 kilo Pak, berapa berarti berapa sekitar 300 piece ya Pak ya, 320 piece itu untuk beras premium. Kemudian ada minyak beras SPHP-nya 1.500 kilo juga Pak. Itu sekitar ya sekitar sama 300 sak juga. Terus ada minyak kita 30 karton Pak, berarti sekitar 360 liter kita bawa minyak kita. Kemudian kita juga ada minyak whole grain itu sekitar 240 liter, ada gula pasir 200 kilo, terigu juga sama Pak 200 kilo, telurnya kita bawa 500 kilo, seperti itu. Ada minyak crispy itu di 240, minyak tropikal kita bawa 240 liter juga, seperti itu Pak. Kemudian ada olahan ayam itu, plus daging ayamnya hanya 100 kilo karena memang untuk ayam ini peminatnya nggak terlalu banyak ya Pak ya. Dan juga kita ada daging sapi, itu kita bawa juga 100 kilo, berarti campur antara daging sapi 100 kilo itu bisa iga, bisa daging nomor 1, bisa daging nomor 2 dan olahannya. Karena memang mungkin karena kalau daging itu kan relatif lebih mahal harganya, mungkin nggak terlalu terjangkau, jadi memang kita fokusnya bahan pokok penting itu kita di beras, minyak, telur, gula, seperti itu sih Pak, mungkin
1: penjelasannya. Ya, dan tapi kalau menurut Ibu Eli, apakah dengan dilaksanakannya gerakan pangan murah GPM ini memang sangat berdampak sekali terhadap pengendalian inflasi daerah Bu?
0: Sangat Pak, sangat berdampak sekali seperti itu. Karena ya itu tadi sudah dijelaskan dari awal, karena ketika kita ada melakukan gerakan pangan murah, mungkin hari ini di Palimanan gitu, minimal 2 minggu ke depan atau 3 minggu ke depan, masyarakat atau yang membeli produk kami di GPM ini merasakan dampaknya, bisa membeli bahan pangan pokok dengan harga yang murah. Jadi yang harusnya tadinya mereka membeli beras 85, di sini bisa membeli 65. Jadi selisihnya itu bisa dipergunakan untuk membeli atau untuk dipakai kebutuhan yang lain, misalnya kebutuhan anak dan sebagainya. Jadi kan inflasinya lumayan tuh Pak, terkendali, seperti minimal ya Pak. Karena kalau membicarakan inflasi kan kita memang harusnya sih terus menerus Pak.
1: Iya,
0: dilaksananya terus menerus continue.
1: Harus terus menerus ya.
0: Iya. Tapi minimal minimal Pak ya, kita bisa membantu masyarakat minimal 2 minggu atau 3 minggu depan mereka bisa berhemat dan bisa membeli kebutuhan lainnya. Jadi angka inflasi agak turun nih Pak, karena perlisinya bisa masyarakat belikan untuk bahan pangan yang lain, seperti itu.
1: Bu Eli, tapi bagaimana sih Bu Eli cara DKPP ini mengukur tingkat keberhasilannya nih dan efektivitas dalam pelaksanaan GPM di tiap lokasi, Bu Eli? Tapi sebelum dijawab, ada pendengar RRI Cirebon, Bu Eli, yang akan bergabung. Kita coba ke penelpon terlebih dahulu. Oke, selamat pagi RRI Cirebon.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Reni di Plumbon, silakan Bu Reni.
2: Assalamualaikum. Ada Ibu Eli Herlina ya?
3: Iya, betul Ibu.
1: Iya, Ibu Herlina.
2: Assalamualaikum Ibu. Senang sekali mendengarnya. Ini ada apa namanya ya?
1: GPM.
2: GPM buat masyarakat. Iya, yang ingin ditanyakan itu berapa bulan sekali Bu diadakan kegiatan seperti ini? Dalam satu tahun itu apakah memang rutin gitu mengisi semua atau triwulan atau seperti apa? Kemudian media apa yang digunakan untuk dapat terlaksananya acara ini? Mungkin selain RRI salah satunya ya, mungkin supaya masyarakat menjadi tahu dan banyak lebih berbelanja di sana. Kemudian bagaimana Bu, apakah ada orang yang betul-betul di bawah apa ekonominya kurang mampu banget tapi misalnya datang ke sana terus memohon ingin diberi gitu ya, ataupun uangnya nggak cukup nih untuk membeli satu karung beras yang mungkin dijual berapa ya, terus dia bawanya hanya mungkin setengahnya, atau apakah itu juga akan diberikan keringanan atau memang khusus yang punya uang saja gitu, artinya dia lapar perutnya tapi ini Bu ada uangnya segini gitu, gimana seperti apa, karena itu juga kan masalah sosial ya, artinya kita juga nggak tega kalau lihat orang nggak makan. Lalu satu lagi mungkin visi dan misinya dari program ini apa ya Bu?
1: Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni di Plumbon. Terima kasih. Wow, pertanyaannya langsung 4 pertanyaan.
3: Iya, langsung 4 ya Pak ya.
1: Silakan. Yang pertama dulu, mungkin berapa bulan sekali sih pelaksanaan GPM ini dilaksanakan, atau mungkin 1 tahun berapa kali katanya gitu. Silakan dijawab.
3: Iya, terima kasih Bu Reni di Plumbon. Iya, kita pernah melaksanakan di Plumbon pada saat bulan Maret kalau nggak salah ya Bu ya. Dulu kita menjelang HBKN, Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Fitri, kita pernah laksanakan di Plumbon seperti itu. Baik, untuk GPM sendiri Pak, kita ini ada 10 kali pelaksanaan selama 1 tahun. Jadi kita ya, jadi memang kita hanya melaksanakan 10 kali itu di tiap bulan. Jadi kita bisa melaksanakan di 1 bulan sekali GPM. Kalau tahun kemarin kita bisa melaksanakan di 20 kali Pak. Alhamdulillah nih tahun 2026 ini ada pemangkasan, mungkin efisiensi, kita akhirnya hanya bisa melaksanakan 10 kali GPM Pak, seperti itu. Tapi kita rutin kok melaksanakannya di tiap bulan seperti itu. Nah, adapun kalau misalnya memang ada perintah mendesak, biasanya kami minta bantuan provinsi Pak untuk pelaksanaannya seperti itu. Kadang dari provinsi juga ada sih Pak GPM, tapi memang gak banyak gitu ya. Kita harus berkirim surat dulu, berkabar dulu. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya kita harus berkabar ke provinsi bahwa kita akan mengadakan gerakan pangan murah. Cuman memang karena kita terbatas kuota GPM-nya, jadi kita biasanya minta bantuan ke provinsi seperti itu. Jadi memang tiap bulan ya Ibu ya ada, cuman memang tidak bisa di satu lokasi. Kita ini mobile ke beberapa desa yang memang tadi rentan pangan, atau memang ada kegiatan mendadak seperti itu Pak. Misalnya ya tadi ada HBKN, ada permintaan dari Polres, itu ada permintaan laksananya di Plumbon kemarin. Insya Allah kita kolaborasi, kita laksanakan Pak ketika memang ada space untuk pelaksanaannya. Setelah kita misalnya kita minta ke provinsi, tapi selama kita masih bisa memakai anggaran dari APBD 2, kita pakai semua, kita maksimalkan semua di APBD 2 yang 10 kali itu, seperti itu sih Pak.
1: Jadi artinya kalau misalkan contoh lah, misalkan begini Bu, dari RRI Cirebon sedang ulang tahun, ada acara di sini, nah kita mengajukan kepada DKPP untuk pelaksanaan GPM ini. Bisa dibilang bisa lah ya.
3: Bisa Pak, bisa.
1: Untuk tapi pelaksanaan
3: memang, iya, kalau untuk pelaksanaan seperti itu nanti biasanya kita follow dengan provinsi Pak, karena memang yang APBD 2 ini kita fokuskan dulu ke desa rentan pangan Pak.
0: gitu. Kita kolaborasi ke provinsi.
1: Tapi ya, lebih fokusnya ke desa yang rentan ya, pangan ya.
0: Kita memang fokusnya lebih ke desa rentan pangan. Ya. Ya, kita berdoa aja nih Pak, mudah-mudahan tahun 2027 itu lebih banyak ya PM-nya.
1: Amin.
0: Kan, kita banyak kemana-mana ya Pak ya.
1: Betul, apalagi Kabupaten Cirebon ini kan sangat luas sekali.
0: Iya Pak, itu kan ada 400 berapa ya, 24 desa ya kalau nggak salah itu.
1: Iya.
0: Itu tidak bisa jangkau semua, jadi kita kalau sudah pernah di desa A, misalnya desa di Kalimantan Timur tahun ini, kita nggak mungkin kembali ke desa Kalimantan Timur, karena kita harus mobile lagi ke desa yang lain biar semuanya merasakan apa sih manfaat GPM, GPM itu seperti apa gitu kita.
1: Ya, kemudian pertanyaan yang kedua katanya Ibu Eli, media mana saja nih yang apa namanya dilakukan oleh DKPP untuk menyampaikan informasi lah ya kepada masyarakat selain RRI begitu.
0: Ya, kalau misalnya kalau melalui media, kami biasanya punya IG dari DKPP sendiri.
1: Ada medsos sendiri ya?
0: Iya, ada medsos sendiri. Di situ bisa dilihat kok misalnya ada GPM di mana nih seperti itu. Atau biasanya juga pas desa-desanya itu biasanya ketika akan melaksanakan GPM itu desa-desa sudah woro-woro Pak ke masyarakatnya gitu. Jadi beberapa seminggu sebelumnya itu masyarakat misalnya desa Palimanan itu udah tahu nih minggu depan mau ada GPM gitu, karena mungkin pakunya sudah berkoordinasi dengan kami. Di player inilah kita akan mengatakan GPM di sini.
1: Flyer ya.
0: Di jualan sebelumnya sudah ada. Kita
1: satu minggu sebelumnya berarti ya?
0: Iya, satu minggu sebelumnya kita survei sih Pak. Kita survei satu minggu sebelumnya kita akan melaksanakan GPM di desa A. Nanti pakunya bisa di jalan itu biasanya woro-woro di grup desa ya. Misalnya bahwa ada GPM seperti itu. Jadi gitu sih Pak, jadi nggak bisa kita kembali lagi ke desa yang sama gitu karena memang terbatas. Gitu.
1: Ya. Kemudian kalau misalnya ada masyarakat berkunjung ke GPM Gerakan Pangan Murah, tapi dia itu ingin contoh misalnya ingin beli beras tapi uangnya kurang katanya. Nah kan kata Bu Reni ini peruntukannya sebetulnya untuk siapa sih gitu? Apakah untuk yang mohon maaf misalnya miskin atau gitu Bu? Gimana Bu Eli?
0: Iya, ini sebetulnya belum pernah terjadi sih Pak di kami gitu aja. Ada yang membeli tapi nggak ada uang, nggak. Alhamdulillah sih sampai dengan saat ini memang belum terjadi apa di kami. Memang untuk peruntukannya itu kita nggak harus hanya yang punya uang atau yang nggak punya uang atau yang ekonominya tinggi atau ekonominya rendah, enggak. Pokoknya kita ini setiap GPM ini, karena semuanya milik masyarakat, boleh siapa saja membeli. Seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang, contoh ya, seperti tadi Ibu Reni bilang, misalnya ada orang nih mau beli gitu ya, enggak ada uangnya mau beli beras gitu. Nah, kebetulan kalau beras ini kita enggak bisa diecer, Bu, gitu. Untuk beras ya, mungkin kalau untuk pembelian yang lainnya, kayak telur itu, sekilo saya beli seperapat itu masih bisa Pak.
1: Oh masih gitu. Bisa.
0: Iya, misalnya bisa seperapat aja atau bisa setengah kilo aja gitu, karena saya punya uangnya segini. Itu tetap kami layani. Cuman mohon maaf untuk beras itu memang agak sulit karena memang sudah dikemas 5 kilo. Nah, alangkah misalnya kalau collab dengan desa, misalnya Bu atau ini nanti ada warga kami nih, berapa orang nih yang memang enggak ada maksudnya memang mereka tidak punya penghasilan ya Pak, kalau mau beli susah. Bisa sih collab misalnya dari desanya seperti apa. Insya Allah kalau misalnya memang nanti gak terlalu banyak atau apa, kita collab lagi dengan desa dong Pak ya gitu. Maka ini dari desanya bagaimana bisa dibantu tidak gitu kan ya. Tapi kalau kami kan karena yang jual tuh bukan kami ya Pak ya, kami hanya penyelenggara. Yang jual itu kan vendor.
1: Vendor ya.
0: Iya lah. Kalau vendor ya pasti tetap mereka berjualan, tetap berjualan. Kita tetap pasti harus mau minta dibeli kan gitu, seperti
1: betul,
0: itu.
1: Betul.
0: Bisa dari desanya dibantu kalau untuk yang memang nggak ada nggak ada dananya untuk beli beras yang 5 kilo seperti itu Bapak. Baik. Belum terjadi sih gitu.
1: Belum terjadi ya. Tapi mudah-mudahan nanti ada solusi lah ya, seperti apa ya dari desa mungkin ya.
0: Mungkin nanti ada solusi dari desa seperti apa ya Pak ya, atau nanti, bisa juga misalnya berapa orang nih ada ini, kita bisa bilang lah ke berasnya. Pak tolong bikin yang 2 kilo, yang 3 kilo segini mungkin seperti itu Pak.
1: Oke. Ibu Eli, sebelum ke pertanyaan terakhir dari Ibu Reni, ada ya. Pendengar RRI Cirebon juga yang sudah bergabung kembali. Ini ada Ibu Indra di Pelayangan. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Indra.
4: Selamat pagi juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain.
1: Iya, Bunda Indra, mohon maaf volume radio atau YouTube-nya dikecilkan dulu volumenya.
4: Iya, iya. Ini ya kebetulan pakai HP ini, jadi dekat-dekat.
1: Iya. Iya. Silakan iya. Bunda.
4: Iya.
1: Dengan Ibu Eli ya.
4: Iya, terima kasih.
0: Selamat pagi, salam kenal.
4: Iya, kadang saya ada gerakan pangan murah ini bingung juga bagaimana teknisnya ya, karena yang ditujukan supaya harga pangan jadi murah. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya tadi di suatu tempat gitu,
1: yeah.
4: Nah, orang-orang yang lain yang mau beli, waduh jauh, jadi udah aja tetapkan di, padahal masih satu kabupaten Cirebon,
1: yeah.
4: Misalnya diadakan di Cirebon Barat, mm-hmm. Orang-orang Cirebon Timur kan nggak akan ke sana
1: karena terlalu jauh.
4: Iya,
1: jaraknya
4: gitu. Iya,
0: dan, nanti ya, iya.
4: Iya, dan nanti orang-orang yang di Cirebon Barat sendiri gitu, itu berlangsung berapa hari, lalu setelah itu harga ya kembali lagi biasa, seperti biasanya. Jadi
1: yeah.
4: Masih sulit dalam bayangan saya untuk mm-hmm. bisa menekan harga pangan ini. Dan maaf, kalau dilihat-lihat harga pangannya nggak seberapa beda, Bu Eli, dan saat ini mm-hmm. Sepertinya masyarakat kita masih bisa menjangkau harga-harga yang ada begitu. Jadi jadi signifikansinya ini gimana untuk bisa mengerem harga pangan supaya tidak melonjak tinggi begitu. Terima kasih Bu Eli. Terima kasih Bu Nicai.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Oke, sekarang saya ke Bu Eli lagi. Bu Eli, tadi ada pertanyaan sebelum menjawab pertanyaan dari Bunda Indra. Ini ada pertanyaan dari Bu Reni satu lagi. Visi misi dari GPM ini.
0: Oke, sebetulnya GPM ini itu tujuannya itu untuk stabilitas pasokan dan harga pangan seperti itu. Ya, kita mempunyai misinya kegiatan GPM ini, gerakan pangan murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat di desa rentan pangan, rawan pangan atau desa stunting untuk bisa mengakses gitu, mengakses bahan pangan pokok penting dengan harga yang lebih terjangkau, kualitasnya bagus, baik, dan juga bisa menekan angka inflasi di daerah tersebut gitu. Seperti itu sih Pak.
1: Mudah-mudahan
0: seperti itu kalau kita
1: gitu. Ya. Ya. Baik. Nah, sekarang pertanyaan dari Bunda Indra. Nah, ini gimana nih kalau menurut Bu Eli nih?
0: Agak berat ya Ibu.
1: Katanya tidak terlalu signifikan nih katanya. Untuk harganya.
0: Iya. Mungkin gini, kita sudah ada Jukmis dan Jukkosnya Pak dari Badan Pangan Nasional maupun Provinsi Jawa Barat. Bahwa setiap komoditas itu per kilonya mendapatkan subsidi Rp2.000 dari pemerintah Kabupaten Cirebon. Seperti itu. Tapi menurut kami sering survei Pak, sering bertanya jawab dengan para masyarakat yang memang membeli produk GPM kami ya, komoditas GPM kami. Mereka antusias sekali karena mungkin Pak, kayak beras lah 5 kilo itu bisa beda di harga 15-20 ribu, kan luar biasa. Seperti itu ya Pak ya. Telur bisa beda 3.500-3.000 itu luar biasa. Kita lebih dari 2.000 sebetulnya selisihnya itu kan ya, sama yang sudah ada Jukmisnya. Karena apa? karena kita memang langsung dari distributornya Pak mengambilnya ya. Seperti itu. Nggak usah ini deh Pak. Minyak kita itu untuk di lapangan itu bisa di harga 18-19 Pak. Minyak kita kan itu per liter, tapi kita jual 15.500. Tapi kalau menurut hemat saya nih Bu Indra, hapunten, alhamdulillah kalau di lapangan, karena memang kita titik beratnya itu ke desa yang rentan pangan, yang mungkin harga 500 rupiah pun
1: betul-betul
0: mereka anggap itu bisa sangat membantu. Apalagi ini bisa diangkat 2.000 sampai 4.000 rupiah per kilo gitu, per liter. Itu kalau kami selalu, kita selalu ada tanya jawab ketika selesai GPM itu sama masyarakat, itu benar-benar sangat terbantu sekali, dan mereka malah minta lagi-lagi dan lagi seperti itu. Karena kita berhubung kita nggak bisa melaksanakan di satu desa saja, karena memang terbatas nih Pak kuota gerakan pangan murah kami ini terbatas hanya 10 kali per tahun.
1: Per tahun itu, ya 10 kali ya
0: untuk tahun ini ya.
1: Kalau tahun lalu itu nyampe 20 kali ya.
0: Iya, nyampe 20 kali tahun yang lalu.
1: Oke, terima kasih Bu Eli sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Indra. Masih kita lanjutkan ya, dan nanti kita juga tadinya kita mau ngobrol juga nih dengan ya. Pak Kuwu nih, cuma Pak Kuwu. Kita coba.
0: Sepertinya masih di sini ya Pak Kuwu, ya ada di sini mungkin Pak sepertinya.
1: Ada di situ ya Bu ya. Pasti. Ya. Nanti saya coba akan hubungi Pak Kuwu, mudah-mudahan bisa terhubung dengan Pak Kuwu. Ya, Bu Eli, ada rencana nggak sih Bu untuk memperluas jangkauan GPM ke desa-desa lain nanti nih Bu, kedepannya nih Bu?
0: Oh ada, sebetulnya itu kemarin kita sudah rapat ya, maksudnya sudah ada anggaran untuk tahun 2027. Ya mudah-mudahan ini tidak ada refocusing kembali ya Pak ya gitu.
1: Amin, mudah-mudahan
0: mungkin,
1: ya.
0: Refocusing kan bisa dialihkan untuk yang lebih penting mungkin ya seperti itu. Kami itu di tahun 2027 itu alokasi kami melesat nih Pak, 51 kali per
1: 51
0: tahun.
1: 51 kali.
0: Iya, jadi itu sparenya lebih banyak loh Pak. Bisa kita jangkau kemana saja. Tapi tetap prioritas utama itu kita desa rentan pangan seperti itu. Itu prioritas kami. Jadi karena memang di juknis dari Badan Pangan Nasional dan Provinsi Jawa Barat itu GPM itu harus di desa rentan pangan. Jadi ketika ada 51 kali, kita bisa tiap bulan mengadakan di desa itu tiap bulan. Seperti itu Pak. Mungkin, tapi amit-amit ya Pak, gak mau kan desanya disebut rentan pangan gitu kan ya mungkin ya. Padahal kita udah bisa nih, tapi kan ada beberapa kriteria mungkin. Tapi dengan 51 kali ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa menjangkau beberapa desa atau beberapa kecamatan yang memang tidak masuk rentan pangan. Contoh dengan stunting. Atau misalnya memang yang pelosok Pak, kita pernah melaksanakan di desa Tambelang itu pelosok ujung sekali gitu. Tapi kita bisa kalau melaksanakan di tempat seperti itu, di desa seperti itu, yang memang akses ke pasarnya jauh, yang maksudnya daya belinya itu rendah, karena memang beli itu harus keluar gitu ya, jadi jauh, mereka punya eceran gitu, jadi lebih mah. Itu kita biasa lakukan juga kok Pak di desa yang ujung sekalipun.
1: Jauh
0: atau
1: ya?
0: Atau di desa, iya, di desa perbatasan misalnya Pak. Losari atau misalnya di Kepetakan gitu, kita bisa laksanakan. Tapi mohon maaf, memang kita memang menunggu. Kadang gini, kalau ada permintaan dari desa, insya Allah kita laksanakan Pak. Nah, tapi kalau nggak ada permintaan dari desa, kita biasanya suka, ini desanya mau nggak ya, ini mau nggak ya. Jadi memang kita laksanakan di desa yang memang misalnya desanya berkirim surat ke kami misal. Karena terjadi misalnya ada di situ ada banjir, tolong dong untuk membantu masyarakat diadakanlah GPM. Nah nanti kita hadir Pak di situ bisa.
1: Yang penting bersurat dulu ya Bu Eli ya.
0: Iya, bersurat dulu, boleh bersurat dulu. Nanti kita tentukan jadwalnya. Nah, cuman kan dengan 2026 ini karena kita spare-nya hanya 10 ya.
1: Hanya 10.
0: Jadi kita fokusnya memang di desa rentan pangan dulu. Insya Allah kedepannya ketika nanti memang ada ini 51, mudah-mudahan ya Pak, kita doanya nih Pak. Masyarakat mudah-mudahan itu 51 itu memang bisa kami laksanakan semua. Insya Allah berarti kan nanti bisa menjangkau dari wilayah timur, barat, tengah. Insya Allah kita hadir entah itu satu kali atau dua kali kita coba hadir di
1: wilayah tersebut. Mudah-mudahan insya Allah ya Bu ya.
0: Iya, kami juga keinginannya seperti itu Pak.
1: Oke, baik Bu Eli, mungkin ada pesan Bu untuk masyarakat mengenai kegiatan gerakan pangan murah ini Bu, silakan.
0: Oke, terima kasih. Ya, pesannya hanya satu ya. Sebetulnya sih jangan panik daging. Karena memang kita kalau misalnya panik daging, kita tahu oh harga ini mahal, kita berbondong-bondong membeli barang tersebut atau harganya jadi tinggi karena kita ini jadi beli semua. Itu akan menyebabkan harga semakin tinggi itu kan. Untuk kita beli secukupnya saja yang kita butuhkan dan jangan menimbun seperti itu, Pak. Beli seperlunya saja. Nah, makanya gerakan pangan murah di sini hadir mencoba mengedukasi kepada masyarakat untuk tidak panik buying. Belilah secukupnya gitu, karena kita tidak tahu di depannya ada hambatan apa atau ada keperluan apa yang mendesak yang menyebabkan kita harus keluar uang. Jadi stop panik buying, beli seperlunya, berhemat. Seperti itu sih, mungkin seperti itu sih, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Karena berhemat sekarang memang waktunya untuk agak berhemat sedikit.
1: Ya.
0: Ya, mudah-mudahan gerakan pangan murah ini bisa membantu masyarakat. Intinya kita hadir untuk membantu masyarakat membeli produk atau membeli bahan pangan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Amin. Ya. Oke, Ibu Eli, terima kasih Bu sudah bersama RRI Cirebon ya Bu ya.
0: Iya, sama-sama Pak.
1: Sukses selalu untuk gerakan pangan murahnya.
0: Terima kasih, amin.
1: Iya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Eli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, pendengar, baru saja kami berbincang bersama Ibu Eli Herlina SE, analisis ketahanan pangan ahli muda Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon. Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda juga pendengar dalam dialog Cirebon menyapa kali ini di hari Kamis 24 September 2026. Dan saya kini sudah kita akan coba hubungi Pak Kuwu ya. Kita akan coba hubungi Pak Kuwu, Kuwu Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan juga ya. Pak Amin, kita coba hubungi sesaat lagi pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama RRI Cirebon di Dialog Cirebon Menyapa.
5: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, kita lanjutkan kembali dialog Cirebon menyapa di pagi hari ini. Kalau tadi kami sudah berbincang bersama Ibu Eli Herlina SE, analisis ketahanan pangan, ahli muda Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Kabupaten Cirebon. Kali ini kami akan berbincang bersama Bapak Amin ya, Kubu Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kubu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih Pak Kubu sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon pagi hari ini Pak Kubu.
1: Ya, Pak.
0: Iya, pastinya sibuk ya Pak Kubu ya.
1: Ya biasa aja Pak, di desa melayani warga masyarakat desa Pak.
0: Iya, apalagi sekarang sedang dilaksanakan gerakan pangan murah ya Pak Kubu.
1: Iya.
0: Nah Pak Kubu, bagaimana sih Pak Kubu kondisi harga bahan pokok di pasar lokal Palimanan Timur belakangan ini sebelum adanya GPM nih Pak Kubu?
1: Ya harga sih masih standar biasa Pak, seperti hari-hari biasa.
0: Bukannya ada kenaikan Pak Kubu?
1: Enggak ada kalau di perkampungan sih Pak. Ya ada, dari harga sih masih normal, telur, beras apa masih normal.
0: Masih normal.
1: Belum ada kenaikan, iya belum ada kenaikan.
0: Oh begitu. Nah bagaimana tanggapan dan persiapan warga desa Palimanan Timurnya sendiri nih Pak Kubu ketika mendengar akan dilaksanakannya GPM di desa Palimanan Timur?
1: Ya sangat antusias Pak, ada pasar murah di alun-alun Palimanan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dinas terkait untuk mendukung ketahanan pangan di alun-alun Palimanan Pak.
0: Jadi masyarakat sangat senang ya dengan adanya GPM ini ya?
1: Sangat senang Pak.
0: Nah, untuk komoditas pangannya sendiri nih Pak Kubu, komoditas pangan apa yang biasanya paling banyak dicari oleh masyarakat dan dinantikan oleh masyarakat Palimanan Timur pada ya, GPM hari ini nih?
1: Ya kalau itu sih kebanyakan telur Pak.
0: Telur?
1: Telur, iya telur, kebanyakan telur termasuk harganya kan di pasar murah kan 22 sekian, di pasarnya sampai 24 lebih.
0: Kalau di pasaran 24 lebih sampai 25 ya?
1: Iya.
0: Kalau di GPM
1: 22.500 atau berapa? Tapi kalau umpamanya warga apalagi itu bedanya 1.500, beda 1.000 saja atau bisa 100, kadang-kadang pada lebih milih yang lebih murah, Pak.
0: Tetap ya cari yang lebih murah ya.
1: Tetap.
0: Apalagi ini kalau tadi telur 25.000 misalnya di pasaran. Kalau di GPM iya, ini hanya 23.500 lah mungkin ya, atau 22.500 ya?
1: 22.500.
0: Ah, iya. Berarti kan lumayan lah ya, ada iya, selisih harga ya.
1: Iya.
0: Tapi seberapa signifikan sih dampak hadirnya GPM ini, Pak Aku, dalam meringankan beban belanja dapur rumah tangga warga di sana, Pak Aku?
1: Kalau di desa kami kan Pak ya, termasuk kan dekat pasar Pak, jadi orang-orang masih belanja di pasar dan memang sebagian besar ya antusias yang dekat-dekat alun-alun Palimanan ya mengucapkan alhamdulillah ada pasar murah. Apalagi ini termasuk kan baru pemberian bansos tahanan pangan Pak, berbentuk beras tuh Pak.
0: Kapan tuh Pak Kubu?
1: Kemarin.
0: Baru kemarin?
1: Ya, iya kemarin lah, dapat 4 hari 5 harian. Jadi mungkin ya sekarang kan warga masyarakat kan banyak yang punya beras, mungkin ya untuk mie, untuk telur. Kalau ada yang udah bilang ayam harganya nggak beda berapa dengan pasar, sama daging, tapi telur agak jauh.
0: Oh jadi berarti kalau desa Palimanan Timur ini dekat ya dengan pasarnya ya Pak Kubu ya?
1: Ya kalau umpamanya alun-alun dengan pasar minggu itu paling 500 meteran Pak. Dorang lebihnya.
0: Ya. Nah tapi Pak Kubu, dari pihak desa nih mensosialisasikan acara GPM ini agar seluruh lapisan masyarakat khususnya warga kurang mampu ini. Nah mendapatkan informasinya bagaimana nih?
1: Saya sama Pak, kerjasama sama Pak Kadus, woro-woro ke semua RT Pak. Jadi RT mensosialisasikan ke warga bahwa tanggal
0: 24
1: ini ya, tanggal itu hari-hari Kamis itu ada pasar murah di alun-alun Palimanan.
0: Oh, jadi yang woro-woronya langsung ke RT RW gitu ya?
1: Iya, langsung saya kan di share itu yang tantangan. Saya Pak Kadus suruh share ke RT-RT suruh sosialisasi ke warga. Terus ke kader-kader Pak, kader Posyandu, kader PKK. Jadi kalau untuk woro-woro sih nggak kurang-kurang Pak.
0: Ada aspirasi atau masukan khusus dari warga desa di sana Pak Ku tentang ketersediaan bahan pangan murah belakangan ini? Barangkali oh kurang nih stoknya gitu.
1: Belum itu Pak, nanti belum ada yang masih belum dibuka sih ya. Saya tadi ke alun-alun itu masih belum
0: dibuka.
1: Iya, ya kemungkinan Bapak Bupati atau wakilnya yang menghadiri.
0: Gitu akan hadir
1: kata
0: ya.
1: Kata banyak, iya kata Pak Tamat sih.
0: Oke. Nah, apa nih harapan dari pemerintah Desa Palimanan Timur kepada Pemkab Cirebon dan DKPP agar stabilitas pangan desa ini dapat terus terjaga ke depannya nih, Pak Kuwu?
1: Ya, saya sih berharap DKPP itu ya sering-sering ada pasar-pasar murah Pak di tempat kami.
0: Sering-sering ya?
1: Warga, iya, yang sering-sering. Masalahnya kan warga tetap ambilnya tuh kebanyakan waktu itu aja ada pasar murah Pak yang laku pesat ya, memang telur sama termasuk sayur-sayur, bawang apa.
0: Ya. Jadi kalau bisa sering-sering ya.
1: Iya, sering-sering.
0: Adanya
1: alun-alun Palimanan
0: KPM kan? Ya. Oke. Baik. Pak Ku, terima kasih ya sudah bersama RRI Cirebon pagi hari ini Pak Ku.
1: Siap, Pak. Makasih banyak, Pak.
0: Sehat selalu, sukses selalu Pak Ku ya.
1: Amin.
0: Oke, mudah-mudahan GPM apa gerakan pangan murahnya ini berjalan lancar ya Pak Ku ya.
1: Amin.
0: Oke, dan bisa membantu masyarakat di sana. Terima kasih Pak Ku, ya, selamat ya. Selamat pagi, ya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum Pak Ku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, pendengar, dengan berakhirnya kami berbincang bersama Kuwu Desa Palimanan Timur, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Bapak Amin. Berakhir pula perjumpaan kita di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Kamis 24 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih untuk Anda yang telah menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon. Kita akan berjumpa kembali esok pada waktu dan gelombang yang sama ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di RRI.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Dari Jalan Brigjen Darsono Bebas Kota Cirebon, inilah Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kami masih hadirkan Cirebon pagi ini hingga pukul 10 nanti ya. Selamat beraktivitas, sukses selalu untuk Anda, tetap semangat, dan pastikan Anda terus bersama RRI Cirebon. Oke pendengar, kini saatnya kami akan sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM melarang pengemudi ojek online ojol untuk membeli Pertalite. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah melakukan pengecekan menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci terkait, hasilnya ini tidak ditemukan adanya pemberitaan kredibel ya terkait kebijakan tersebut. Melansir dari pemberitaan kompas.com berjudul SDM bantah isu larangan ojek online ojol pakai Pertalite, juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia memastikan pihaknya belum mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan Pertalite untuk pengemudi ojol. Lebih lanjut, Anggia mengatakan bahwa pengemudi ojol termasuk kelompok rentan yang aspek kesejahteraannya selalu dipertimbangkan dalam pengambilan kebijakan nasional. Adapun narasi yang menyebut bahwa Menteri SDM melarang driver ojol membeli Pertalite adalah hoax atau tidak benar. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kang Yayu Kabupaten Cirebon, punya pertanyaan seputar hukum?
3: Atau sedang menghadapi permasalahan hukum dan bingung harus bertanya kepada siapa?
2: Tenang, sekarang ada Halo JPN.
3: Halo JPN merupakan layanan informasi dan konsultasi hukum dari Jaksa Pengacara Negara, Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon.
2: Mau konsultasi secara online? Bisa! Kunjungi website Halo JPN
3: di halojpn.kejaksaan.go.id.
2: Mau datang dan berkonsultasi secara langsung?
3: Bisa juga melalui pelayanan hukum gratis di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon.
2: Jadi, masyarakat Kabupaten Cirebon nggak perlu bingung mencari informasi hukum.
3: Manfaatkan layanan Halo JPN dan pelayanan hukum gratis untuk mendapatkan informasi dan juga konsultasi hukum.
2: Karena memahami hukum itu penting.
3: Dan mendapatkan informasi hukum yang tepat adalah langkah awal untuk menemukan solusi.
2: Tanya hukumnya, pahami solusinya. Halo JPN.
3: Untuk masyarakat Kabupaten Cirebon.
4: Dengerin RRI Digital ah.
5: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
6: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
7: 1 jam sebelumnya.
8: Berangkat yuk.
7: Gas.
8: Yang seatbeltnya dipake lah.
7: Ah, risih pakainya.
8: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
7: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
9: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
0: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: update sih?
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Perlu ya di-update?
0: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
0: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
0: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh di-update, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17.00.

Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy, video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
2: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Kok Tuhan tani mau? Pokoknya orang dua mesti kawin.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum kita lanjutkan kembali menikmati lagu-lagu berikutnya, kami sampaikan dulu ada berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK motor dan SIM C ya. Atas nama Wahyu Hidayat dengan nomor polisi B3681KZG merek Honda warna biru tahun 2016. Nomor rangkanya MH1JFP123GK240082. Nomor mesin 7FP1E223677. STNK tersebut hilang pada Senin 20 April 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Perjalanan Arjawinangun ke Gresik, Kabupaten Cirebon. Jadi kepada masyarakat yang menemukan STNK motor dan juga SIM C atas nama Wahyu Hidayat, dimohon untuk mengembalikan kepada saudara Wahyu Hidayat ya. Alamatnya di Dusun 03 RT 10 RW 3 Desa Bayalangu Lor, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Baik, kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini. Tetaplah bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
2: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
3: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
2: Duh, ayah.
3: Aduh, pancinya aman kan?
2: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
3: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
2: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
3: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
1: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: supirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
0: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Dengar sampai di sini saya Iskandar Zulkarnain temani Anda, dan untuk selanjutnya akan ada Rina Agustini yang akan melanjutkan menemani Anda di Cirebon siang ini.

0: SNC Buku. SNC Buku.
1: Novel dengan judul Jangan Takut karya Alfi Syahrin adalah sebuah novel yang menggabungkan unsur thriller psikologis dengan refleksi mendalam tentang ketakutan dan keberanian. Cerita ini mengikuti perjalanan hidup Ana, seorang jurnalis muda yang berbakat namun memiliki ketakutan mendalam terhadap kegelapan. Ketakutan ini berakar dari masa kecilnya yang penuh dengan trauma. Suatu hari Ani mendapatkan tawaran untuk meliput sebuah kasus misterius yang melibatkan serangkaian pembunuhan aneh di sebuah kota kecil. Meski awalnya ragu, dorongan profesional dan rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutannya. Ketika Ana mulai menyelidiki kasus ini, ia menemukan bahwa semua petunjuk mengarah pada sebuah rumah tua yang sudah lama ditinggalkan dan dianggap angker oleh penduduk setempat. Saat mengungkap lebih dalam, Ana menyadari bahwa kasus ini bukan hanya tentang pembunuhan, tapi juga tentang rahasia gelap di masa lalu yang berkaitan dengan dirinya. Setiap langkah dalam penyelidikannya menguji ketahanan mentalnya dan mengungkap ketakutan yang selama ini mengikatnya. Jangan takut, menggali kompleksitas ketakutan manusia dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Melalui perjalanan Ana, pembaca dihadapkan pada pernyataan mendalam tentang keberanian, trauma, dan ketakutan diri. Dengan alur cerita yang menegangkan dan karakter yang kuat, Alfi Syahrin menciptakan sebuah narasi yang menghibur sekaligus menggugah pemikiran tentang apa artinya menjadi benar-benar berani.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

di Cirebon Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya kali ini bersama saya Rina Agustini akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, edisi Kamis 24 September 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: influenza di Indonesia. Salah satu yang banyak ditemukan adalah infeksi influenza A, H3N2 subklade K atau yang biasa disebut dengan super flu. Data kumulatif sejak Januari 2026 menemukan bahwa super flu telah terdeteksi di sebanyak 13 provinsi. Dan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan data tersebut merupakan data kumulatif ya dari Januari, dan kasus subklade K terbanyak ditemukan di Jawa Timur dan juga Kalimantan Selatan. Masing-masing wilayah mencatat 18 kasus atau sekitar 24% dari total kasus yang tercatat. Subklade K pada dasarnya merupakan mutasi dari virus influenza yang telah lama beredar, namun perubahan genetik membuat karakter virus menjadi berbeda. Subklade K disebut lebih mudah menyebar dan menular. Pasalnya, kemampuan virus untuk berkembang biak lebih cepat di saluran pernafasan manusia. Varian influenza satu ini memiliki laju replikasi yang lebih cepat di saluran nafas. Viral load di saluran nafas juga lebih tinggi yang bisa meningkatkan potensi penularan. Gejala infeksi influenza A subklade K yang juga disebut lebih berat, gejalanya bisa berupa demam tinggi 39 sampai dengan 41 derajat Celcius, nyeri otot hebat, sakit kepala berat, kelelahan ekstrim, dan batuk kering. Selain tingkat keparahan, durasi flu juga jadi pembeda ya antara flu musiman dan juga subklade K. Super flu umumnya memiliki durasi lebih panjang. Dan untuk Anda pendengar, jangan tunda ya pemeriksaan medis jika Anda mengalami gejala flu yang tampak biasa. Kalau 3 sampai dengan 5 hari gejala sudah terasa berat, segera periksakan diri ke dokter.
1: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
2: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
1: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
2: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
1: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
3: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
2: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
3: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
4: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar, Ombudsman memberi waktu kurang dari sebulan kepada Lapas Kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk merobohkan fasilitas khusus yang ditemukan di kawasan lapas. Anggota Ombudsman Syafrida Rahmawati Rasahan di Cibinong Rabu kemarin mengatakan pembongkaran bangunan menjadi salah satu tindakan korektif yang akan disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ya, ia menegaskan fasilitas tersebut harus sudah dirobohkan saat Ombudsman kembali melakukan inspeksi mendadak sidak ke Lapas Cibinong. Menurut Syafrida, Ombudsman akan menuangkan seluruh temuan sidak dalam lembar kajian untuk kemudian disampaikan kepada Ditjenpas disertai sejumlah tindakan korektif. Selain merobohkan bangunan, Ombudsman juga meminta Ditjenpas melakukan restrukturisasi pimpinan Lapas Cibinong beserta jajaran serta mengembalikan warga binaan yang diduga menempati fasilitas khusus tersebut ke sel. Ombudsman juga meminta penjagaan di kawasan lapas diperketat dan dua akses keluar di bagian belakang yang ditemukan saat sidak ditutup. Ia menyebut Ombudsman akan memantau pelaksanaan tindakan korektif tersebut untuk memastikan perbaikan telah dilakukan sebelum sidak berikutnya. Syafrida mengungkapkan fasilitas khusus yang ditemukan Ombudsman diduga digunakan warga binaan yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman. Ombudsman belum dapat memastikan identitas warga binaan yang menempati fasilitas tersebut, termasuk saat ditanya mengenai kemungkinan fasilitas tersebut digunakan narapidana kasus besar. Dari hasil penyisiran, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar berukuran sekitar tipe 36. Kamar-kamar tersebut dilengkapi fasilitas ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga peralatan memasak. Tim juga mendapati sekitar 6 hingga 7 orang yang diduga warga binaan berada di area terpisah tersebut. Selain kamar yang mewah, anggota Ombudsman Syafrida Rahmawati Rasahan mengungkapkan timnya juga menemukan minuman beralkohol di dalam kulkas dan botol bekasnya di tempat pembuangan sampah kawasan lapas. Meski pihak lapas mengklaim bangunan itu adalah tempat istirahat petugas, Syafrida meragukan ya pernyataan tersebut. Dan Ombudsman memberi tenggat sebulan ya, Lapas Cibinong ini harus robohkan fasilitas mewah.
1: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Climate Impact Lab memproyeksikan sekitar 451 ribu orang di dunia berpotensi meninggal akibat panas ekstrim yang dipicu fenomena El Nino hingga Februari 2027. Dari jumlah tersebut, sekitar 19 ribu kematian diperkirakan terjadi di Indonesia. Prediksi tersebut dimuat dalam laporan Climate Impact Lab di Universitas Chicago. Perhitungan didasarkan pada hubungan yang teramati antara suhu ekstrim dan peningkatan angka kematian di berbagai wilayah dunia. Melansir dari New Scientist, hubungan tersebut membentuk kurva seperti huruf U dengan jumlah kematian yang melonjak ketika suhu berada pada kondisi sangat dingin maupun sangat panas. Namun, bentuk kurva tersebut berbeda-beda di setiap wilayah tergantung pada kemampuan masyarakat dan juga infrastruktur setempat dalam beradaptasi terhadap suhu ekstrim. Faktor lain yang berpengaruh adalah kemampuan masyarakat untuk menggunakan fasilitas seperti AC. Dalam studi tahun 2022, para peneliti membagi dunia menjadi 24 ribu wilayah dan memperkirakan hubungan antara suhu dan juga kematian untuk masing-masing wilayah ya. Perhitungan tersebut didasarkan pada data historis selama beberapa dekade atau perkiraan yang dibuat dengan membandingkan dengan wilayah lain yang memiliki kondisi serupa. Tim peneliti dalam laporan terbaru ini kemudian menggabungkan pendekatan tersebut dengan perkiraan cuaca musiman dan juga European Center for Medium Range Weather Forecast untuk memperkirakan jumlah kematian tambahan yang mungkin terjadi akibat El Nino. Hasilnya menunjukkan sekitar 240 ribu kematian tambahan akibat panas diperkirakan terjadi selama periode perkiraan 6 bulan. Dari September 2026 sampai dengan Februari 2027. Jika ditambah dengan perkiraan kematian yang telah terjadi sejak El Nino saat ini dimulai pada Juni, totalnya ini mencapai sekitar 451 ribu kematian. Dan Afrika diperkirakan menjadi wilayah paling terdampak. Tim peneliti memperkirakan lebih dari 30 ribu kematian akan terjadi di Nigeria saja ya dalam 6 bulan ke depan. Pada periode yang sama, Indonesia diperkirakan mengalami 19 ribu kematian tambahan, India 16 ribu dan juga Brazil 13 ribu. Laporan ini membagi penduduk ke dalam 3 kelompok usia, yakni anak berusia 4 tahun ke bawah, orang tua berusia 65 tahun ke atas, dan kelompok usia lainnya. Dan studi lain menunjukkan El Nino tahun ini diperkirakan semakin menguat dan berpotensi menjadi yang terbesar dalam setidaknya 1000 tahun. Tambahan panas dari fenomena ini di tengah pemanasan global akibat aktivitas manusia diperkirakan mendorong 2027 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Anomali suhu di Samudra Pasifik telah melampaui rekor. Beberapa bulan sebelum fenomena El Nino diperkirakan mencapai puncaknya, anomali suhu di wilayah tersebut mencapai 3,5 derajat Celcius di atas rata-rata periode 1991 sampai dengan 2020, melewati rekor 3,2 derajat Celcius pada akhir November 2015. Angka tersebut menggambarkan selisih suhu di wilayah pemantauan El Nino terhadap rata-rata acuannya, bukan kenaikan suhu rata-rata seluruh bumi. Sementara itu, ukuran lain yang banyak digunakan ahli meteorologi, yakni ONI di wilayah Nino 3.4, yang hanya terpaut 0,1 derajat Celcius di bawah rekor 2015. Dan ukuran ini menggunakan rata-rata acuan 30 tahun yang diperbarui secara berkala untuk memperhitungkan pemanasan global akibat aktivitas manusia, dan kedua pengukuran tersebut juga bersandar pada data Badan Kelautan dan juga Atmosfer Nasional Amerika Serikat NOAA. Ilmuwan iklim Zeke Hausvater menelaah 14 model yang rata-rata memproyeksikan anomali suhu mencapai sekitar 4 derajat Celcius pada November dan juga Desember. Dan sebagai perbandingan, El Nino dengan anomali di atas 2 derajat Celcius ini sudah masuk kategori sangat kuat yang kerap disebut dengan Super El Nino. Dan pendengar, El Nino ternyata berpotensi memicu 451 ribu kematian. Aduh, ini dengar kabar yang satu ini tentunya mengerikan ya pendengar ya. Dan kalau kita lihat juga mengamati suhu di luar sana saat ini, Cirebon apalagi ya, wah panas banget ya. Oke, pastikan Anda tetap bersama kami pendengar. Informasi lainnya dapat Anda dapatkan di Cirebon siang ini bersama saya Rina Agustini. Kali ini ada sebuah lagu dari The Massive dengan Di Antara Kalian.

0: Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu.
1: Dan mendengar kini saatnya kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendroyep dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Skips one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chances there, huge opportunity, surely for time.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa, apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: Yes, we start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vince pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vince menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari federasi maupun Menpora atau dari KONI pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half marathon jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wijdan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3-3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited. We're looking forward to it and yeah, hopefully this weekend is going to be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trentin. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim, jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami. Segera akan kami hadirkan dialog khusus pengukuhan G-Crafts dan bincang E-Craft dengan tema Caruban Nagari Merajut Warisan Menggerakkan Kreasi Menyongsong Indonesia Emas. Bersama narasumber ada Ketua Terpilih G-Craft Cirebon, ada Bapak Syafrul Setia Bakti, dan juga Sekretaris G-Craft Cirebon Ratu Raja Rimbi Nurtina, dan juga Bendahara G-Craft Cirebon Endah Nur Laila Sari. Ya, akan segera ya kami hadirkan dialog khusus. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000.

0: aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
5: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa. Setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Baik, pendengar, sekarang sudah pukul 11:41 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabb-nya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Ali Imran ayat 100.

0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, kepala porong ramah rebutan ngambil sembako sih. Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya,

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan Dialog Khusus.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar, kami hadirkan Dialog Khusus. Pengukuhan G-Craft dan Bincang E-Craft dengan tema Caruba Nagari Merajut Warisan Menggerakkan Kreasi Menyongsong Indonesia Emas. Bersama saya Rina Agustini hadir di untuk di studio narasumber kita untuk siang hari ini, maksud kami ada ketua terpilih G-Craft Cirebon Bapak Syafrul Satyadi Bakti. Bapak Syafrul Satya Bakti. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Kabar sehat atau siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Walaupun Cirebon di luar panas banget ya, Pak. Yeah. Silau bahkan. Oke, selain itu juga ada sekretaris G-Craft Cirebon, Ratu Raja Rimbi Nurtina. Selamat siang, Ibu.
3: Selamat siang.
1: Kabar sehat untuk siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat,
1: berkah. Oke, mungkin bisa maju ke depan dikit ya, Bu, biar suaranya punten terdengar. Oke, baik. Terima kasih sudah hadir, Ibu.
3: Sama-sama.
1: Dan di sini juga telah hadir Bendahara G-Craft Cirebon, ada Endah Nurlela Sari. Selamat siang.
4: Siang.
1: Kabar sehat juga ya?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, bertiga di sini ya. Dan tentunya pendengar, ekonomi kreatif ini bukan hanya tentang menciptakan karya, tetapi juga bagaimana warisan budaya, kreativitas, dan juga inovasi ini mampu menjadi kekuatan ekonomi, sekaligus membuka peluang bagi masyarakat. Nah, dalam dialog khusus kali ini, kita akan berbincang tentang pengukuhan G-Craft Cirebon, sekaligus menggali semangat Caruba Nagari, merajut warisan, menggerakkan kreasi, menyongsong Indonesia Emas. Bagaimana arah dari G-Craft sendiri, strateginya mungkin ya, dan juga bagaimana kolaborasi yang bisa membuka ruang yang lebih luas lagi bagi para pelaku E-Craft. Nah, mungkin pertama Rina ke Bapak Syafrul terlebih dahulu nih, Pak ya. Latar belakang dari tema Caruba Nagari, merajut warisan, menggerakkan kreasi, menyongsong Indonesia Emas. Dari tema ini kalau misalnya Rina boleh lihat, wah, sangat luar biasa. Tapi ini sebuah perjuangan yang besar juga ya, Pak ya.
2: Betul.
1: Mungkin Bapak bisa menjelaskan.
2: Oke. Jadi tema ini sebetulnya lahir dari keyakinan bahwa kekuatan ekonomi kreatif di Cirebon justru ada di akar budayanya.
1: Mm-hmm.
2: Tiga frasa tersebut adalah tahapan dari gerakan yang akan kami lakukan, yaitu merajut warisan adalah menghimpun kekayaan budaya dan pelaku ekonomi kreatif yang selama ini berjalan sendiri-sendiri. Lalu menggerakkan kreasi, maksudnya adalah mengubah menjadi karya dan usaha yang lebih hidup melalui UMKM, kreator, dan tentunya digitalisasi. Lalu frasa ketiga adalah menyongsong Indonesia Emas, yaitu memastikan Cirebon tidak hanya jadi penonton, tapi pemain dalam ekonomi kreatif nasional di 2045. Harapannya pelaku-pelaku ekonomi kreatif ini bisa ikut menikmati kue ekonomi kreatif yang ada di kota Cirebon.
1: Oke, artinya kalau misalnya Bapak memandang situasi yang ada saat ini di Cirebon bagaimana, Pak?
2: Sangat potensial sekali.
1: Potensial.
2: Banyak potensi yang bisa kami gali. Mungkin kami akan mendampingi, membersamai pelaku-pelaku ekonomi kreatif di kota Cirebon agar lebih maju ke depannya.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel di RRI Cirebon. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertanya boleh melalui WhatsApp di 081324951935 ataupun melalui line telepon di 02318493259. Baik, kali ini Rina ke Ibu Ratu Rimbi. Ibu, izin untuk bisa Rina pengen tahu nama Caruba Nagari, nilai sejarah ataupun identitas apa yang ingin ditonjolkan juga melalui G-Craft ini, Ibu?
3: Ya, tentunya kami memiliki sejarah yang panjang. Dan Cirebon itu leluhur sudah memiliki nama cukup bagus dan bisa disandingkan dengan G-Craft gitu. Itu adalah Caruba Nagari, di mana memang Caruba Nagari memiliki filosofi di mana itu merupakan sebuah perkumpulan beberapa suku bangsa. Ada Jawa, Cina, Arab, Champa, dan lain sebagainya, mungkin Eropa pada masa itu juga ada. Sehingga ini merupakan nama yang sesuai untuk G-Craft Kota Cirebon ini, sehingga kita bisa mengikuti langkah-langkah leluhur. Mana Gekraf tidak hanya satu divisi, tetapi banyak divisi, banyak kegiatan, banyak mungkin UMKM juga, sehingga ini bisa menampung dan juga bersifat keterbukaan, sehingga banyak informasi-informasi yang bisa akan kita tampung dan akan bisa kita sampaikan. Jadi memang nama-nama yang kita tidak ingin melupakan sejarah, tidak ingin melupakan leluhur, jadi kami memakai nama.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu. Dan Rina juga mau ke Mbak Endah ya, mungkin disapa seperti itu ya Pak. Ini pengembangan ekonomi kreatif tentu membutuhkan dukungan pembiayaan juga ya. Lalu bagaimana Gekraf ini melihat persoalan pemodalan? Ini yang menjadi poin utama mungkin yang selama ini dihadapi juga bagi para pelaku Gekraf gitu.
4: Permodalan yang didapatkan, kita bisa membantu dari stakeholder yang mungkin sudah bekerja sama dengan kita. Kebetulan ada beberapa stakeholder juga yang sudah bergabung dengan kita gitu. Jadi sebenarnya yang ditakutkan oleh pelaku ekonomi itu modal.
1: Iya, betul.
4: Tapi sebenarnya modal yang paling besar itu bukan modal materi ya. Modal itu ada di ide dan warisan gitu. Bukan warisan keluarga,
1: beda lagi.
4: Warisan budaya. Warisan budaya itu sangat berpengaruh besar untuk membuat suatu karya yang luar biasa, sangat bagus gitu.
1: Oke, baik, terima kasih. Dan Bapak Cirebon memiliki kekayaan budaya juga, kuliner, kriya, fashion, seni, pokoknya semua karya kreatif. Lalu bagaimana Gekraf sendiri akan mengubah potensi tersebut menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi masyarakat?
2: Oke, jadi saya pikir saat ini Cirebon mempunyai banyak sekali kekayaan, hanya saja mungkin belum terorganisir dengan baik. Cirebon punya modal yang sangat lengkap di 21 subsektor ekonomi kreatif yang akan Gekraf jalankan. Di antaranya ada kuliner, kriya, batik, fashion, seni pertunjukan, sampai dengan konten digital. Momentumnya juga sangat cepat dan tepat bagi Cirebon, karena Cirebon adalah bagian inti dari kawasan Rebana yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai mesin pertumbuhan baru. Ada Kertajati, Patimban, Tol Baru. Pertumbuhan industri di kawasan ini akan menciptakan pasar besar bagi produk kreatif. Tugas Gekraf adalah memastikan pelaku kreatif lokal siap dan terhubung. Supaya balik lagi, kuenya kita bisa nikmati bersama-sama gitu.
1: Artinya dari 21 subjek ini kan banyak ya Pak ya. Lalu bagaimana menjadi wadah gitu loh untuk bisa mereka juga berkolaborasi, hadir juga pada Gekraf Pak?
2: Oke. Nanti kebetulan di hari pelantikan kami akan langsung launching juga sebuah aplikasi bernama Carubanagari sesuai tema. Dari sana kita akan mulai melakukan perekrutan dari UMKM. Kita menginventarisir semua kekayaan yang ada di Kota Cirebon, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi kreatif. Dari sana kita akan matchingkan dengan program-program yang akan dilakukan oleh Gekraf tentunya.
1: Rencana kapan Pak untuk pelantikannya Pak?
2: Untuk pelantikannya di 26 September 2026 di Perumnas, di Sinau Tabalong, yang kebetulan adalah salah satu zona kreatif di Kota Cirebon. Dan kami terbuka untuk semua kalangan pelaku kreatif untuk bisa hadir sekaligus menikmati. Ada kegiatan pasar soak di sana yang akan kita jalankan. Pasar soak itu singkatan dari seni dan loak. Tujuannya kita, kenapa kita mengusung pasar soak, selain kita menghadirkan seni-seni yang akan bisa dinikmati oleh pengunjung, kita juga menyediakan pasar loak dengan tujuan di mana kondisi perekonomian saat ini yang sedang tidak baik-baik saja, kita berharap bisa mengedukasi masyarakat untuk bisa menggunakan kembali barang-barang yang sebetulnya belum menjadi sampah. Gitu.
1: Oke, jadi pelantikannya nanti ya 26 September dan juga akan ada pasar Soak yang bisa didatangi oleh siapapun ya Pak. Betul. Atau bahkan yang mau gabung juga boleh ya Pak ya?
2: Boleh, silakan.
1: Oke, baik-baik, terima kasih Bapak. Dan Rina ke Ibu Ratu Arimbi. Ibu, kira-kira sektor mana saja yang paling siap dipadukan dengan tradisi dan juga mengarah ke modernisasi juga Ibu?
3: Ya, sebenarnya banyak sekali sektor-sektor yang memang bisa bersaing gitu kan, baik tradisi dengan modernisasi. Hanya mungkin beberapa di antaranya yang mungkin akan lebih fokus kami itu mungkin ada di kriya dan fashion, karena memang itu kita punya corak ciri khas tersendiri di bidang kriya dan fashion, batik, ukir-ukir gitu. Itu memang kami memiliki jejak-jejak itu sehingga ini sangat relevan sekali akan diangkat kembali dan peminatnya juga lumayan banyak. Seperti fashion batik itu kan juga dicari ya, batik-batik Cirebon itu sangat antusias sekali masyarakat mencari batik-batik khas-khas daerah Cirebon. Dan tentunya tidak lepas dari kuliner. Kita hidup selain untuk yang lain, mungkin banyak lebih menghabiskan kuliner. Jadi mungkin kita perkenalkan kembali kuliner lama yang masih digandrungi oleh masyarakat. Seperti kemarin kita bikin kembali rengginang jimat.
1: Unik ya Bu.
3: Ya, kita ambil dari kata lama tetapi filosofinya berbeda. Jimat itu apa tadi?
2: Pak Ketua? Siji genikmat.
3: Ya? Siji genikmat.
1: Oh,
3: jadi
1: satu
3: aja nikmat apalagi banyak. Mudah-mudahan ini menjadi daya rangsang kita untuk bisa memperkenalkan kuliner-kuliner yang ada di Cirebon salah satunya. Dan tentunya tak lepas juga seni pertunjukan ataupun kebudayaan-kebudayaan yang memang bisa kita tonton, bisa kita sajikan. Itu sangat luar biasa sekali. Kita ada tari topeng, kemudian tari-tari yang lainnya, pertunjukan yang lainnya, kayak sintren, lais, dan sebagainya. Itu juga merupakan pesan moral leluhur yang memang harus disampaikan kepada generasi muda. Sehingga kita tidak lepas dari akar budaya kita sendiri, dan tentunya ya kita bisa memberikan edukasi kepada generasi.
1: Wah, ini menarik sekali ya Bu. Tadi disampaikan juga kalau ternyata batik khususnya Cirebon itu punya motif yang sangat khas banget.
3: Betul.
1: Lalu untuk modernisasi sendiri Ibu, apakah ini juga akan menjadi perhatian bagi Craft untuk bisa nanti kalaupun ternyata rilis beberapa banyak motif yang ada gitu ya, memang harus ada punya pakemnya atau bagaimana Bu untuk sebagai kontrol?
3: Iya, tentunya kita juga ada segmen-segmennya yang akan kita perhatikan karena tidak setiap desain ataupun karya kita sesuai dengan segmen. Jadi nanti akan kami bagi dari beberapa kebutuhan segmen sehingga modernisasi itu masih bisa kita rasakan dari motif yang klasik sehingga kita bisa kreasi kembali motif-motif itu dan kita ciptakan dan itu menjadi sebuah desain baru yang tentunya lebih diminati oleh generasi penerus. Itu lumayan banyak dari motif-motif dasarnya sangat luar biasa banyak. Kemudian ditambah dengan daya kreasi anak muda kita saat ini tentunya pasti akan menghasilkan desain-desain baru.
1: Oke, berbicara tentang tantangan terbesar menjaga warisan tetap relevan bagi generasi muda ini Bu, bagaimana Bu?
3: Ya, sebenarnya ini menjadi sebuah kenikmatan sendiri ketika kita hidup memiliki sebuah problematika dan ini menjadi sebuah tantangan yang harus kita selesaikan, di mana memang kewajiban kita sebagai generasi sepuh ya untuk bisa menyampaikan kepada generasi berikutnya apa yang menjadi tugas kita. Nah, tentunya tantangan-tantangan itu juga
4: pasti ada. Itu ada mungkin dari sisi apa namanya, media ataupun informasi yang kadang kita terlalu tidak memberikan kesempatan kepada generasi untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak, sehingga generasi apalagi saat ini sudah disibukkan oleh sekolah gitu kan, kegiatan-kegiatan luar, sehingga kurang sekali informasi-informasi tentang apa namanya craft ini. Dan juga ada mungkin tentang craft yang ada di Cirebon, juga ada jurang ekonomi yang mungkin pikirnya dari segi kebudayaan itu belum bisa menjadi sebuah feedback ataupun produksi yang bisa menghasilkan ataupun menjamin kita hidup. Tetapi di sini kita berharap Digicraft ini bisa menghidupkan apa yang dirasa kita ini tidak bermanfaat akan jadi lebih bermanfaat, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh generasi itu ya tidak lagi apa namanya menjadi sebuah tantangan, tapi merupakan sebuah semangat yang menjadi daya dorong kita untuk bisa berkreasi. Dan tentunya juga ada jurang regenerasi yang ya pada masa lampau mungkin regenerasi sangat jarang sekali, karena tadi ada beberapa kegiatan-kegiatan generasi yang menyita waktu, sehingga informasi tidak didapat, kemudian secara ekonomi juga tidak menjanjikan, sehingga regenerasi ini belum terjadi. Nah, itu menjadi sebuah tantangan kita bahwa dari semua itu Gcraft ini bisa meramu dan tentunya menghasilkan kreasi-kreasi yang bisa menjanjikan untuk generasi. Dari situ ya kami berharap kita bisa maju, seperti misalkan kita produksi rengginang, ya itu makanan jadul, tetapi sebenarnya di setiap kegiatan event-event selamatan dan sebagainya itu rengginang tuh pasti terpakai,
1: selalu ada
4: sehingga ya saya pikir itu merupakan sebuah jalan untuk jaminan hidup bahwa secara ekonomi kita mampu gitu, kita bisa ya di situlah gitu. Sehingga ya harapan kami di sini ya Gcraft ini bisa menampung, menaungi dan tentunya bisa menjadi daya pikat generasi.
1: Oke, baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Ini strategi Gcraft nih ya, berkaitan juga dengan anak muda nih Pak ya, tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif tetapi juga tampil sebagai kreator dan bahkan mungkin pelaku usaha. Kalau menurut Bapak bagaimana nih Pak?
2: Menurut saya untuk keterlibatan Gcraft di Cirebon itu tidak terbatas di hanya satu pihak, tapi prinsip kami Pentahelix yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media harus bergerak bersama. Dengan pemerintah kota kami akan bersinergi dalam program mungkin pembinaan UMKM dan event. Dengan kampus-kampus di Cirebon mungkin kami akan menjalin kerjasama di bidang ruang riset, magang, dan inkubasi. Lalu komunitas kreatif adalah tulang punggung dari kami. Sedangkan struktur GTFC sendiri justru diisi para penggerak komunitas. Dan dari sisi media, salah satunya kita berterima kasih kepada RRI yang sudah menyediakan waktu hari ini. Ini adalah bentuk dukungan dari media kepada Gcraft. Kami harap kegiatan-kegiatan seperti ini bisa berlanjut ke kegiatan yang lebih real dan dibutuhkan oleh teman-teman, misalnya teman-teman konten kreator. Mungkin RRI sebagai salah satu media kebanggaan saat ini ya, bisa mengedukasi teman-teman konten kreator baru yang banyak bermunculan. Setidaknya bisa mengedukasi bagaimana menjaga digital ethics di masa bermedia saat ini. Gitu. Dan kami berharap bentuk pintu-pintu yang kami ketuk, pintu-pintu yang bisa terbuka untuk kami, Gcraft ingin jadi rumah bagi ekonomi kreatif di Kota Cirebon.
1: Lalu bagaimana Gcraft ini membangun jejaring dan juga mempertemukan berbagai komunitas ataupun pelaku dari Gcraft itu sendiri?
2: Oke, dari program-program kami sudah banyak kami susun, diantaranya ada Cirebon Cultural Content Creator Challenge yang mungkin akan segera kami lakukan. Ini adalah bentuk salah satu upaya untuk mempertemukan semua pelaku-pelaku ekonomi kreatif untuk mendorong kota Cirebon menjadi lebih dikenal di kota-kota lain maupun kedepannya akan jadi satu daya tarik tertentu untuk menjadi destinasi wisata mungkin suatu saat.
1: Oke, keren Pak. Terima kasih Bapak dan Rina ke Mbak Enda. Banyak pelaku kreatif yang memiliki kemampuan menghasilkan produk tetapi belum memahami pengelolaan keuangan. Tapi kalau misalnya menurut Mbak Enda sendiri, seberapa penting sih literasi keuangan bagi keberlangsungan usaha kreatif Mbak?
4: Betul, kebanyakan itu para pelaku usaha terkendalanya soal di keuangan ya. Jadi kami akan melakukan pembinaan untuk beberapa UMKM yang bergabung, pelatihan, jadi mereka bisa mengelola keuangan dengan baik. Jadi kebanyakan karena tidak tidak tahu tentang HPP, tentang margin dan segala macam, akhirnya mereka menjual, asal menjual saja, asal laku saja gitu. Jadi mereka tidak mendapatkan laba yang seharusnya mereka dapatkan gitu. Itu sih sebenarnya kendala yang terjadi.
1: Oke, lalu dengan mereka yang kayaknya ini sebuah apa ya, peluang yang besar juga bagi pelaku kreatif yang nanti bergabung di GCRAP, akankah ini juga nanti akan dibuka jejaring untuk mereka atau bagaimana?
4: Jadi kebetulan kita ada 3 program unggulan.
1: Apa saja Mbak?
4: Pertama itu ada Caruban Nagari. Itu merupakan aplikasi digital. Jadi etalase digital itu untuk produk-produk UMKM dan para pelaku ekonomi kreatif bisa memajang dan menjual produknya. Terus kita juga ada program Pasar Sok tadi yang dijelaskan ketua. Kita insya Allah akan adakan rutin. Itu tempat bertemunya para pelaku ekonomi kreatif, para UMKM, dan juga komunitas. Di sana mereka bisa berinteraksi dan melakukan jual beli. Terus yang ketiga itu ada Cirebon Cultural Creator Challenge. Itu program untuk mencari dan membina kreator dan generasi muda untuk bisa mempromosikan kebudayaan Cirebon melalui media digital gitu. Jadi rencananya kami akan membuka kesempatan untuk ratusan konten kreator baik di Cirebon ataupun di luar Cirebon. Terus kami akan pilih menjadi 100 kreator yang akan kami bina. Dan dari 100 itu akan kami pilih lagi menjadi 14 finalis yang akan kami ajak langsung untuk merasakan kebudayaan Cirebon, sejarahnya, kulinernya, semua pokoknya ekonomi kreatif yang ada di Cirebon gitu. Jadi kami harapkan program ini tidak selesai hanya sebagai lomba, tetapi bisa menjadi kreator network yang bisa terus mempromosikan kebudayaan Cirebon ke Indonesia dan dunia. Itu harapannya. Jadi kami tidak hanya ingin mengajak orang untuk hanya berkunjung saja ke Cirebon, tetapi

0: diberikan. Terima kasih. Baik, ini siapa yang mau jawab apa nih?
1: Oke, okay. Baik. Justru kami sangat tertarik ya dengan usaha yang tadi disebutkan, mungkin skalanya masih kecil-kecilan, karena menurut saya kecil dan besar itu mungkin setiap orang parameternya berbeda-beda. Tapi justru kenapa saya tertarik dengan usaha-usaha yang kecil, justru kalau kita mau menjadi besar itu kita harus mulai membenahinya sejak kecil, karena pada saat sudah menjadi besar lalu kita benahi, ini akan semakin banyak PR-nya ya. Dan menurut kami bisnis yang siap menjadi besar itu bisnis yang siap diduplikasi, bukan bisnis yang sudah besar gitu. Jadi kami sangat terbuka dengan teman-teman UMKM, tidak melihat itu seberapa besar dan kecil. Mungkin tadi buat pendengar usahanya masih kecil, ternyata buat saya sudah besar loh.
0: Okay, jadi mungkin dari sini juga bisa bikin para apa ya, pelaku usaha yang mungkin merasa kecil harus pede ya Pak ya. Ya, untuk bisa nanti bergabung juga, mendapat arahan dan juga menjadi usahanya bisa berkembang juga bersama GCraft seperti itu ya mungkin ya Pak ya. Baik, dan selanjutnya ada dia yang ada di perjuangan. Apakah GCraft ini hanya untuk pengusaha atau pelaku UMKM yang sudah berjalan, atau komunitas dan juga pemula bisa ikutan atau enggak ya katanya? Terima kasih Mbak Rina. Oke, silakan.
2: Baik, semua bisa bergabung ya di GCraft ini. Dan aplikasi yang tadi saya jelaskan itu, Caruba Nagari, itu untuk UMKM dan para pelaku ekonomi kreatif gitu. Dan aplikasi itu digratiskan oleh ketua.
0: Gratis ya, oke. Ya,
2: jadi follow media sosial kami, pantau terus ya.
0: Boleh mungkin di-spill media sosialnya?
2: Oh ya, kita baru ada di Instagram dan TikTok ya. Saat ini Instagramnya GCraft Cirebon gitu. Dan pantau juga di RRI pasti ya, untuk peluncuran aplikasinya ada informasi terupdate nanti di RRI juga.
0: Itu dia ya. Sekarang mungkin bisa ditulis ya sebagai pengingat juga ya pada saat nanti peluncurannya ya. Oke. Dan selanjutnya ini ada siapa ini? Oh, ini sama Dimas yang ada di Pemuda. Selamat siang semuanya. Bagaimana cara supaya produk kreatif Cirebon ini tidak hanya dikenal masyarakat Cirebon tetapi bisa dikenal sampai luar daerah katanya. Oke, silakan. Mungkin silakan.
1: Itu tadi kenapa kami mendevelop aplikasi Caruba Nagari yang di dalamnya adalah etalase UMKM juga ada di dalamnya. Itu salah satu bentuk upaya kami untuk mendorong rekan-rekan ekonomi kreatif, pelaku UMKM sekecil apapun untuk bisa memajang produknya di aplikasi. Dan aplikasi ini kita sudah banyak tahu lah, semua aplikasi bisa di-download melalui Play Store, App Store, bahkan tidak hanya kota Cirebon, bisa didownload oleh orang di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Kami juga tidak menutup kemungkinan akan membuka sebuah payment gateway berbasis koin kripto bila memungkinkan, sehingga untuk bertransaksi dengan pembeli-pembeli dari luar negeri kami akan fasilitasi itu, dan semuanya gratis untuk teman-teman UMKM di kota Cirebon. Jadi nggak usah minder, nggak usah ragu, ayo kita sama-sama majuin ekonomi kreatif di Cirebon.
0: Oke, Pak, ini yang menjadi sorotan beberapa UMKM yang ada di Cirebon, untuk mereka yang sudah mungkin ya bergabung dengan marketplace, mereka takut Pak, takut ada potongannya besar gitu kan. Takut nih gitu kan, yang sekarang ini mungkin terdengar seperti itu. Lalu bagaimana kalau GCraft sendiri, Pak?
1: Oke. Untuk sementara ini kita tidak membebani biaya apapun terhadap UMKM atau penjual. Kita murni untuk mendorong UMKM agar lebih maju. Bila tidak menutup kemungkinan kedepannya ada model bisnis yang akan dilakukan oleh GCraft di dalamnya, tapi semuanya tidak akan membebani UMKM. Seperti contohnya kita butuh biaya development atau biaya pemeliharaan server aplikasi dan lain-lain. Mungkin itu nilainya hanya ya 1.000 sampai 3.000 perak dan akan dibebankan kepada pembeli. Mungkin ya. Tapi kalau misalkan bisa kita bekerja sama dengan banyak pihak yang mensupport aplikasi GCraft ini, maka bisa saja selamanya gratis.
0: Nah itu ya, kalau misalnya gratis itu paling semangat. Mudah-mudahan ya Pak ya, banyak kerjasama ya Pak ya. Oke. Dan baik, Rina ke Ibu Ratu Arim.

0: Ibu Cirebon ini memiliki banyak event budaya dan juga pariwisata ya Bu ya. Bagaimana Gcraft ini bisa mengintegrasikan ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata agar wisatawan juga tidak hanya datang tapi juga membelanjakan uangnya pada produk lokal, Ibu?
1: Ya, tentunya tadi sudah disebutkan bahwa kami akan ada aplikasi. Jadi kegiatan-kegiatan kebudayaan mungkin akan kami
0: update
1: sampai
0: juga di sana.
1: Ya, akan update juga sehingga kegiatan-kegiatan itu berjalan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan. Misalkan banyak pendatang yang hadir, pengunjung yang hadir, kemudian juga tidak hanya hadir tetapi juga bisa membeli produk-produk apa yang menjadi biasanya kan kalau event-event ada bazar gitu kan sebagai pelengkap dan sebagai meramaikan event biasanya. Nah di situ tentunya dari informasi-informasi yang kita sampaikan bisa bisa menjadi sebuah info-info itu bisa didapat gitu sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa bisa sesuai dengan harapan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan UMKM-nya juga bisa terinformasikan, baik yang penjual maupun pembeli juga bisa terinformasikan. Nah ini mungkin menjadi sebuah harapan besar kami dengan aplikasi yang kami akan luncurkan nanti itu bisa mendukung apa yang menjadi program-program kami ke depannya.
0: Baik, terima kasih Ibu. Dan Pak, jika kita bicara tentang Indonesia Emas, kontribusi konkret seperti apa sih yang akan diberikan oleh Gcraft Cirebon dan juga indikator keberhasilan apa sih yang pengen dicapai juga nih Pak?
2: Indonesia Emas, kalau kita bicara Indonesia Emas itu butuh ekonomi yang tidak hanya bergantung kepada sumber daya alam. Dan ekonomi kreatif adalah jawabannya. Karena bahan bakunya adalah ide dan budaya yang tidak pernah habis. Kontribusi konkret dari Cirebon, lapangan kerja bagi anak muda di sektor yang mereka cintai, produk lokal bisa naik kelas hingga pasar nasional dan ekspor. Dan ketahanan budaya, karena bangsa yang besar di 2045 adalah bangsa yang tetap punya identitas. Kalau tiap daerah menggerakkan aircraft-nya seperti ini, Indonesia Emas bukan mimpi.
0: Luar biasa ya. Ini keren banget nih ya. Oke, dan izin untuk membacakan kembali yang sudah bergabung melalui WhatsApp nih Pak. Oke, dan ini ada sama Bapak Julian yang ada di Bima, selamat siang. Bagaimana Gcraft ini memastikan programnya tidak hanya berlangsung saja di pusat kota tetapi menyentuh pelaku kreatif di desa-desa, katanya, mohon jawabannya.
2: Ini. Oke, termasuk Pasar Soak volume 1 yaitu Pasar Seni dan Loak volume 1 ini kita adakan di zona kreatif di Tabalong Perumnas. Ini adalah event reguler yang akan kami laksanakan setiap bulan. Namun per 2 minggu sekali kami juga merencanakan untuk muter gitu. Mengunjungi lokasi-lokasi yang bisa dibuat atau dilakukan kegiatan Pasar Soak di sana. Sehingga Pasar Soak yang akan dilakukan oleh Gcraft ini bisa menyentuh sampai dengan ke pelosok-pelosok mudah-mudahan.
0: Artinya ini juga bisa berpindah-pindah ya Pak ya?
2: Betul.
0: Eventnya ya. Dan kalau mereka yang ternyata ingin bergabung seperti itu, apakah memang ada dicek dulu apa yang akan harus yang akan mereka jual, ada kurasi atau tidak nih Pak biasanya?
2: Betul. Jadi di setiap kegiatan itu kami ada mengusung tema-tema di setiap kegiatan. Biasanya ada yang temanya ini lebih fokus ke non makanan, maka kita akan melakukan seleksi bahwa kita akan fokuskan kepada non makanan. Mungkin bukan membatasi produk makanan itu untuk bergabung, tapi kita lebih memprioritaskan yang non makanan. Misalnya kalau ada tenda UMKM 20 karena kita fokus ke yang non makanan, maka yang non makanan itu kita libatkan 15 UMKM yang makanannya 5 saja. Nah, begitu juga nanti di volume-volume berikutnya bisa saja terbalik, kita akan fokusnya ke makanan. Atau nanti kita mengusung konsep-konsep lain sehingga semua jenis usaha atau semua jenis ekonomi kreatif di Kota Cirebon bisa kita dorong dan bisa kita sentuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Dari Nana ke Mbak Indah, Mbak, mungkin kalau misalnya bisa spill juga kepada pendengar atau bahkan mereka yang sekarang ini lagi mendengarkan RRI Cirebon, yang tadinya nggak pernah tuh kepikiran untuk bisa, oh iya, kita bikin usaha yuk. Sekarang ini jadi termotivasi karena memang ada G-Craft. Mungkin bisa spill highlight produk lokal yang naik kelas.
3: Oh iya. Mm-hmm. Jadi kebetulan produk yang sudah naik kelas itu adalah pengembangan produk heritage yang sudah bekerja sama dengan Keraton Kanoman. Mm-hmm. Jadi produk warisan budaya yang dikemas secara modern dan diterima mm-hmm. pasar. Selain itu juga ada pengembangan produk lokal mm-hmm. yang saat ini sudah mulai masuk ke pasar internasional dan nasional dan internasional di retail-retail modern gitu. Terus juga ada pengrajin produk pengrajin batik dan produk pengrajin batik dan kuliner juga yang sudah mulai juga masuk ke pasar online melalui melalui aplikasi yang kami buat itu Caruban Nagari.
0: Luar biasa ya berarti ya. Dan ini kayaknya ada kaitannya juga nih ya sama Mbak Endah ya, ini sama Dudin yang ada di sumber. Saya anak muda dan punya ide bisnis kreatif tetapi terkendala modal. Apakah G-Craft juga punya program yang bisa membantu nih? Katanya gitu. Terima kasih Dudin.
3: Modal. Ya, memang itu selalu menjadi kendala ya kalau modal itu. Jadi mungkin untuk yang tidak mempunyai modal bisa nanti jadi reseller gitu kan. Distributor mungkin tidak memakai modal juga ada, jadi hanya posting-posting foto-foto di status WA gitu. Itu sebenarnya anak-anak mahasiswa itu udah pinter-pinter sebenarnya ya, tanpa modal mereka menghasilkan atau jadi konten kreator ya. Itu sebenarnya kalau sekarang udah caranya udah canggih banget, udah banyak banget, beda sama zaman dulu gitu kan. Kalau sekarang pasti semua punya HP, punya internet gitu. Jadi semua bisa menghasilkan sebenarnya kalau misalkan ada kemauan.
0: Oke. Jadi semangat ya, gabung deh nanti ya sama G-Craft ya. Untuk nanti juga apa namanya, unduh menggunakan aplikasi Caruban Nagari seperti itu ya. Oke, sudah ada yang bergabung, langsung saja Rina akan sapa. Halo. Baik, bisa dicoba kembali ya yang ingin bergabung melalui line telepon di 0231 8493259. Baik, dan Rina ke Ibu Ratu Arimbi. Ibu, mungkin kalau misalnya tadi kita berbicara bagaimana antara pelaku kreatif dengan G-Craft itu sendiri ya, dan juga bergabung juga nanti di Caruban Nagari. Nah, membuat para pelaku e-craft ini tentunya mereka duduk bersama dan juga mungkin membuat satu rencana yang bisa nggak sih mereka itu bersama-sama untuk membahas ataupun merencanakan suatu event yang berkaitan dengan budaya-budaya Cirebon dan lain-lainnya, Ibu. Artinya tidak saja mereka bergabung di Caruban Nagari sebagai wadahnya di situ saja, tapi sesama pelaku e-craft dan juga komunitas ini duduk bersama gitu loh untuk kemajuan ataupun memiliki kepentingan yang sama untuk maju bersama gitu.
1: Ya, itu sangat baik sekali sih sebenarnya. Bagus banget karena Cirebon itu kan banyak sekali ya pelaku-pelaku e-craft gitu kan. Sehingga kalau memang dirasa perlu untuk bisa berunding, berdiskusi, itu sangat luar biasa. Sehingga apa yang kita harapkan tentunya ya, kayak misalkan kita ada event-event kegiatan-kegiatan yang menunjang e-craft, itu sangat baik sekali. Di luar kegiatan G-Craft ya banyak sekali sebenarnya event-event yang bisa menampung UMKM. Di Keraton sendiri kan seperti Mauludan itu sudah berjalan kan, setiap tahunnya menampung beberapa pelaku-pelaku UMKM. Sehingga mungkin bisa saja event-event baru bisa diciptakan. Jadi memang sangat baik sekali kalau memang kita bisa apa namanya berdiskusi, berdialog, bisa ya ngobrol banyak gitu kan mengenai kemajuan tentang aircraft Cirebon ini. Karena banyak sekali yang bisa dijadikan sebuah produk, sehingga ya minimalnya itu bisa menjadi pemicu kita lah untuk bisa melakukan aktivitas kreasi yang nyata gitu, tidak hanya sebatas kita ngobrol, tetapi juga kita bisa action di dalamnya. Jadi memang ya sangat diharapkan sekali kita bisa berdiskusi dengan beberapa kawan-kawan pelaku UMKM ataupun mungkin organisasi-organisasi sejenis, sehingga kita bisa bertukar informasi.
0: Oke, dalam satu ataupun dua tahun ke depan, perubahan apa sih Bu yang ingin dilihat dari ekosistem ekonomi kreatif Cirebon sebagai hasil kerja G-Crafts nih Bu?
1: Ya, harapan kami ini warga Cirebon itu bisa berproduksi ya. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh masyarakat Cirebon, sehingga kita tidak tergantung kepada katakanlah bantuan-bantuan pemerintah yang memang kadang-kadang ya istilahnya salah sasaran, sehingga masyarakat bisa survive, bisa mandiri, walaupun hanya berjualan di rumahnya, misalkan jualan kopi ke atau Indomie, tetapi nanti bisa ya berkreasi, mau ngapain aja sih kita selain kita jualan itu, mau apa yang dibikin, apa yang mau dilakukan itu menjadi pendorong gitu. Ya, harapan kami masyarakat Cirebon tidak berpangku tangan, tetapi kita ayo sama-sama berkreasi, sehingga gerakan-gerakan ekonomi kreatif itu bisa dirasakan oleh masyarakat Cirebon.
0: Oke, baik, terima kasih Ibu. Dan sama-sama. Rina ke Pak Syafrul. Bapak, mungkin kalau misalnya kita melihat ya, banyak para pelaku UMKM itu cepat tumbuh tapi cepat hilang juga gitu loh, dari kendala yang ada. Apa yang mungkin Bapak bisa cermati faktor yang membuat mereka akhirnya menyerah?
2: Sebetulnya kalau kita bicara tentang usaha ya, atau ekonomi kreatif atau kegiatan apapun itu, biasanya kendala itu tidak hanya di bagaimana memulai, tapi bagaimana mereka menjaga agar usaha tersebut tetap berjalan dengan baik di tengah kondisi-kondisi yang memang kadang-kadang di sebuah usaha itu ada juga fase sepi. Akibat ya banyak hal lah, kalau kalau pedagang-pedagang kan mungkin kadang-kadang musim hujan bisa bikin jadi sepi, kadang-kadang ada yang menyebut musim anak-anak mau berangkat sekolah, jadi setiap orang punya kebutuhan masing-masing. Menurut saya keteguhan sih, keteguhan, kesabaran dan tekad yang kuat itu harus tetap terjaga agar dalam kondisi seperti apapun kita akan tetap bisa survive. Lalu jangan lupa untuk juga mempelajari dari setiap proses usaha itu kan ada data yang kita punya. Kenapa kita mendorong ke digitalisasi? Salah satunya adalah supaya masing-masing usaha kreatif itu memiliki data. Data itulah yang akan dipelajari untuk bagaimana kita bisa bertahan. Dari mulai data pelanggan mana saja, data produk apa saja yang banyak diminati, data waktu, kapan-kapan saja waktu-waktunya orang-orang itu membeli produk-produk mereka. Nah, dengan dipelajarinya data-data yang ada, harusnya teman-teman pelaku-pelaku usaha ekonomi kreatif ini bisa lebih bertahan melalui informasi data yang dimiliki.
0: Akankah nanti mereka yang ingin bergabung ini juga akan mendapatkan pelatihan atau pembinaan, Pak?
2: Oh ya, tentu. Bukan hanya pelatihan dan pembinaan, tidak menutup kemungkinan kami juga akan membuatkan satu sistem manajemen mungkin yang bisa digunakan oleh pelaku ekonomi kreatif di Kota Cirebon. Mm-hmm. Dan kembali lagi, yeah, kami usahakan semuanya gratis buat pelaku ekonomi kreatif.
0: Wah, ini jadi semangat ya, mudah-mudahan ya para pelaku kreatif di Cirebon. Baik, mungkin Rina minta waktu dari masing-masing ya, mungkin Bapak, dari Bapak dulu deh, pesan yang ingin disampaikan bagi para pelaku kreatif di Cirebon, Mangga.
2: Oke, mungkin pesan saya untuk anak-anak muda di Cirebon, jangan tunggu sempurna untuk mulai berkarya. Kalian lahir di negeri Caruban, negeri yang sejak dulu melahirkan karya besar. Dari keberanian mencampur dan mencoba, budaya kita bukan beban masa lalu, tapi modal untuk masa depan. Satu konten, satu produk, satu karya kecil hari ini bisa jadi mata pencaharian dan kebanggaan. Dan kalian tidak sendiri, Kekraf hadir untuk mendampingi.
0: Oke, terima kasih Bapak dan Mangga. Ibu Ratu Ariyumbi, pesannya.
1: Ya, tentunya kami juga berharap bahwa mari bersama-sama kita membangun Cirebon menjadi lebih keren, lebih hidup, dan tentunya bisa menghidupi dengan bersama Kekraf. Kita maju bersama.
0: Oke, baik, terima kasih Mangga, Mbak Ina.
3: Jadi lewat 3 program unggulan Gekrap tadi, kita tidak hanya sediakan panggung, tapi kita dampingi sampai dapat cuan. Pokoknya pantau terus media sosial kami untuk peluncuran programnya. Yeah. Siap-siap untuk para konten kreator dan para pelaku ekonomi kreatif. Kami tunggu. Terima kasih.
0: Mungkin yang kemarin-kemarin sibuk mesti lihat lagi, scroll lagi, ini kesempatan di mana, jualan di mana gitu kan ya. Langsung follow aja langsung ya. Betul. Itu ya. Baik, terima kasih semuanya atas informasi yang membahagiakan ini, menjadi penyemangat bagi para pelaku ekonomi kreatif. Sukses selalu untuk semuanya ya. Baik. Dan pendengar, pengukuhan Gekrafts Cirebon ini menjadi momentum untuk membawa semangat Caruban Nagari dari gagasan menjadi gerak nyata, merajut warisan, menggerakkan kreasi, dan bersama-sama menata peluang menuju Indonesia Emas. Hingga di sini untuk dialog khusus, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang. Oke.
4: Radio Republik Indonesia Cirebon menghadirkan dialog khusus. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, sayang suka daripada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kaweng.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Siapa yang membakar baik hutan apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
2: Contoh, dosen, kamu besok uji proposal di rumah saya. Kalau dikasih C itu sudah masuk ancaman.

0: Hilir, Kabupaten Majalengka menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Perundungan melalui media sosial menjadi salah satu bentuk kekerasan yang dapat ditindak. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Upaya menemukan kasus tuberkulosis TBC secara dini terus dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon melalui program tracing TBC yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG. Sebanyak 74 warga dinyatakan positif TBC dari 18.665 orang yang telah menjalani pemeriksaan. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Haja Eni Suhaini, menjelaskan tracing dilakukan terhadap warga yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC, mempunyai faktor resiko maupun mengalami gejala yang mengarah pada penyakit tersebut. Dari total pemeriksaan yang telah dilakukan, terdapat sekitar 2.236 warga yang termasuk kategori terduga TBC, dan setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, sebanyak 74 orang dinyatakan positif. Bagi warga yang dinyatakan positif, penanganan langsung dilakukan melalui pengobatan. Selain itu, keluarga yang tinggal bersama pasien juga diperiksa untuk mencegah penyebaran penyakit. Dirinya menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri apabila mengalami batuk berdahak lebih dari 2 minggu, demam berulang, berkeringat pada malam hari, atau mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Kepala Desa Kawung Hilir menegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum untuk mencegah kebakaran berulang.
1: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya.
2: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
1: Kalau saya sebagai kepala desa Kawung Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, karena udah ada pasalnya di situ. Jadi, kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera. Kalau hanya untuk urusan desa kan pasti, ya paling desa itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar baik hutan, apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
2: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Selain mengantisipasi kebakaran, pemerintah desa menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih dapat terpenuhi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Aktivitas sektor jasa keuangan di wilayah Cayu Majakuning menunjukkan ekspansi positif sepanjang semester 1 2026. Pertumbuhan tidak hanya terlihat dari kinerja perbankan, tetapi juga dari lonjakan partisipasi masyarakat di pasar modal yang jumlah investornya meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon, Agus Muntolib, mengatakan kondisi industri jasa keuangan di wilayah kerja OJK Cirebon hingga pertengahan 2026 masih terjaga dengan pertumbuhan pada sejumlah indikator utama. Hal itu disampaikan dalam agenda bincang asik seputar sektor jasa keuangan, bancakan, dan media gathering di Aula Kantor Desa Jagara, Kecamatan Dharma, Kabupaten Kuningan. Agus mengatakan peningkatan jumlah investor tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam instrumen investasi pasar modal. Di sisi lain, pertumbuhan industri jasa keuangan juga diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perlindungan konsumen. Menurutnya, pertumbuhan jumlah investor dan juga aktivitas industri jasa keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman masyarakat mengenai risiko produk keuangan. Penguatan literasi dinilai penting agar peningkatan inklusi keuangan tidak hanya tercermin dari jumlah pengguna, tetapi juga diikuti kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan secara tepat. Bullying melalui media sosial dapat ditindak di lingkungan perguruan tinggi.
3: Menteri Pendidikan mengeluarkan SK yang terbaru, peraturan menteri itu nomor 55, dan hukumnya wajib tiap perguruan tinggi.
4: Perundungan melalui media sosial menjadi salah satu bentuk kekerasan yang dapat ditindak di lingkungan perguruan tinggi. Aturan tersebut berlaku ketika tindakan dilakukan oleh warga kampus dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Dr. Yanto Irianto, mengatakan tindakan perundungan digital dapat dikenakan sanksi.
3: Menteri Pendidikan mengeluarkan SK yang terbaru, peraturan menteri itu nomor 55, dan hukumnya wajib tiap perguruan tinggi. Karena tindakan kekerasan itu bukan berarti pada pelecehan saja. Contoh, ngebully toh, dosen, kamu besok uji proposal di rumah saya, kalau dikasih C itu nanti ada masuk ancaman. Jadi gak sembarangan sekarang di kampus, dan ya, terus jam-jam kuliah juga gak boleh sampai malam hari. Di situ makanya peraturan ini sangat ketat sekali, dan itu akan ada satgasnya di masing-masing perguruan tinggi.
4: Menurutnya, mahasiswa harus berhati-hati ketika membuat komentar atau menyebarkan informasi mengenai orang lain melalui media sosial. Tindakan menghakimi seseorang tanpa dasar dapat menimbulkan persoalan hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran. Ia menyebut tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan internal kampus, tetapi dapat bersinggungan dengan ketentuan hukum lainnya. Rena Safi Fira melaporkan.
0: Pergantian pucuk pimpinan Perumdam Tirta Bakti Raharja Kabupaten Majalengka, PDAM Majalengka membawa agenda besar. Direktur baru Sri Rahayu Damayanti tidak hanya dituntut membenahi tata kelola internal perusahaan, tetapi juga memastikan pelayanan air bersih semakin responsif sekaligus mampu menopang pertumbuhan investasi di daerah. Bupati Majalengka Eman Suherman menegaskan pembenahan internal harus menjadi langkah pertama yang dilakukan jajaran direksi. Menurutnya, latar belakang Sri Rahayu yang berasal dari lingkungan internal Perumdam menjadi modal penting karena memahami secara langsung kondisi perusahaan. Ia meminta hasil diagnosis tersebut diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur. Konsolidasi juga harus segera dilakukan dengan melibatkan seluruh pegawai dan para senior agar tidak ada lagi sekat di internal perusahaan. Eman mengingatkan bahwa Perumda memiliki dua fungsi yang harus berjalan beriringan, yakni sebagai badan usaha dan juga penyelenggara pelayanan publik. Karena itu, upaya meningkatkan pendapatan perusahaan tidak boleh mengesampingkan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Respon cepat terhadap keluhan pelanggan, terutama gangguan pasokan dan distribusi, harus menjadi perhatian utama. Festival Literasi Cirebon 2026 hadirkan beragam kegiatan hingga 24 September 2026.
5: Kemudian maksud dan tujuan diadakannya festival literasi ini adalah meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat.
2: Festival Literasi Kabupaten Cirebon 2026 berlangsung sejak tanggal 20 hingga 24 September 2026 ini mengusung tema merangkai literasi, menumbuhkan inovasi, mengukir prestasi. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon, Muhammad Ferry Afrudin, mengatakan bahwa festival tersebut bertujuan untuk meningkatkan minat baca serta mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat melalui berbagai kegiatan literasi. Kegiatan ini juga memperkuat kolaborasi antar pemerintah, sekolah, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat. Festival Literasi Kabupaten Cirebon 2026 menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari kampanye literasi, pembagian buku gratis, baca buku bersama, dan bazar buku. Selain itu terdapat juga talk show literasi, pameran literasi, peluncuran gerakan wakaf buku, soft launching kafe literasi, storytelling, pemberian penghargaan, gelar karya kesenian, hiburan, dan berbagai perlombaan.
5: Kemudian maksud dan tujuan diadakannya festival literasi ini adalah meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat melalui kegiatan literasi, memperkenalkan serta melestarikan budaya dan kearifan lokal melalui kegiatan literasi, memperkuat jejaring dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komunitas, pekerja literasi, dan masyarakat, mendukung upaya peningkatan IPRM dan TKM Kabupaten Cirebon, mendorong lahirnya karya dan prestasi masyarakat di bidang literasi, dan memperkuat peran perpustakaan sebagai ruang belajar, berkarya, berinovasi, dan berkolaborasi.
2: Melalui Festival Literasi, pemerintah Kabupaten Cirebon mendorong literasi tidak hanya menjadi kegiatan membaca, tetapi juga bagian dari kebiasaan masyarakat dalam belajar dan melahirkan lebih banyak pembaca, pembelajar, pencipta, inovator, dan insan berprestasi di Kabupaten Cirebon. Aura Aulia melaporkan.
0: National Paralympic Committee of Indonesia NPCI Kabupaten Indramayu menargetkan 35 medali emas pada Pekan Paralimpik Daerah Peparda 7 Jawa Barat tahun 2026. Wakil Sekretaris Umum NPCI Kabupaten Indramayu Prasetyo Wirayuda mengatakan target tersebut tidak menutup kemungkinan akan bertambah karena pada Peparda 6 Jabar tahun 2022 puluhan atlet disabilitas dari Kota Mangga Indramayu meraih 44 medali emas. Pada tahun 2026 ada penurunan target karena berbagai hal, diantaranya jumlah atlet berkurang dan efisien.

0: Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
3: Kok terikutan ejek dia kah?
4: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
3: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM.

0: RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Prodangdut.

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate di story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kencang. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu nggak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar untuk Anda semua. Kali ini ya, Rina menemani Anda di Prodangdut edisi Kamis 24 September 2020. Mangga ya, mau ikutan request? Boleh melalui WhatsApp ya di 081324951935. Rina menemani siang Anda hingga pukul 15 di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Tahukah kamu, El Nino dan La Nina adalah fenomena cuaca ekstrim di Samudra Pasifik yang berdampak besar pada iklim global. El Nino dan La Nina berasal dari bahasa Spanyol. El Nino berarti anak laki-laki dan La Nina berarti anak perempuan. El Nino terjadi ketika suhu permukaan laut di Samudra Pasifik tengah meningkat, meningkatkan pula potensi awan di area tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia. Sementara La Nina terjadi ketika suhu permukaan laut di area yang sama menurun, mengurangi pertumbuhan awan dan dapat menyebabkan curah hujan tinggi di Indonesia. Di Indonesia, El Nino menyebabkan kekeringan dan cuaca panas, sementara La Nina menyebabkan banjir dan cuaca dingin. Keduanya dapat menyebabkan gagal panen, mempengaruhi ekonomi, dan membuat nelayan lebih rentan terhadap penyakit.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
1: Prodang

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935 buat ikutan Perodangdut siang hari ini. Selamat siang, Kang Agung, apa kabar? Kang Agung yang selalu dengerin Perodangdut, mau lagunya Pantun Janda. Mau kirim salamnya untuk semuanya aja, boleh tungguin ya. Jeng Rina, tolong request lagu Asam di Gunung, Garam di Laut dari Ona Sutra. Untuk Runa Enggerin ya. Terus juga ini dari Ihsan, Kang Ihsan yang ada di Kelayan. Terima kasih, tungguin lagunya ya. Perodangdut dangdut adalah kita. Ini sama Aziza, pengen dengerin lagunya Payung Hitam dong. Mau kirim salamnya untuk semuanya aja, boleh satu persatu ya. Rina bakal play lagunya dimulai dari Pantun Janda dengan Vita Alfia, dengan Pantun Janda maksudnya ya.

agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita update cek fakta kali ini mengenai foto pesawat jatuh di area pesawahan Cirebon. Beredar sebuah foto yang diklaim menampilkan pesawat jatuh di Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 13 September 2026. Unggahan tersebut berisi narasi innalillahi, semoga tidak ada korban jiwa pesawat terjatuh di daerah Bodesari, Cirebon. Untungnya di sawah bukan di pemukiman warga. Semoga semua penumpang di dalamnya selamat. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Cirebon telah membantah narasi yang menyebut sebuah pesawat jatuh di area persawahan Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat pada Kamis 17 September 2026. Dilansir melalui akun Instagram Cirebon Cyber Hoax @CirebonCyberHoax, foto yang menampilkan pesawat jatuh di tengah persawahan itu terindikasi dihasilkan oleh artificial intelligence.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Mau kemana, Den? Rapi bener.
3: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
2: Ke depan doang, naik motor.
3: Iyalah, biar cepet.
2: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang 3.

0: Hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengungkap skenario terburuk bencana akibat gempa megatrust segmen Aceh Andaman yang berkekuatan dapat mencapai 9,2 magnitudo dan juga berpotensi mengakibatkan tsunami besar. Indonesia berada di wilayah tektonik yang aktif dan memiliki sejumlah zona subduksi yang berpotensi menjadi sumber gempa kuat termasuk megatrust ya. Dan megatrust ini merupakan sumber gempa di zona subduksi tempat dua lempeng tektonik bertemu dan saling bergesekan pada kedalaman dangkal, umumnya kurang dari 50 km. Dan zona ini dapat menghasilkan energi besar dan memicu gempa bumi kuat dengan bidang patahan yang luas. Terdapat 14 segmen megatrust di Indonesia dengan magnitudo maksimum yang cukup tinggi. Wilayah-wilayah tersebut merupakan zona subduksi yang berpotensi menjadi sumber utama gempa bumi besar di Indonesia. Di antaranya, wilayah tersebut meliputi Aceh Andaman, Nias Simeulue, Batu, Mentawai Sibarut, Mentawai Pagai, Enggano, Jawa, Jawa bagian barat, Jawa bagian timur, Sumba, Sulawesi Utara, Palung, Kota Bato, Filipina Selatan, dan Filipina Tengah. BMKG mengungkap skenario terburuk gempa megatrust pada segmen Aceh Andaman, gempa berkekuatan hingga 9,2 magnitudo, dapat menimbulkan guncangan gempa maksimal hingga 8 mmi yang dapat berimbas pada kerusakan bangunan serta tsunami hingga 10 meter. Namun informasi mengenai potensi gempa megatrust tersebut bukan prediksi bahwa gempa akan terjadi dalam waktu dekat. BMKG juga belum dapat memprediksi kapan akan terjadi gempa. BMKG mengimbau masyarakat untuk mengenali potensi gempa dan tsunami di wilayah tersebut serta menyiapkan langkah mitigasi seperti menyiapkan tas siaga bencana, mengenali jalur dan titik evakuasi, melatih kesiapsiagaan bersama keluarga dan komunitas, memastikan bangunan memenuhi prinsip bangunan tahan gempa, dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Telat terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro. Pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang. Sebelum terjerumus lebih dalam lagi. Dan malah merusak masa depan kamu.
2: Prodangdut.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Penularan virus influenza A tengah jadi sorotan ya. Selain menular antar manusia melalui cairan pernafasan, virus ini juga bisa menular melalui benda atau permukaan yang terkontaminasi. Influenza A H1N1 dan H3N2 ini merupakan salah satu virus umum yang menyerang pernafasan. Di sebagian besar wilayah, virus ini juga menular pada periode waktu tertentu alias musiman. Virus ini menyerang organ pernafasan dan memicu peradangan hingga menimbulkan sejumlah gejala seperti demam, selesma, batuk kering, nyeri otot ataupun persendian, nafsu makan menurun sampai dengan kelelahan. Virus umumnya menular ya antar manusia melalui tetesan pernafasan atau droplet saat bicara, batuk ataupun bersin, tapi virus ini juga bisa menular saat kita menyentuh benda yang terkontaminasi. Pertanyaannya, berapa virus bisa bertahan di permukaan ya? Berapa lama virus bisa bertahan di permukaan? Nah, dokter spesialis anak, konsultan infeksi dan penyakit tropis, Profesor Anggraini Alam mengatakan bahwa virus influenza A ini bisa bertahan dalam beberapa waktu di permukaan. Jadi pada permukaan seperti kain, virus bisa bertahan sampai 12 jam. Sementara pada permukaan berpori seperti meja, virus bisa tetap bertahan di sana selama 2 hari. Waduh, lama juga ya. Nah, untuk itu dokter mengingatkan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti mencuci tangan. Jangan pegang mata, hidung sebelum mencuci tangan. Selain mencuci tangan, dokter juga mengingatkan protokol kesehatan lainnya, selalu jaga jarak dengan orang lain setidaknya sejauh 1 meter. Jika tubuh terasa tidak fit atau mulai mengalami batuk dan juga bersin, upayakan untuk tetap berada di rumah demi mencegah penularan. Oke, kita dengerin lagu lagi. Kali ini dari Cita Citata dengan Goyang Tumang.

0: Masih dan inspirasi pendengar, kini sudah pukul 14.51 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan pada hari di mana ketika itu tidak ada naungan selain Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang akan mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalannya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari.
3: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Anda semua pendengar. Dan kini saatnya waktunya Rina untuk pamit undur diri dari Pro Dangdut dan juga Cirebon siang ini untuk edisi Kamis 24 September 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akan segera hadir Nono Kartono yang menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang, sampai jumpa.

98 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, kali ini saya Nono Karton bersama Anda untuk edisi hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Sore ini saya temani Anda sampai nanti jelang pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi pendengar, kita juga akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita Berjaringan yang akan membahas tema pemanfaatan akses internet ya, yang nanti akan dipandu oleh Binda. Satkernya nanti akan mengisi adalah RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, dan RRI Banten. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 masih bersama Anda, 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan bergabung ya bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita yang nanti akan diisi oleh RRI Medan, RRI Bogor, RRI Manado, dan juga RRI Banten yang akan mengangkat tema pemanfaatan akses internet, nanti akan dipandu oleh Binda. Segera kita bergabung bersama Pro 1 Jakarta.

Kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Rasta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar beranda Rasta Cita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani, yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602 ribu dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komunitas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita, dari tim kita petani milenial, untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama harus mencek sumber

0: operasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
1: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Bastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
0: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
2: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
0: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum dapat akses internet.
1: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet. Akan tetapi, sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

Internet kini bukan lagi sekadar alat untuk berkomunikasi. Di tangan petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Medan dengan judul Internet.

0: anda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita, serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Dengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat.

waktu bersosialisasi. Nah ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa. Tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh,

0: membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
1: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan ini sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Pak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030 ya. Sekitar 12.092.110 gitu ya. Sedangkan market ya itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Baik. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif. Ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran. AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul, dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Bahkan mencapai 370,1 juta. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi Ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma 3, tapi 4 sebenarnya.
3: 4, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi,
3: tidak.
4: Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota

0: di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
1: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
2: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Ibu ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang itu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah, tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
2: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya sebab digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini, yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
1: Sudah ada berapa layanan yang terjadi?
2: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
1: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
2: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
1: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal Bu?
2: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
1: Oke. Kalau kita bahas soal internet nih, nah semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
2: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
1: Iya.
2: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
1: Kita ngomongin tadi infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
2: Pengamanan keamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, yes, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita dan Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
1: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa, Bu?
2: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
1: Oke.
2: Betul.
1: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
0: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
4: Pendengar, Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Sesaat lagi kita juga akan bergabung bersama RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Garut itu sampai saat ini kita sudah punya 60 ribu hektar yang untuk ketahanan pangan, dan kita merencanakan akan ada 15 ribu hektar lagi yang digunakan untuk menanam jagung di tempat yang apa namanya yang akan didedikasikan untuk ketahanan energi.
3: Data ini yang tertinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Mengawali Warta Jabar Sore ini, pendengar, hingga saat ini belum ada keterangan resmi pimpinan lapas kelas 2 Cibinong, Kabupaten Bogor, terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi yang menemukan barang mewah dalam sel tahanan. Selengkapnya, Yofri Harari melaporkan.
4: Saya mau lihat ketahanan pangan. Saya mau nunjukin ketahanan pangan.
5: Lembaga pemasyarakatan kelas 2 Cibinong di Kabupaten Bogor mendapat kunjungan dadakan dari Ombudsman RI dalam penelusuran terhadap pelayanan dan fasilitas bagi warga binaan yang menjalani hukuman di penjara tersebut. Dari hasil kunjungannya itu pun ternyata mereka tidak mendapatkan respon baik dari pihak lapas. Bahkan kepala lapas bersangkutan tidak berada di lokasi dan beberapa petugas serta penanggung jawab di lapas itu pun merijek kehadiran mereka. Dari hasil pemeriksaan ke dalam area lapas itu pun anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengungkapkan terdapat lapas khusus berupa rumah berukuran tipe 36 seperti apartemen yang fasilitas lengkap dengan kulkas TV 45 inci serta perlengkapan dapur. Di dalam kulkas juga ditemukan minuman keras.
6: Kamarnya lebih kurang ada 10-an gitu.
7: Lebih.
6: Karena dia terpisah.
7: Ya,
6: Standar
8: apartemen.
6: Artinya standar apartemen lah ya.
7: Standar apartemen.
6: Artinya seluruh walaupun kecil-kecil tapi kelengkapan semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga interiornya.
8: Dan masak ada dapur sendiri untuk memasak.
6: Dan seluruh itu diduga narapidana itu dia lengkap fasilitas termasuk ada kulkas. Isinya makanan minuman sana lengkap termasuk minuman keras dan kami punya videonya. Maka dugaannya hanya dua, minuman keras itu bisa petugas, dugaan ya, bisa petugas atau bisa napi.
8: Ditolak.
6: Surat kami pun ditolak.
5: Semua dokumentasi itu pun sudah didapat dalam bentuk foto dan video untuk dilaporkan sebagai evaluasi terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sementara itu, anggota Ombudsman lainnya, Syafrida Rahmawati Rasahan, juga mengalami penolakan. Bahkan beberapa petugas tampak mengalihkan pandangan dan menutupi lokasi tertentu yang diduga ada pelanggaran dalam tata kelola pembinaan para narapidana di lapas tersebut.
8: Diperiksa di dalam ada ruang tamu, ada sofa bagus, ada kamar, ada
6: dan orangnya
8: dapur,
6: melompat ke dalam.
8: Dan orangnya tidak ada, tidak bisa kita lihat. Kalau terjadi sesuatu, maka mereka melarikan diri dengan sangat mudah karena aksesnya terbuka luas. Dan menurut kami ini catatan dari Ombudsman terhadap sidak.
5: Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pimpinan lapas kelas 2 Cibinong Kabupaten Bogor terkait hasil kunjungan dari Ombudsman RI ke lokasi tersebut. Dari informasi yang didapat, ternyata Ombudsman telah dua kali mencoba sidak ke lapas Cibinong sebelumnya, namun mendapat penolakan hingga akhirnya memaksa sidak dengan pengawalan khusus.
1: Berita lainnya, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Bandung mengingatkan warga untuk tidak parkir di depan hindran. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
9: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Damkar Matan Kota Bandung mengingatkan masyarakat agar tidak memarkir kendaraan di sekitar hidran maupun lokasi pengambilan air yang digunakan untuk penanganan kebakaran. Sekretaris Diskamatan Kota Bandung, Kurniawan Yusuf, mengatakan saat ini terdapat 29 titik hidran yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran. Jumlah tersebut bertambah setelah dilakukan pendataan ulang terhadap titik-titik hidran yang tersedia. Ia pun menghimbau masyarakat untuk memperhatikan lokasi parkir, terutama di area yang menjadi titik pengambilan air atau hidran kota. Menurutnya, petugas kerap menemukan kendaraan yang diparkir tepat di lokasi yang dibutuhkan mobil pemadam kebakaran saat mengambil air. Kurniawan juga meminta warga yang tidak memiliki garasi untuk memastikan kendaraan tidak menghalangi akses mobil pemadam kebakaran. Kondisi tersebut dinilai dapat memperlambat proses penanganan ketika terjadi kebakaran di kawasan pemukiman. Untuk memudahkan masyarakat mengenali lokasi hidran, Disdam Karmatan telah memasang penanda berwarna merah. Penanda tersebut menunjukkan bahwa lokasi merupakan tempat pengambilan air untuk penanganan kebakaran dan tidak diperbolehkan digunakan sebagai area parkir.
7: Jadi untuk warga masyarakat agar memperhatikan ketika akan memarkirkan kendaraan. Nah, terutama di daerah-daerah vital seperti tempat pengambilan air atau hidran kota. Ini seringkali kita juga mendapati warga masyarakat yang memarkirkan kendaraan tepat di posisi unit kami ketika melakukan proses pengambilan air. Kemudian selanjutnya juga kami himbau, kami ingatkan kepada warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang tidak memiliki garasi kendaraan. Nah, ini juga tolong diperhatikan karena seringkali ketika kami melakukan penanganan pada...
9: Namun Kurniawan mengakui masih ada warga yang memarkir kendaraan di area tersebut terutama karena keterbatasan lahan parkir. Dikatakannya petugas juga berada dalam posisi sulit ketika menemukan kendaraan yang menghalangi hidran. Pemindahan kendaraan secara paksa berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kendaraan mengalami kerusakan.
1: Berita lainnya, pendengar. Kepala Desa Kawung Hilir menegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum untuk mencegah kebakaran berulang. Kita simak catatan reporter Vivi Slamiyati.
10: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya.
11: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
10: Kalau saya sebagai kepala desa Kawung Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, karena udah ada pasalnya di situ. Jadi, kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera. Kalau hanya untuk urusan desa kan pasti, ya paling desa atau itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar baik hutan, apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
11: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Selain mengantisipasi kebakaran, pemerintah desa menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih dapat terpenuhi. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara pendengar, berdasarkan data Sisko, jumlah pekerja migran Indonesia asal Cianjur sebanyak 439 orang yang tersebar di beberapa negara. Informasinya disampaikan reporter Ian Sofian.
12: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketran Cianjur sudah mendata pekerja migran Indonesia PMI asal Cianjur berdasarkan data Sisko PMI dari pusat untuk bulan Juli sampai bulan Agustus 2026. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Senaketran Cianjur, Deni Lesmana, jumlah PMI asal Cianjur 439 orang.
13: Data atau rekap pekerja migran Indonesia asal Cianjur yang sudah ditempatkan ya, ini bicara kita yang sudah ditempatkan berdasarkan data Sisko PMI dari pusat, ini tercatat untuk bulan Agustus dan bulan Juli, dua bulan kebelakang itu, ini jumlahnya udah di angka 439 orang yang terdiri dari 160 laki-laki dan 279 perempuan. negaranya ini tersebar, ada Arab Saudi, Jepang, Taiwan, Turki, Korea Selatan, Bahrain, Qatar, Slovakia, dan lain sebagainya. Ini ada di 26 negara.
12: Sedangkan untuk saat ini, pekerja migran Indonesia asal Cianjur paling dominan ke negara Asia, yaitu Jepang.
13: Melihat data ini yang tertinggi itu ada di Jepang. Jepang dengan jumlah laki-laki dan perempuan itu 36 orang. Kemudian yang kedua ada di Malaysia, itu 35 orang. Dan yang ketiga ini di Taiwan. Taiwan itu ada di angka 33 orang.
12: Menyoal masih adanya PMI ilegal yang lolos berangkat tanpa prosedural, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cianjur mengimbau pada masyarakat agar tidak teriming-imingi dengan cara instan atau cepat. Perlu diwaspadai, apalagi dijanjikan dalam waktu satu minggu bisa berangkat. Untuk itu, semua PMI asal Cianjur yang akan berangkat ke luar negeri harus melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Disnaketan Kabupaten Cianjur. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Ya, saudara pendengar, Permendikbudristek memperluas pencegahan kekerasan untuk melindungi seluruh warga perguruan tinggi di Indonesia. Kita simak laporan dari reporter Rena Safira.
14: Sebelum Permen nomor 55 berlaku, lama kita keluar Permen nomor 30 tahun 2021.
15: Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 memperluas cakupan pencegahan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. Aturan terbaru tersebut tidak hanya mengatur pelecehan seksual, tetapi mencakup berbagai bentuk kekerasan lainnya. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Dr. Yanto Irianto mengatakan perubahan aturan tersebut memperkuat perlindungan warga kampus.
14: Sebelum Permen nomor 55 berlaku, lama kita keluar Permen nomor 30 tahun 2021, yaitu tentang TPKS, Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Namun sekarang lebih disempurnakan lagi ke tindak kekerasan. Tuh, kenapa sekarang di perguruan tinggi wajib hukumnya? Karena banyak penyalahgunaan.
15: Menurut Yanto, bentuk kekerasan yang diatur dapat terjadi antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan maupun pihak lainnya. Perundungan, ancaman, diskriminasi, dan kekerasan melalui media sosial juga menjadi perhatian dalam penerapan aturan tersebut. Ia mencontohkan tindakan mengancam mahasiswa saat bimbingan atau ujian dapat masuk dalam kategori kekerasan. Rena Safira melaporkan.
1: Selanjutnya, pendengar, Pemerintah Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Irwan Ruryawan melaporkan.
16: Sebagai bentuk kesiapan mendukung program ketahanan energi nasional, Pemerintah Kabupaten Garut berencana akan menambah alokasi lahan seluas 15.000 hektar khusus untuk penanaman jagung yang didedikasikan sebagai bahan baku energi. Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan Kabupaten Garut saat ini sedang mengelola sekitar 60.000 hektar lahan untuk ketahanan pangan. Menurutnya, Garut memiliki potensi bahan baku yang memadai karena dikenal sebagai kabupaten penyumbang jagung terbanyak di Jawa Barat. Selain komoditas jagung,

0: Pemerintah Kabupaten Garut menyambut rencana itu dengan optimis, dengan optimisme melalui kemudahan yang diberikan pemerintah pusat, termasuk pemanfaatan kawasan perhutanan untuk ketahanan pangan. Pemkab Garut siap berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kehutanan apabila diperlukan penambahan luas lahan demi kelancaran program strategis nasional tersebut.
1: Dengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Diva Masrur dan juga Fusio Leni Tan terpilih mewakili RRI Cirebon pada seleksi bintang radio tingkat Korwil 12 Jawa Barat. Reporter Sekar Damayanti melaporkan.
2: Para pendengar, untuk para pendukung di RRI Cirebon, mudah-mudahan bisa terus mendukung perwakilan dari RRI Cirebon.
3: Diva Mansyur dan Fucio Lenitan terpilih menjadi perwakilan RRI Cirebon dalam seleksi bintang radio tingkat koordinator wilayah 12 Jawa Barat yang mempertemukan RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Ketua Panitia Bintang Radio RRI Cirebon, Ridwan Muhammad Rizki, mengatakan keduanya terpilih sebagai terbaik satu putra dan terbaik satu putri untuk melanjutkan kompetisi ke tingkat Korwil 12.
2: Minggu ini telah dilaksanakan technical meeting Panitia Bintang Radio RRI 2026 antara Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dan untuk harapannya mungkin bisa dilihat cara, bukan hanya secara voting, tapi mudah-mudahan harapan kami dari Satker bisa lanjut dan menjadi perwakilan di tingkat nasional seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan untuk para pendengar, untuk para pendukung di RRI Cirebon, mudah-mudahan bisa terus mendukung perwakilan dari RRI Cirebon.
3: Ridwan mengatakan persiapan menuju seleksi tingkat Korwil 12 dilakukan dengan mengikuti rangkaian kompetisi secara daring mulai tanggal 28 September 2026 yang terdiri atas penampilan lagu pop Indonesia, lagu daerah, dan lagu challenge berdasarkan pilihan peserta. Ridwan berharap Diva dan Fucio dapat melanjutkan perjuangannya hingga tingkat nasional. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Selanjutnya, kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan sejumlah faktor biologis dan juga reproduksi. Berikut laporan Ian Hermawan.
4: Kanker payudara masih menjadi salah satu jenis kanker dengan jumlah penderita terbanyak di Indonesia, termasuk di wilayah Jawa Barat dan Kota Bandung. Kondisi tersebut mendorong Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk terus meningkatkan edukasi mengenai pencegahan dan deteksi dini kanker kepada masyarakat. Konsultan YPKI Lutfi Zati Bayani mengatakan, edukasi mengenai kanker dan tumor menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka penderita kanker di Indonesia. Menurutnya, pihaknya belum memperoleh data resmi dari Dinas Kesehatan mengenai persentase kasus kanker payudara di Kota Bandung. Namun berdasarkan pemantauan dan informasi yang diperoleh, kanker payudara masih menjadi jenis kanker yang banyak ditemukan. Lutfi menjelaskan kanker payudara tidak hanya dapat menyerang perempuan, tetapi juga laki-laki. Meski demikian, resiko pada perempuan jauh lebih tinggi karena berkaitan dengan jumlah faktor biologis dan reproduksi. Ia menambahkan, munculnya kanker dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pola makan yang kurang sehat, lingkungan hingga gaya hidup.
5: Kenapa penderita kanker payudara paling banyak? Memang kanker payudara itu sebetulnya tidak hanya dialami oleh kaum wanita, melainkan juga bisa pria. Hanya memang kalau perempuan lebih beresiko tinggi karena memang banyak resikonya ya. Salah satunya mungkin dari KB, dari menyusui, dan lain sebagainya. Kalau perempuan sih lebih ke sana, maka jumlah penderita lebih banyak perempuan. Walaupun laki-laki pun berpotensi untuk terkena kanker payudara.
6: Tiap tahunnya menurun atau meningkat?
5: Meningkat. Sangat meningkat sekali. Iya.
6: Kenapa bisa berdekat pemicunya?
5: Nah, pemicunya itu banyak. Mungkin salah satunya itu dari faktor makanan, lingkungan, ya. Nah, faktornya itu banyak sekali yang mendukung ya untuk saat ini terjadi pemicunya sel kanker tersebut. Jadi memang selain pemicunya banyak, sekarang kan masyarakat itu pola hidup dan pola makannya juga memang sudah kurang sehat ya gitu. Nah, makanya pemicunya banyak seperti itu.
6: Di usianya berapa, Bu? Kebanyakan yang
5: rentannya ya. Untuk rentannya itu memang usia produktif ya, dimulai dari 25 tahun ke atas. Nah, itu sekarang resikonya sangat tinggi. Walaupun ada memang banyak juga anak-anak yang sudah terkena kanker ya. Nah, itu biasanya dari genetik dan lain sebagainya, ada kelainan biasanya kalau dari anak-anak.
4: Lutfi menambahkan kelompok usia produktif terutama

0: mulai usia 25 tahun ke atas perlu meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya deteksi dini. Namun kasus kanker pada anak juga dapat ditemukan pada umumnya berkaitan dengan faktor genetik atau kelainan bawaan. Terkait kondisi di Jawa Barat, Lutfi menyebutkan jumlah kasus kanker cukup tinggi. Rumah Sakit Hasan Sadikin sebagai salah satu rumah sakit rujukan di Jawa Barat juga menerima pasien kanker dari berbagai daerah. Ia mengatakan, YPKI terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Selain sosialisasi, YPKI juga menjalin kerjasama dengan sejumlah laboratorium untuk memfasilitasi pemeriksaan deteksi dini. Lutfi menilai kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dini masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, masih banyak masyarakat, khususnya kalangan muda, yang merasa sehat sehingga belum menganggap pemeriksaan kanker sebagai kebutuhan. Untuk itu, ia mengingatkan kepada masyarakat agar tidak takut melakukan pemeriksaan. Menurutnya, semakin dini kanker diketahui, semakin cepat pula penanganan dapat dilakukan. YPKI lanjutnya tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga berupaya menyediakan akses pemeriksaan melalui kerjasama dengan mitra laboratorium.
1: Ya, pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kami hadirkan News Feature Tantangan Hari Tani 2026 dalam kenyataan ancaman tengkulak dan juga alih fungsi lahan di Bogor dan sekitarnya. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut kami sajikan Sony Agung Saputra menurunkan catatannya.
2: Kalau mereka panen, seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah gitu, padahal kita merugi.
3: Di tengah perkembangan wilayah yang terus bergerak, aktivitas bertani masih bertahan di sejumlah kawasan pedesaan Kabupaten Bogor. Bagi petani, mempertahankan lahan bukan sekedar menjaga sumber penghasilan, tetapi juga mempertahankan keberadaan pertanian bagi generasi berikutnya. Perubahan zaman menghadirkan tantangan yang tidak ringan bagi petani, mulai dari pemasaran hingga hasil panen, hingga perubahan penggunaan lahan pertanian. Kondisi tersebut dapat membuat posisi petani semakin rentan ketika hasil produksi tidak sebanding dengan biaya dan tenaga yang dikeluarkan. Di Kampung Cinangka Tengah, Desa Cinangka, Kabupaten Bogor, Ibu Liva menjadi salah seorang petani yang menggambarkan keberadaan aktivitas pertanian di tengah perubahan lingkungan. Potensi pertanian masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat meskipun keberlangsungannya menghadapi berbagai tantangan. Persoalan pemasaran menjadi salah satu perhatian penting karena petani membutuhkan akses yang lebih kuat terhadap pasar. Ketergantungan kepada tengkulak dapat membuat petani memiliki ruang yang terbatas dalam menentukan nilai hasil panennya, terutama ketika posisi tawar belum seimbang.
2: Sebenarnya sih banyak faktor ya. Kalau misalnya disupport dari pupuk, terus kalau petani mempunyai ada dukungan untuk melempar. Jadi gini, kalau mereka panen, seringkali petani itu pasrah dengan tengkulak. Jadi dengan harganya yang harus kita mau, dengan harga sekian ya kita harus pasrah gitu, padahal kita merugi. Kalau saya sekarang sistemnya saya tidak mau lagi bekerjasama dengan tengkulak. Jadi saya sistemnya jualnya ngecer online. Jadi ya asal petani itu sebenarnya agak mau berani ini aja sih, berani ambil tindakan walaupun agak ini, karena kan mereka takut kalau dia panen ini mau dijual kemana gitu. Nggak dijual takutnya busuk. Kalau misalnya mereka nanam ubi, singkong atau kayak jagung kayak gitulah, mereka bingung untuk ngelemparnya kemana. Jadi mereka itu hanya bisanya bercocok tanam, panen, udah gitu pasrah dengan tengkulak. Itu yang bikin parahnya dengan petaninya tuh banyak gulung tikar adalah nggak sanggup dengan kondisi melempar, menjual hasil panennya ini mau kemana. Jadi kita tuh butuh kalau petani tuh dengan harga yang masuk akal lah.
3: Pada sisi lain, keberadaan lahan menjadi faktor utama yang menentukan masa depan pertanian. Ahmad Yani, warga Babakan Nyamplung, menyoroti pentingnya mempertahankan lahan pertanian agar tidak teralih fungsi mengikuti perkembangan kawasan. Alih fungsi lahan dapat mengurangi ruang produksi pertanian, sekaligus

0: secara seimbang.
1: Produksi tanaman-tanaman yang bisa menghasilkan uang buat kebutuhan sehari-hari. Jadi sehingga tidak dijual.
0: Tantangan petani juga datang dari proses produksi lapangan, terutama serangan hama yang berpotensi mengurangi hasil panen. Vian dari warga Cinangka tengah menghadapi persoalan tersebut sebagai bagian dari dinamika bertani di wilayah Desa Cinangka, Kabupaten Bogor. Upaya mencegah gagal panen menjadi kebutuhan penting bagi petani karena keberhasilan produksi menentukan pendapatan mereka. Pengelolaan tanaman dan penanganan gangguan terhadap tanaman menjadi bagian dari upaya mempertahankan produktivitas pertanian.
2: Yang pertama kan kalau bertani itu emang dibantu alam ya. Yang kedua perawatan, buat obatan, terus kinerja kita tiap hari bertekun lah, tekun intinya. Dalam sehari-hari harus telaten dalam menjalani ini. Bertani.
0: Momentum Hari Tani 2026 menjadi pengingat bahwa keberadaan petani tidak hanya berkaitan dengan aktivitas produksi pangan, perlindungan lahan, akses pasar yang lebih adil, serta dukungan menghadapi resiko produksi menjadi bagian dari kebutuhan agar petani tetap memiliki ruang untuk bertahan dan berkembang. Di tengah perubahan kawasan dan tekanan ekonomi, petani masih menjaga lahan serta pengetahuan bertani yang diwariskan dari waktu ke waktu. Lanjutan pertanian pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan petani mengolah tanah, tetapi juga oleh ekosistem yang mampu melindungi mereka dari kehilangan lahan, lemahnya posisi tawar, dan resiko gagal panen.

0: Pendengar demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, setiap warga bangsa, setiap anak bangsa, dan setiap warga masyarakat di negeri ini berhak untuk mengupayakan segala apa untuk bisa menjadi pemacu dan pemicu kesejahteraan bagi dirinya atau keluarganya. Kita di Indonesia ini sudah memiliki sampel ataupun contoh bentuk perekonomian yang itu pas untuk karakter bangsa kita. Sebut saja koperasi. Dengan berkoperasi, maka seluruh aktivitas yang ada itu akan bisa dioptimalkan. Karena muara akhirnya itu adalah untuk kesejahteraan bagi semua, apakah anggotanya ataupun pengurusnya. Masyarakat sekitar pun bisa memperoleh manfaat, karena koperasi yang ada itu tidak jauh dari di mana masyarakat kita beraktivitas dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal. Saudara pendengar, ekonomi bangsa ini perlu diupayakan oleh semua, perlu didukung oleh semua, apakah itu pemerintah ataupun pelaku ekonomi langsung ataupun kalangan akademisi, untuk selalu mengupayakan adanya peningkatan kesejahteraan dari beragam aktivitas ekonomi yang ada. Tentunya seiring dengan tren globalisasi dan tren percepatan teknologi yang ada, kita pun harus mampu menguasainya agar kita tidak tertinggal dan bisa hidup sejajar dengan bangsa-bangsa lain untuk kesejahteraan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita dengan beraktivitas sesuai dengan teknologi dan perkembangan zamannya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Prosa tuh masih bersama Anda pendengar. Kabarnya Kepala BGN Sudaryono memastikan memprioritaskan perluasan program MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT kabarnya menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas.

Dan pendengar Kementerian Sosial bersama PT POS Indonesia kabar menyiapkan juga skema baru penyaluran bansos ya. Ini mencakup pembukaan rekening kolektif atau burekol bagi para penerima manfaat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan PT POS dapat merancang skema penyaluran yang lebih efisien. Pembukaan rekening kolektif itu juga dapat dilakukan langsung sehingga proses penyaluran bansos itu diharapkan lebih cepat. Gus Ipul, panggilan akrab Mensos, berharap skema baru itu dapat dituangkan dalam kebijakan berupa perpres. Menurutnya ini perlu sebagai payung hukum dalam pelaksanaan skema penyaluran bansos. Selengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi Edo, Wali Kota Cirebon, mengucapkan selamat hari jadi radio dan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. 81 tahun RRI telah menjadi bagian penting dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta menghadirkan ruang komunikasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berinovasi, semakin dipercaya, dan konsisten menghadirkan siaran yang mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selamat Hari Jadi Radio dan HUT ke-81 RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

cuaca lagi panas-panasnya. Jangan bakar sampah ya, khawatir kebakaran. Ayo, bikin gerakan bersih-bersih agar lingkungan kita selalu nyaman ditinggali. Tapi, setiap membuat gerakan, hendaknya selalu berkoordinasi ya dengan dinas terkait agar sampah yang berhasil dibersihkan tidak jadi gunungan di tempat lain. Karena pada bagian ini, dinas terkaitlah yang paham cara mengendalikannya. Oh iya, sebentar lagi kan musim hujan. Jangan buang sampah sembarangan ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi dilansir dari kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
1: Pendengar, saatnya kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari ini dan esok hari, dan apa saja yang perlu diwaspadai akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari BMKG Kertajati Majalengka. Sore hari ini ada Rosdiana Intan Azhari.
2: Selamat sore pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayu Majakuning hari ini Kamis 24 September 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian perakiraan cuaca wilayah Ciayu Majakuning esok hari, Jumat 25 September 2026, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga menghimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca yang dapat diakses melalui aplikasi BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio RRI Cirebon. Terima kasih.
0: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: mengupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Masih bersama Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, kabarnya kapal induk X Angkatan Laut Italia resmi berganti nama menjadi KRI Sriwijaya. Peresmian itu juga dilakukan oleh Jenderal Tentara Nasional Indonesia TNI Agus Subianto. Pergantian nama kapal induk ini juga menandai masuknya kapal ke dalam jajaran TNI Angkatan Laut Indonesia. Kapal ini memiliki panjang 180,2 meter, lebar 23,4 meter, dan bobot perpindahan mencapai 13.850 ton. KRI Sriwijaya juga memiliki dek penerbangan sepanjang 173,8 meter. Kapal ini juga memiliki syarat air 6,7 meter yang menjadi bagian dari spesifikasi ukurannya. Dari sisi penggerak, KRI Sriwijaya menggunakan sistem combined gas turbine dan juga gas turbine. Selain itu juga sistem ini juga ditenagai 4 turbin gas yang menggerakkan 2 poros baling-baling. Sistem penggerak tersebut juga membuat KRI Sriwijaya Jaya kabarnya memiliki daya hingga 60.400 kilowatt atau sekitar 80.998 horsepower. Masih bersama Pro 1 di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Saya Winifrida Novierayanti SH, Kepala RRI Cirebon, dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, kami, keluarga besar RRI, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pendengar setia, para mitra kerja, para pengisi acara, serta seluruh stakeholder di wilayah Ciayu Majakuning yang selama ini telah tumbuh dan berjalan bersama RRI. Selama 81 tahun, RRI hadir sebagai ruang informasi, edukasi, hiburan, sekaligus perekat masyarakat. Dukungan dan kepercayaan Bapak Ibu dan seluruh masyarakat menjadi energi bagi kami untuk terus menghadirkan siaran yang berkualitas dan bermanfaat. Mari bersama RRI menjaga semangat persatuan, menghadirkan suara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Au revoir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Emed Haryanto, pengisi acara RRI Cirebon berkaitan dengan ulang tahun ke-81 RRI Cirebon. Mudah-mudahan selalu tetap di udara. Selama menjadi pengisi acara siaran, punya kesan. Kesannya luar biasa. Contohnya, saya pernah melaksanakan siaran di satu daerah. Ternyata antusias para pen RRI luar biasa. Contohnya seperti itu. Malam-malam kami berangkat ke sana, pulang juga malam. Tapi kesan yang didapat, pen RRI Cirebon angkat jempol 2. Selamat ulang tahun RRI Cirebon ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami ingatkan untuk Anda kaum muslim, untuk kumandang azan maghrib Cirebon dan sekitarnya hari ini berkumandang pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Terlebih dahulu kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, kali ini surat Maryam ayat 1 sampai dengan ayat 9, dibacakan oleh Hikmatul Mufidah.

Ya disuni wa ya disu min aliya wa ja'alhu rabbi radiyya. Ya

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر Dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Sedekah adalah amalan yang praktis, mudah dan sangat dahsyat sebagai penyelamat seseorang di akhirat kelak. Bersedekah tidak begitu sulit, tidak menyita waktu dan tidak menguras keringat serta tidak perlu ritual khusus. Sedekah bisa dilakukan siapapun dan dimanapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Muslim itu memanjangkan umur dan mencegah dari mati dalam keadaan buruk. Dan Allah Ta'ala pula menghapuskan sikap sombong dan membanggakan diri si penderma dengan sebab sedekahnya. Hadis riwayat Tabrani.
3: Al

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang nge-like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang nge-like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik, cuma satu doang yang nge-like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Setiap rumah dan gedung wajib punya sistem ventilasi yang baik. Apabila tidak, udara kotor hanya akan berputar di dalam ruangan sehingga akan berdampak negatif bagi pernapasan setiap penghuninya. Berikut beberapa tips agar sirkulasi udara di rumah menjadi lebih baik. Pertama, gunakan exhaust fan atau minimal ada celah udara keluar ruangan di kamar mandi untuk menghilangkan kelembaban dan bau gas di rumah. Pastikan dapur Anda memiliki exhaust fan yang membuat udara keluar. Gunakan kipas angin atau buka jendela saat memasak untuk menghilangkan asap dan bau di udara. Jangan gunakan kompor tanpa adanya ventilasi. Pasang detektor karbon monoksida di beberapa lokasi di rumah Anda. Keluarkan mesin cuci atau pengering pakaian keluar ruangan. Bersihkan ventilasi secara teratur untuk memastikan debu tidak menghalangi aliran udara. Jika Anda memiliki hobi mewarnai dengan cat air atau menggunakan beberapa bahan kimia di rumah, tambahkan ventilasi ekstra. Buka jendela dan gunakan kipas jendela portable untuk menarik udara keluar dari ruangan. Jika udara di dalam ruangan tetap terlalu lembab, cari sumber kelembaban dan perlu dikendalikan. Jika masih tidak menyelesaikan masalah, gunakan dehumidifier. Jika Anda menggunakannya, pastikan Anda membersihkannya secara teratur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Asmuri dari pendengar Radio Republik Indonesia Cirebon mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI, Radio Kebanggaan Indonesia senantiasa hadir menemani, memberikan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi perekat persatuan bangsa. Semoga Radio Republik Indonesia semakin maju, semakin dekat dengan masyarakat, dan terus menjadi sumber informasi terpercaya di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Teruslah mengudara, teruslah menginspirasi, dan teruslah menjadi suara Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, potensi maritim Cirebon kabarnya dinilai masih dapat dikembangkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penguatan sektor itu juga perlu dimulai dari peningkatan pendidikan anak-anak nelayan serta dukungan berbagai pemangku kepentingan. Wakil Dekan Fakultas Teknologi Kelautan dan Perikanan FTKP Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Hadi Syahputra, mengatakan bahwa pendidikan menjadi salah satu kendala utama dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat nelayan. Menurutnya, perubahan akan lebih mudah dilakukan ketika anak-anak nelayan masih berada pada usia remaja. Hadi juga menjelaskan kerjasama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan UNU ya Cirebon diharapkan dapat menjadi jembatan dalam pengembangan ekonomi biru. Kolaborasi itu juga mencakup dukungan akademisi, penelitian, digitalisasi, laboratorium, kemudian administrasi hingga pendampingan langsung kepada masyarakat nelayan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Eman Suherman, Bupati Majalengka, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin sukses, terus bisa mengudara, memberikan manfaat, dan menjadi media edukasi yang mencerdaskan bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa...
2: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pastikan terus bersama kami, sesaat lagi kami akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah Bahasa Cirebon.

Programa Setunggal RRI Cirebon ngaturaken berita daerah bahasa Cirebon anget lan terpercaya saking wilayah Cirebon lan sekubenge. Wilujeng mileti berita daerah bahasa Cirebon.

Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturaken warta basa Cirebon, warta sing penting. Pemerintah Kota Cirebon sareng DPRD Kota Cirebon milai membahas rancangan perubahan APBD tahun anggaran kali 2016. Kepolisian Resor Polres Kuningan gulung belasan kasus tindak pidana saking peredaran narkoba, maling motor curanmor, ngantos aksi balap liar. Warta selengkepe di waos teng Nono Kartono. Pemerintah Kota Cirebon sareng DPRD Kota Cirebon milai membahas rancangan perubahan APBD tahun anggaran kali 2016 teng rapat paripurna dinten Rebo 3 September kali 2016. Teng rancangan iku pendapatan daerah dipuntar getaken 1,100,000,000,000 rupiah. Sementara belanja daerah dipunalokasiaken agengnya 1,100,000,000,000 rupiah. Penyesuaian anggaran dilampahaken kelawan nimbang kemampuan fiskal daerah lan sasaran pembangunan langkung enggal. PJ Wali Kota Cirebon Effendi Edo negesaken APBD kedah dipun susun kelawan realistis lan jujur teng kapasitas keuangan daerah. Effendi ngintun sedanten perangkat daerah selektif ngaliaken anggaran teng program prioritas ingkang gadahi dampak langsung kagem masyarakat, utamane kagem jaga pelayanan publik. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Cirebon ngrawuhi Sekretariat DPC PKB Kabupaten Cirebon kagem koordinasi lan sosialisasi pemutahiran data partai politik berkelanjutan utawi PDPPB dinten Rebo 3 September kali 2016. Kegiatan iki gadahi tujuan mestikaken keakuratan data kepengurusan, keanggotaan, keterwakilan tiang istri minimal 30% lan status kesekretariatan partai politik. Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati negesaken pentingipun pelaporan anggota ingkang boten mupuni syarat utawi TMS. Sementawis Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon Jamil Abdul Latif nyambut sae rawuhipun KPU puniku. Miturut piyambak pun KPU dados mitra strategis parpol minangka komunikasi lan sosialisasi pemutahiran data penting sangat dipun lampahi saking awal nuju tahapan pemilu. Pemerintah Kabupaten Majalengka nyatet 1 kasus HIV/AIDS saking sasih Januari nganto September kali 2016. Penemuan kasus niki dorong Pemkab kagem teras nguataken edukasi lan langkah pencegahan utamane teng kalangan generasi muda. Sekretaris Daerah Majalengka Eron Randi nyampekaken hal puniku pas mbika pelatihan kader remaja peduli HIV/AIDS teng gedung Yuda Karya Abdi Negara dinten Rebo 3 September kali 2016. Eron negesaken pencegahan boten saged mung ngandelaken pemerintah, nanging butuh kolaborasi sedanten pihak. Ngelangkungi pelatihan kader niki, para remaja diajengaken saged dados agen edukasi teng lingkungan piyambek-piyambek lan ngilangaken stigma uga diskriminasi teng penderita HIV/AIDS. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Kaping 56 Tikat Kabupaten Indramayu resmi dipunbika teng Kecamatan Jatibarang Selasa 1 September kali 2016. Katahe kawanatu seket setunggal peserta saking 30 kecamatan milet lomba teng 7 cabang selami 3 dinten ngantos kemis 1 September kali 2016. Kegiatan ingkang gadahi tema pembentukan generasi Qurani kagem nuju Indramayu Reang Niki dipileti 1,017 peserta tiang jaler lan 1,012 tiang istri. Cabang ingkang dipun lombaaken nglingkupi seni baca, kiroat, hafalan tafsir, fahmil, syahril lan kaligrafi Al-Qur'an. Camat Jatibarang Haji Mardono ngaku bingah wilayahipun dados tuan rumah. Piang beki pun negesaken MTQ sanes mung ajang kompetisi milari juara, nanging dados sarana syiar Islam lan membumiaken nilai-nilai Al-Quran teng tengah masyarakat.
Warta sing pungkasan, kepolisian resor Polres Kuningan gulung belasan kasus tindak pidana saking peredaran narkoba, maling motor curanmor, ngantos aksi balap liar saking sasi Juli ngantos September kali 6 likur. Saking pengungkapan kasus narkoba, polisi nangkep kali likur tersangka kelawan barang bukti 18 koma kali las gram sabu, tigang dasa sekawan butir psikotropika, lan pitung ewu kaliatus pitung dasa 3 butir obat keras. Sawetara niku tim URC Satreskrim nangkep komplotan spesialis curanmor motor. Satlantas uga berhasil ngamanaken kalih likur remaja balap liar lan nindak satu spitung dasa 3 knalpot brong. Kapolres Kuningan AKBP Belen Anggara Pratama negesaken penindakan puniki dados komitmen kepolisian kagem jaga ketertiban lan neken nekan peredaran narkoba teng wilayahipun. Sederek mekoten warta basa Cirebon, Wilujeng Dalu.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila. Nadi Astacita.
2: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

0: Adek, adek, adek, kenapa gak mau sekolah?
1: Gak mau ah, Ma. Adek gak mau ke sekolah lagi. Adek gak mau punya teman lagi.
0: Loh, memangnya kenapa?
1: Mama. Mama. Mama.
2: Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Perilaku perundungan mengandung tindakan agresi yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang lebih berkuasa dan bisa terjadi di lingkungan sekolah, pekerjaan, rumah, ataupun di lingkungan tempat bermain. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi pada anak dan remaja, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan. Korban perundungan berpotensi mengalami gangguan kecemasan dan depresi. Stop perundungan terhadap anak. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: sih? Mas, mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat nih, lihat. Kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: Sampai di sini saya Nono Kartono temani Anda. Nanti akan ada rekan saya Chairul Anwar ya, dan terlebih dahulu kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hidarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hidarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Memberikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: pendengar keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Ada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri, ya, tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara, begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung.
8: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, yang memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau di Jasara Harja kan sudah pasti, ya, sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah berhubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, itu KM itu belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukman Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti Aliansi Perwakilan Warga Kampung Kebon Sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: 2, 1.
14: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
15: Kita juga akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
14: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
13: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.

0: untuk Indonesia.
1: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
3: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
2: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
4: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem.

0: sistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
2: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litololi menyampaikan laporannya. Niar.
4: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
5: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously had a couple of players late. So we'll be really considerations about those two, one hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play, we'll take on that responsibility.
4: Dan ya, berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Niar Abdul Litololi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Arul Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini untuk edisi hari ini. Pendengar, hari Kamis 24 September 2026, sesi pertama kita akan mengikuti mimbar agama Islam bersama Bapak Ustadz Sulaiman SPDI dengan judul Tafsir Yasin Hamami ayat 13 hingga 14.

wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, amma ba'd. Para pendengar radio RRI Cirebon Pro 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita bisa sama-sama mengisi mimbar agama Islam. Akan kami sampaikan kajian tafsir Yasin Hamami pada ayat yang ke-13 sampai 14. Mari kita sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mendoakan para orang tua kita, guru-guru kita, khususnya pengarang daripada kitab tafsir Yasin Hamami. Al-hadiniyah wa ala kutin salihah bi barakati al-fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada ayat yang ke-13 dan 14, mari kita sama-sama simak, perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan penafsirannya.

Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bi muradi. Pada ayat yang ke-13 kita baca penjelasannya, wadrib, dan buatlah wahai Muhammad lahum untuk ya kepada kaum Quraisy masalan, satu perumpamaan, satu contoh, ashabal qaryah, tentang penduduk suatu desa ataupun kota. Ai udzkur lahum ya Muhammad, atau berikan penjelasan kepada mereka kaum Quraisy, wahai Muhammad, wa mathil, dan buatlah satu perumpamaan, halahum, yang mana halahum, tingkah ataupun perilaku daripada kaum Quraisy itu, bikisoti ashabil qaryah, ada kemiripan dengan kisah sahabat penduduk qaryah, yaitu ashabul qaryah. Wahia, yang dimaksud ashabul qaryah, yaitu Intokiyah, yaitu desa Intokiyah atau kota Intokiyah. Ija ahal mursalun, ketika datang kepada ashabul qaryah, siapa al mursalun, yaitu utusan. Id arsalna ilaihi musnaini, id arsalna, ketika kami utus ilaihim kepada kaum isnaini, yaitu dua orang, yakni maksud wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, bayin li ahli Makkah, kepada ahli Makkah, ahwala ahli Intokiyah, yaitu penduduk Intokiyah, li anna, karena sungguhnya kami arsalna, telah mengutus, ila kulli qaumin, kepada semua kaum, rasulan, yaitu utusan. Fa arsalna ila ahli Intokiyah rasulaini, adapun kami telah mengutus kepada penduduk desa Intokiyah, yaitu dua utusan. Fa kadzabuhuma, akan tetapi penduduk itu mendustai ataupun tidak percaya terhadap utusan, dua utusan tersebut. Fa'azazna bithalith, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, ay kawainahuma, yaitu jelasnya adalah kami telah menguatkan dengan untuk dua utusan itu, bithalith, dengan utusan yang ketiga. Faqalu, maka utusan, ketiga utusan itu berkata, ay ba'da taqwiyatihim, setelah adanya penguatan, inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami, kata tiga utusan itu, ilaikum, kepada kalian, mursalun, diutus, minallahi, dari Allah subhanahu wa ta'ala, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Fawahiduhu, maka esakanlah ya oleh kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, jangan berbuat menduakan Allah, mentigakan Allah, esakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aminu bihi, dan berimanlah kalian wahai kaum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada tafsirannya, qala al-mufassirun, berkata para tafsir, para mufassirin, ahli tafsir, ba'atha Isa alaihi salatu wassalam rasulaini minal hawariyin ila madinati Intokiyah, yaitu Nabi Isa alaihi salam mengutus dua utusan, minal hawariyin, yaitu dari kaum hawariyin, ila madinati Intokiyah, yaitu ke kota Intokiyah, namanya Intokiyah. Falamma qaruba minal madinati, setelah dua utusan itu dekat dengan kota, ru'aya syaikhon yar'a gonaman, melihat ada seorang kakek-kakek yang sedang menggembala kambing. Wahuwa Hubeib an-Najjar, dia adalah namanya Hubeib an-Najjar.
Sahibu Yasin. Ternyata Hubeib An-Najjar ini adalah orang yang hafal surah Yasin. Subhanallah. Fasallama alaihi, maka uluk salam atau memberikan ucapan salam kedua utusan itu kepada Hubeib, yaitu Syekh, kakek-kakek tersebut. Faqala, maka Asy-Syekh menjawabnya lahuma, man antuma, seraya bertanya kepada kedua orang, dua utusan itu, siapa kalian berdua itu? Faqala, maka dijawab oleh dua utusan itu, nahnu rasulah Isa alaihi salam, kami adalah dua utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salam. Nada'ukum min ibadatil awthan, kami mengajak kalian, yaitu min ibadatil awthan ila ibadatil rahman, dari menyembah berhala kepada menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Faqala syekh, maka kakek-kakek itu atau Hubeib An-Najjar bertanya, ya, ama'akuma ayah, apa yang tanda-tanda, ya, kalian berdua itu sebagai utusan Nabi Isa alaihissalam, ya. Faqala, maka dijawab oleh kedua utusan itu, na'am, ya, akan aku berikan bahwa kami berdua adalah utusan Nabi Isa alaihissalam. Nushfil maridho, diantaranya kami bisa menyembuhkan orang yang sakit. Wanubriul akmaha, dan kami juga bisa mengobati, yaitu orang yang buta. Wal abroso, dan bisa mengobati penyakit kusta. Wanuhyil mauta, bahkan kami bisa menghidupkan orang yang mati. Biiznillah, tentunya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala syekh, maka Hubeib An-Najjar berkata, inna li ibnan maridhan mundhu sinin, kebetulan saya punya anak, ya, anak laki-laki yang sudah lama berpuluh-puluh tahun sakit. Qala, maka dua utusan itu berkata kepada Syekh Hubeib An-Najjar, intolik bina, mari bersama kami, hatta natla'a ala halihi, kita lihat kepada anak-anakmu, ya, apa yang sedang dialaminya. Fa'ata syekh bihima ila mangsilih, kemudian kedua utusan itu dengan syekh mendatangi rumahnya Syekh Hubeib bin Najjar. Famasaha ibnahu, maka kedua utusan itu mengusap anaknya Hubeib An-Najjar. Faqama biiznillahi ta'ala sahihan, seketika itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala sehat kembali, bisa berdiri dengan sehat, dengan sedia kala. Subhanallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Fa'amana Hubeib bihima, maka seketika itu Hubeib mengimani, meyakini bahwa ini adalah utusan Nabi Isa alaihissalam, ya. Fafasha al-khabar, maka menyebarlah kabar ini, berita ini, fil Madinah, di seluruh kota Antakiyah. Wasyafa, dan wasyafallahu ta'ala ala aidihima kathiron minal mardo, dan banyak sekali di tangan kedua utusan itu orang yang sakit disembuhkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadani Allah wa ayakum ajma'in, yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar mimbar agama Islam Pro 1 RRI yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat, satu riwayat, kana syekh a'ma fada'ayahu fakana basirun biiznillahi ta'ala. Satu riwayat menceritakan kakek ataupun Hubeib An-Najjar itu mengalami kebutaan. Fada'ayahu, kemudian didoakan oleh kedua utusan Nabi Isa alaihissalam, yang mendoakan Syekh Hubeib bin An-Najjar. Fakana basiron biiznillahi ta'ala, seketika itu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala matanya Hubeib An-Najjar bisa melihat.
wa kana fiha malikun, dan di desa Intokiyah ya ada seorang raja, yuqalu lahu, yang mana raja itu diberikan nama, ya namanya Intoikhisun, Intokhis ya, Intoikhis, nama raja Intokiyah yaitu Intoikhis. Wa kana min kubari muluki Yunani, salah satu daripada pembesar raja Yunani Intoikhis tersebut. Min ibadatil asnam, ya yaitu golongan yang menyembah berhala. Fa'atal khabar ilaihi, maka kabar tersebut ya tentang dua utusan itu sampai kepada raja. Fada'a hadzaini, maka raja Intoikhis mengundang keduanya ya, ingin bertanya-tanya. Faqala man antuma, siapa kalian berdua? Maka dijawab oleh dua utusan, qala nahnu rasulani min Isa alaihi salam, kami adalah dua utusan yang diutus oleh Nabi Isa alaihi salam. Qala al-maliku, kemudian raja tersebut bertanya kembali, wa bima ji'tukuma, mau apa kalian datang ke sini? Qala, dijawab oleh kedua utusan tersebut, linad'uka min ibadati ma la yasma'u wa la yubsiru, kami hendak mengajak tuan dari menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, ila ibadati man yasma'u wa yubsiru, kepada menyembah zat yang bisa mendengar dan bisa melihat. Qala al-malik, maka raja tersebut berkata, alana ilahun duna alihatina,

apakah ada Tuhan selain Tuhan kami? Qala, maka dijawab oleh dua utusan tersebut, na'am, iya ada. Wa huwa man awjadaka, dialah zat ataupun Tuhan yang mewujudkan, menjadikan Tuhan ada di dunia ini. Warobaka, dan memberikan semua fasilitas, memberikan semua apa yang dibutuhkan Tuhan di dunia ini adalah yaitu zat yang menjadi Tuhan kita semua. Qala, maka raja tersebut ya memberikan instruksi kepada prajuritnya, kuma, dan memberikan instruksi kepada kedua utusan tersebut, kuma, bangunlah kalian, kamu bangunlah kalian berdua, hatta anzura fi amrikuma, sampai aku melihat ya urusan kalian berdua. Fata'ahuma annasu fa akhadhuha huma wa darabuhuma fis-suq, maka kedua utusan itu yaitu diseret, dimasukkan ya, atau di tengah-tengah lapangan di pasar, yaitu diberikan sanksi oleh raja tersebut, oleh masyarakat Intokiyah dipukuli karena bahwa ada Tuhan selain Tuhannya, yaitu Tuhan rajanya. Tidak terima, ternyata rajanya tidak terima dengan ucapan daripada dua utusan Nabi Isa alaihissalam, merasa tersinggung, merasa tersinggung dengan ucapan yang diucapkan oleh dua utusan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan riwayat berikutnya. Wa fi riwayatin Wahb anna Isa alaihissalam, bahwa menurut riwayat Wahab, anna Isa alaihissalam, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam, ba'atha hadzaini rajulaini ila Intokiyah, mengutus dua utusan, dua laki-laki ila Intokiyah, ke negara Intokiyah. Fa'atayaha, maka datang dua utusan itu ke negara Intokiyah, walam yasila ilal maliki, dan tidak bertemu dua utusan itu, yaitu menemui raja. Fatolas muddatu maqamihima, dari masa yang sangat lama ya tidak bertemu dengan raja tersebut. Fakhorojal maliku dzata yaumin ila shohra, ya suatu saat ada satu pertemuan di lapangan, raja dengan masyarakat, maka dua utusan itu, dua laki-laki itu melihat ya pertunjukan apa yang dilakukan oleh raja dan masyarakatnya di satu lapangan. Fakabbara wa dzakarallaha ta'ala, dua utusan itu mengucapkan secara spontan, mengucapkan takbirnya ya, Allahu akbar wa dzakarallaha, dan berzikir menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka raja kaget, kekaget-kaget ya, karena baru kali ini ada orang yang menyebut yaitu nama-nama yang sangat aneh di kalangan Intokiyah. Fogodoba al-Malik, maka raja itu merasa tersinggung dan marah. Fa'amarobi habasihima, kemudian memerintahkan untuk memenjarakan kedua orang tersebut. Wajalada, kemudian memukul ya kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya jadi dipukul sampai 100 kali pukulan, ya sudah di penjara dan dipukul di dalam penjara 100 kali per orang ya. Faqalu kadzabal mursalani, kemudian masyarakat semuanya mengatakan bahwa dua orang tersebut adalah orang yang ataupun orang yang kadzaba, orang yang punya niat tidak baik

kepada desa tersebut ataupun kota Intokiya. Waduriba, maka keduanya dipukulin oleh masyarakat semuanya. Kemudian dijelaskan lagi dalam tafsir Yasin Hamami di surah Yasin ayat ke-14 ya, tentang dua utusan Nabi Isa alaihissalam. Thumma ba'atha Isa alaihissalam, kemudian fa'azazna bi tsalits, ini menyampaikan makna daripada fa'azazna bi tsalits thumma ba'atha Isa alaihissalam, karena sudah lama kedua utusan itu tidak kembali, tidak ada laporan kepada Nabi Isa, kemudian Nabi Isa mengutus kembali ru'isal hawariyin, yaitu kepalanya kaum hawariyin. Siapa itu? Wahwa Syam'un namanya, yaitu Syam'un. Ala athrihima fadakhala Syam'un, kemudian Syam'un berbeda dengan kedua utusan Nabi Isa sebelumnya. Fadakhala Syam'un hadhil baldata mutanakkiron, kalau Syam'un itu ya kepala, namanya kepala, lebih cerdas daripada anak buahnya. Mutanakkiron yaitu hale nyamar, ya membuat strategi dakwahnya untuk menghadapi kaum Intokiyah. Fadhahaba ila sijni, kemudian Syam'un itu berangkat ya menuju sijni, ya penjara. Faqala Syam'un lisajjani, kemudian Syam'un berkata kepada kedua orang yang dipenjara, uridu an atasoddaqo ala mahbusin, saya ingin, kata Syam'un, saya ingin, hanya ingin memberikan sedekah, berinfak kepada para napi ya, para orang yang dipenjara ya. Itu strategi Syam'un supaya bisa diterima kehadirannya di tengah-tengah kerajaan. Bihadhil arugifah, dengan memberikan sedekah roti ya, jadi jadi tukang roti ya, memberikan sedekah orang para tawanan, yaitu memberikan makanan baik berupa roti. Thumma dakhala Syam'un as-sijna, kemudian Syam'un masuk ke penjara. Wa'ata indahuma, kemudian mendatangi kedua orang yang ya jadi temannya sebenarnya ya, dua orang utusan Nabi Isa alaihissalam. Wasal an halihima, dan kemudian menanyai tentang apa yang kejadian yang sudah terjadi kepadanya. Waqala, maka dijawab oleh waqala, dan masih Syam'un memberikan nasihat ya, memberikan masukan ya, tanpa sepengetahuan raja dan para penjaganya, karena nyamar. Qad ajjaltu ma fil amri, sungguh kalian itu tergesa-gesa dalam berdakwah. Itu harus pakai strategi, jangan buru-buru menyampaikan apa maksud dan tujuan kamu. Falam ta'khudzal amra birrifqi, kamu tidak ya sampai tidak melakukan secara pelan-pelan, secara ya lembut, lemah lembut, dengan hikmah ya, dakwah dengan hikmah, dengan strategi, jangan langsung dengan mu'idhu hasanah, memberikan nasihat kepada raja. Ya udah ya, kalian tanggung resikonya ya, bahwa dakwah itu resikonya dipenjara ya, resikonya di pukulin dan lain sebagainya, itu sudah resiko dari para da'i da'iyah. Faqad asybaha amrukuma, maka ini merupakan perumpamaan urusan kalian berdua, kata Syam'un, seperti seorang perempuan yang belum pernah melahirkan ya di waktu muda, kemudian melahirkan di waktu akhir-akhir, sudah tua, usia tua ya, kemudian seorang perempuan itu ingin segera mempunyai anaknya itu dalam waktu yang
singkat pengen punya anak yang langsung besar, itu tidak bisa, tidak mungkin. Itu disampaikan seperti itu oleh Sam'un terhadap apa yang dilakukan oleh kedua utusan Nabi Isa. Fa mithlukuma mithlu hadhi. Ini perumpamaan kalian berdua seperti ini, yaitu ama sami'tuma, ingatlah dulu kita pernah mendengar daripada nasihat Nabi Isa alaihissalam, annal ajalata minasyaiton, bahwasannya tergesa-gesa, terburu-buru adalah sifatnya syaitan. Wa ta'anni minar rahman, sedangkan sifat alon-alon ataupun sifat hati-hati, lemah lembut, itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang. Oleh karena itu, para pendengar Radio RRI Pro 1 Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk mengambil ibroh pelajaran daripada surah Yasin ayat 13 dan 14 ini. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menyebarkan kebaikan dengan bijak, dengan penuh dengan mauidhoh hasanah ataupun hikmah, memberikan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kebijakan, penuh dengan apa rahmatan lil alamin, bukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, Islam sampai kepada seluruh penjuru dunia karena akhlak yang mulia seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang bisa kami hadirkan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Mohon maaf bila mana ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya mendengar, demikian tadi mimbar agama IS

0: judul kajian tafsir Yasin Hamami ayat 13-14 bersama Bapak Ustadz Sulaiman SPDI. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti Macapat Babat Cirebon bersama Kak Barudin Sucipto. Kali ini akan membahas mengenai menelusuri kekerabatan budaya di Jawa Barat. Sudah hadir bersama saya di studio Kang Akbarudin Sucipto Esos, budayawan dan juga seniman Cirebon. Assalamualaikum Kang.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Ini habis kliwonan kayaknya Kang.
1: Ya, menelusuri kliwonan.
0: Betul. Ya, kebetulan Pak, maksudnya saya lihat, oh iya ini hari kliwonan ternyata.
1: Oh iya betul.
0: Nah ini Kang, kita akan membahas soal budaya Jawa Barat atau seperti apa nih Kang hari ini Kang?
1: Jadi judul yang saya persembahkan untuk saudara pendengar resi ini adalah kita malam hari ini menelusuri kekerabatan budaya.
0: Oh, kekerabatan, jadi kayak budaya Jawa Barat itu ada apa saja?
1: Saling bertautan. Ada, okay. Kalau ke ibarat keluarga tuh, kekerabatannya nanti kelihatan.
0: Oke. Okay. Mungkin ada yang beririsan juga ya, Kang?
1: Betul, beririsan okay. Atau apa.
0: Oke. Okay. Ya, nanti Anda juga bisa ikut bergabung ya, bisa melalui WhatsApp di 081324951935 dan juga telepon di 02318493259 atau 86374. Juga bisa melalui kanal YouTube kami dan kami live YouTube ya.
1: Ya.
0: Di untuk edisi untuk macamat kali ini silakan Anda bisa live chat di kanal YouTube kami di RRI Cirebon di edisi hari ini. Mungkin untuk sesi pertama kita akan mendengarkan pemaparan mungkin sedikit ya tentang materi yang akan dibahas kali ini. Silakan Kak Akbar.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng dalu, kangge sedanten mawon. Saudara pendengar teng pundi mawon wontene di mana Mbak Ayana. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa hadir di studio Mas Arun.
0: Iya.
1: Dan nampaknya malam ini pula bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Jadi kliwonannya di udara. Tawasul ya, ziarahnya itu di udara. Dan pada kesempatan malam hari ini sesuai dengan judul yang dipersembahkan, kita akan memperbincangkan tentang menelusuri kekerabatan budaya di Jawa Barat. Jadi seperti yang mungkin sudah menjadi pengetahuan bersama seluruh saudara pendengar dimanapun saja adanya ya Mas Arul, bahwa yang namanya Provinsi Jawa Barat ini kalau ibarat apa bangunan itu punya tiang-tiang yang tidak satu. Jadi kalau selama ini kalau menyebut Jawa Barat identik dengan Sunda gitu ya, itu harus dimaklumi. Harus dimaklumi kenapa? Karena mayoritinya memang
0: orang Sunda.
1: Orang Sunda. Tetapi kembali ada satu kekhasan yang memang itu berjalan seiring dengan dinamika dan seiring dengan waktu yang ada periodisasinya. Perbedaan-perbedaan yang muncul di Jawa Barat ini itu lahir atau muncul secara alami. Tidak berpisah ya. Saudara berpisah, rebutan warisan. Akhirnya yang satu ke wetan, yang satunya ke kulon gitu. Berpisah putus silaturahim kekerabatannya. Nah, pengalaman di Jawa Barat malah tidak begitu. Jadi kalau kita mengikuti pepakem, kalau pakai istilah guyon saya di urusan-urusan budaya misalnya pepakem, tentang bahwa kalau kita mengikuti tinjauan sejarah secara primer atau secara baku kan gitu ya, otomatis harus berdasarkan sumber-sumber primer, bukti-bukti primer atau sesuatu yang diakui secara sah, otentik berdasarkan tinjauan keilmuan sejarah misalnya, atau di keilmuan arkeologi misalnya juga sama. Tetapi di lapangan

0: ternyata gampang-gampang susah pakai yang kayak gitu tuh. Okay. Kenapa saya menyebutkan gampang-gampang susah? Kita di rumpun Austronesia ya, atau di Indonesia termasuk salah satu bagiannya, yang namanya tradisi lisan, oral history, itu juga diakui adanya. Nah, prakteknya ini sekedar bicara akar dulu ya, apa Mas Arul? Ketika kita berkunjung ke sebuah situs ya, tentang candi ataupun apa pemakaman, makam keramat atau siapa, nah, kita masyarakat ilmiah tentu kan cari, misalnya Pak, prasastinya mana ya? Oh, yeah. Penanda-penanda sejarahnya apa? You know. Oh, boten wenten Pak. Sengian kula pun mun wentennya maketen. Nah, adanya itu saja. Gitu. Nah, terus kan ada tidak barangkali naskah ya, atau lontar atau apa? Itu juga godek, Mas Arul. Jawabnya sama, boten wenten. Tetapi kemudian kita menjadi tahu tentang kabar yang ada di komplek pemakaman tersebut atau candi tersebut, itu dari sang juru kuncen, sang juru pelihara. Panjang lebar bercerita tokoh A, B, C, D dan sebagainya ya. Nah, dari mana beliau dapat oral history, sejarah lisan? Nah, saya menduga jangan-jangan siaran kita ini jadi bukti sejarah lisan di 50 tahun akan yang datang.
1: Tapi lebih kuat kan, karena ada bukti digital.
0: Ada kopi digital. Nah, jadi ketika bicara Jawa Barat, yang kalau dulu dipisahkan oleh apa, ekskarsidenan ya, atau badan koordinasi wilayah misalnya, atau residen ya, atau juga pembantu gubernur misalnya, itu memang mencakup wilayah-wilayah yang ketika bicara identitas kultural ya berbeda. Contoh, kita tahu kalau bicara full utuh Jawa Barat ya, itu ngobrolnya jangan tanggung-tanggung, Banten juga diajak, ya kan, karena bicara wilayah kultur kan. Kemudian Sunda Kelapa atau yang Batavia, kemudian sekarang menjadi Jakarta ya. Karena di situ kemudian melahirkan satu entitas baru, Melayu Betawi, kan gitu. Nah, terus ke timurnya ke Cirebon ya. Nah, di pedalamannya ada Sunda ya, yang agak ke barat, dan kemudian ada komunitas masyarakat Galuh.
1: Di mana kan?
0: Ciamis apa kemudian Banjar itu kan jadi kalau di Jawa Barat ini kerajaan Sunda itu adalah perpaduan dari dua kerajaan lama, yaitu kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda
1: Pajajaran.
0: Jadi beda, menyatu lagi menjadi Galuh Pakuan Pajajaran. Okay. Makanya kemudian populer disebut dengan Pajajaran. Nah, kita langsung tinjau ya orientasinya. Kenapa kok tiba-tiba sepertinya relatif tidak begitu banyak konflik di Jawa Barat ini. Kalau mengikuti masyarakat sejarah, maka informasi itu kita cuma dapat sampai kerajaan Purnawarman, 450-an Masehi ya. Itu yang jadi apa, sebelum Purnawarman kesana itu dianggap zaman Awang Uwung lah. Jadi Purnawarman emangnya anaknya siapa ya? Otomatis kan beliau punya bapak, punya ibu kan, ya, punya kakek, punya nenek. Nah, itunya nggak kesentuh kalau karena apa? Tidak ada
1: bukti sejarah
0: yang mewartakannya. Nah, tetapi bagi Cirebon ya, ketika membaca ini misalnya, Cirebon malah kemudian mendengar, oh ternyata sebelum Purwan, sebelum Tarumanagara itu ada kerajaan namanya Salakanagara. Nah, menariknya Salakanagara ini usianya lebih tua dari Kutai. Kalau Kutai kan tahun 400, yang itu dipatok bahwa bangsa kita konon mengetahui atau mengenal sejarah itu sejak tahun 400. Tapi kalau nyebut Salakanagara itu lebih tua.

0: lagi. Di kisaran tahun 200-an atau sebelumnya sudah ada peradaban.
1: Oh, berarti di bawah 100.
0: Ya.
1: Bisa 100 masih.
0: Mungkin saja. Jadi ada peradaban di Nusantara ini sudah ada. Artinya era Salaka Negara itu sudah muncul. Contoh misalnya begini, ini kabar saya dapat dari almarhum Kyai Haji Agus Sunyoto. Jadi beliau pernah diskusi bareng, bercerita tentang pejabat bea cukai di Guangzhou ya, yang namanya Wan Sen. Itu kita sekitar tahun 230-an ya, Masehi. Ya. Nah, Wan Sen ini pegawai bea cukai
1: zaman itu.
0: Zaman itu bea cukai. Tiba-tiba ketika beliau mungkin sedang duduk sambil ngopi pinggir laut ya, pantai ya, sedang asik gitu kan ya, tiba-tiba terkaget-kaget. Ketika ada armada dagang dari negeri di selatan. Nah, selatan itu ya Nusantara kita ini. Nah, saking kagetnya Wan Sen ini kemudian ngecek. Ini kapalku abote pira ya, kata Tuan Wan Sen-nya tuh. Terus dia karena pegawai bea cukai yang bawa meteran, bawa timbangan. Logika apa bea cukai kan itu ya. Nah, ketika dia hitung ABK-nya, kapal itu ternyata yang turun ada sekitar 700 orang.
1: Satu kapal itu.
0: Satu kapal itu 700 orang. Kemudian tonasenya timbang sekitar 10.000 ton. Nah, panjangnya yang membuat Wan Sen tercengang itu 3 kali lipat teknologi paling mutakhir perkapalan di Cina saat itu.
1: Panjangnya itu berapa kira-kira?
0: 65 meter.
1: Oh, oke.
0: Okay. Jadi Cina baru bisa bikin kapal 20 meter paling panjang gitu tuh. Nah, jadi negeri yang oleh masyarakat Tiongkok pada waktu itu juga disebut dengan seolah-olah kalau lagi datang itu kayak ada badai dari selatan gitu tuh. Nah, ini mengagetkan betul bagi Wan Sen. Nah, negeri dari selatan itu ya Nusantara. Nah, Nusantara itu wilayah Jawa. Ya, wilayah Jawa dalam hal ini kerajaan yang konon diduga adalah Salaka Negara. Nah, posisi Salaka Negara itu keratonnya mungkin di kisaran antara Bekasi sampai ke arah Purwakarta, ke arah Kerawang gitu. Okay. Makanya
1: wilayah Pantai.
0: Iya, wilayah yang mungkin karena perubahan struktur tanah dan sebagainya akhirnya kan
1: hilang.
0: Nah, di periode ini saja ketika kemudian masuk ke era Prabu Purwanawarman saja, itu sosok rajanya tuh ada yang punya prinsip begini, Mas Arul. Saya ini kan punya anak dua. Saya menguasai sebuah kerajaan.

0: Jadi bisa dibayangkan produk-produk peninggalannya ada sedemikian perfect kan gitu ya. Artinya bukan orang sembarangan kan, terpelajar dan menguasai betul wilayah yang ada di sini gitu kan. Nah, akhirnya yang terjadi pada saat itu beliau malah kemudian diangkat jadi residen Cirebon. Yang pertama
1: era kolonial.
0: Iya, era kolonial, era residen Cirebon yang pertama. Dan posisinya mirip-mirip gubernur. jadi kelasnya tuh kelas gubernur. Nah, akhirnya posisi Cirebon waktu itu kan kemudian ternyata fakta lapangannya sangat membantu devisanya Hindia Belanda. Jadi VOC mendapatkan keuntungan banyak dengan adanya Cirebon ya. Sampai-sampai kemudian kalau ibarat diklasifikasi, kalau bicara tentang apa, tentang seberapa banyak, seberapa besar pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah melalui pelabuhan-pelabuhannya itu, kita tahu pelabuhan Tanjung Priuk adanya di mana, Mas Arun?
1: Di
0: Jakarta ya. Iya. Tanjung Priuknya itu Jakarta. Tanjung Peraknya?
1: Surabaya.
0: Nah, Surabaya. Nah, Tanjung Masnya siapa?
1: Tanjung Masnya Cirebon mungkin.
0: Nah, Tanjung Masnya itu Cirebon, betul. Okay, iya. Tanjung Masnya itu Cirebon karena Cirebon termasuk memberikan keuntungan yang besar, bahkan pendapatan residen Cirebon itu melampaui yang didapat oleh gubernur jenderalnya. Jadi kalau bicara apa? Kepala daerah ya. Kalau sekarang kan ada Pak Wali dan Pak Bupati. Nah, Pak Wali dan Pak Bupati ini ketika pendapatannya digabung ya, itu mengalahkan gajinya Pak Presiden. Yang dapat dari Pak Presiden.
1: Era saat itu
0: kan. Era saat itu. Nah, ini sekedar ilustrasi saja ya. Jadi patut diduga bahwa secara kultural kita ini bersaudara.
1: Dari
0: rangkaian perjalanan peradaban yang ada, yang terjadi di Jawa Barat. Nah, itu yang tidak boleh dilupakan. Nah, penanda sejarahnya ini sangat terasa betul ketika dari kerajaan-kerajaan itu kan, misalnya dari Salakanagara ke Tarumanagara ya, kemudian masuk Sunda, Sunda apa, kemudian Sunda Galuh, kemudian putus lagi, nyambung lagi kan gitu tuh ya, menjadi beberapa wilayah. Nah, satu penanda yang seringkali sangat populer ketika di sini juga ada kerajaan yang namanya Pajajaran. Nah, ketika bicara Pajajaran pun sebetulnya kalau yang saya tangkap dari apa, literasi yang ada di naskah-naskah Cirebon ya, sebelumnya nama kerajaannya adalah Kerajaan Sunda.
1: Pajajaran itu kan?
0: Iya. Ibu kotanya di Galuh Pakuan, Pajajaran. Nah, menurut ceritanya Tom Pires, duta dari Spanyol untuk negeri Tiongkok kalau nggak salah waktu di tahun 1512, kalau mau ke ibu kota Galuh Pakuan Pajajaran itu dari muara apa Sunda Kelapa, masuk Cisadane atau itu 2 hari 2 malam.
1: Oh, lumayan ya.
0: 2 hari 2 malam. Dan apa, Tom Pires menyaksikan betul bagaimana apa istananya Galuh Pakuan, yang beliau waktu itu mencatat ada 300 tihang-tihang kayu.
1: Di mana?
0: Di ibu kota Galuh Pakuan.
1: Oh, itu tihang-tihang itu penyangga.
0: Iya, penyangga bangunan. Oh, okay. Berarti kan bambu, apa, rumah kayu kan, gitu, rumah kayu kan. Nah, yang diameternya itu persis kayak drum-drum bir. Nah, kalau drum-drum bir, kalau bagi saya gampang saja, tinggal kita ke pabrik Spiritus mana-mana. Karena di era Pangeran Arya Cirebon atau di era 1600-an itu, pabrik Spiritus Palimanan itu termasuk memberi suplai alkohol ke terbaik di dunia.
1: Oh, oke.
0: Jadi artinya orang-orang Eropa
1: suka dengan alkoholnya.
0: Suka nyukut, nyeripit, nyeruput. Angger-anggernya kan gawe wong Palimanan. Wong Palimanan. Nah, jadi ketika era Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran dan kemudian

0: bercerai-berai ya, akhirnya melewati fase saling gitu ya. Burak kalau dalam bahasa naskah itu kan buraknya Pajajaran. Itu kan nanti kan jadi begini Mas Arul. Nanti di situ ada Wahanten atau Banten.
1: Banten ya.
0: Nanti di sana ketemu sosok yang namanya Pangeran Arya Surosoan. Ya. Surosoan itu nanti punya anak Nyai Mas Kawunganten. Kawunganten nikah dengan Sunan Gunung Jati. Nah, anaknya nanti Sebak Kingkin jadi raja di Banten. Nah, kemudian agak bergeser ke sininya. Nanti ada Sunda Kelapa ya.
1: Jakarta.
0: Sunda Kelapa itu awalnya setelah dikuasai oleh
1: Belanda,
0: oleh Cirebon, Banten dan Demak ya. Itu yang mengelolanya namanya Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta ini putranya Fatahillah.
1: Anak dari
0: Pangeran Saripmana Fadil itu menantunya Sunan Gunung Jati. Oke,
1: jadi cucunya.
0: Jadi balik lagi Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian misalnya di tengahnya nanti ada Sumedang Larang. Ya, ada Sumedang Larang. Nah, Sumedang Larang itu nanti ketemu dengan Surawisesa gitu ya. Dengan Pucuk Umun ya. Bahkan di Sumedang Larang pun ada juga yang sepuhnya dikenal dengan Pangeran Santri. Nah, itu nanti kekerabatan nyambung dengan Cirebon lagi. Nah, Sumedang Larang memang lebih fokus ke kesundaannya itu ya. Nah, Cirebonnya tiada lain dan tiada bukan Mbah Kuwu, putranya Sri Baduga dan kemudian Sunan Gunung Jati cucunya Sri Baduga. Jadi kekerabatannya sangat kuat Mas Arul. Jadi itu yang sedikit jadi catatan awal di saya.
1: Oke. Ya itu dia pendengar sedikit prolog ya Kang.
0: Ya.
1: Sedikit prolog untuk membuka obrolan kita hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung bisa melalui WhatsApp di 081324951935 atau melalui telepon di 02314893259. Kita jeda dulu Kang.
0: Ya.
1: Untuk mengikuti beberapa informasi. Jangan kemana-mana, masih di Macapat Babat Cirebon.

0: berondok-berondok yang dah berlampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Enggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama kami di Macapat Babat Cirebon dan masih menelusuri kekerabatan budaya di Jawa Barat. Nah, kalau ngomong soal budaya, pasti nggak jauh-jauh sama tradisi, kesenian, dan juga beberapa produk-produk dari budaya. Nah, Kang, kalau boleh tahu, Kang, dari beberapa wilayah tadi yang dikatakan kabar, pecahan dari kerajaan Sunda tadi ya,
4: ya,
3: itu ada tidak yang mirip gitu, Kang?
4: Saya menemukannya misalnya itu di kereta.
3: Kereta.
4: Ya, artinya ketika bicara yang mendekati ke Sunda itu kan Sumedang Larang.
3: Iya, iya.
4: Jadi keretanya Sumedang Larang itu mirip-mirip dengan kereta-kereta yang ada di Cirebon.
3: Oke. Okay.
4: Nah, terus kemudian lagi misalnya begini, ini ditemukan juga di Tari Topeng.
3: Mm-hmm.
4: Nah, Tari Topeng di Bandung atau Sumedang itu juga ada Tari Topeng. Namanya Topeng Koncaran. Nah, begitu ditelusuri ya, Topeng Koncaran siapa yang gurunya? Nanti ketemu dengan riwayat Mangkoncar. Nama orangnya tuh Mangkoncar. Mangkoncar, dari mana Mangkoncar? Bongas. Jadi artinya masih nyambung juga dengan Cirebon gitu ya. Nah, begitu lagi misalnya ini ketika ada obrolan dengan Mama Richard Knott ya, Profesor Richard Knott dari California gitu. Tentang misalnya apa yang beliau gali kembali soal gong renteng, gamelan dawa atau gamelan renteng gitu ya. Nah, di samping itu juga ada denggung. Kalau di Cirebon denggung. Kalau di Sunda
3: degung.
4: Degung. Ya, kalau kita nikmati memang semacam komposisi karawitan atau kliningan atau apa yang klasik banget gitu tuh.
3: Iya, iya, iya.
4: Nah, begitu pula dengan busana ya. Kalau busana sih beskapnya tinggal perbedaannya ada peniti atau enggaknya. Pangsi kan gitu.
3: Yeah, yeah.
4: Nah, jadi balik laginya kalau sudah bicara budaya atau kebudayaan, hal yang kemudian terjadi saling mempengaruhi atau apa itu ya secara natural terus terjadi. Nah, inilah yang kemudian walaupun di Cirebon bahasanya berbeda.
3: Iya, iya.
4: Di Cirebon ada Menawi. Di Sunda ada Manawi. Kan gitu. Jadi ada di beberapa kosakata yang ada di Cirebon itu malah dekatnya dengan Sunda.
3: Oke, bukan Jawa.
4: Yang lemesnya tuh.
3: Iya, iya.
4: Nah, kayak pilihan kata nggih juga itu kan kalau nggih memang ada di mana-mana ya.
3: Iya, iya.
4: Nggih. Saya turun di bandara di Palembang, orang-orang sananya nggih gitu. Itu juga terjadi di Sumbawa. Terjadi juga waktu di Palangkaraya. Jadi kekerabatannya itu kelihatan sekali gitu. Jadi memang sebetulnya patut diduga bahwa Jawa Barat ini memiliki riwayat kekerabatan atau riwayat akulturasi dan sebagainya yang secara apa? Secara natural itu terjadi, bukan lewat peperangan atau apa dan sebagainya. Nah, contoh lagi misalnya secara bahasa begini, di Ciamis, di Kecamatan Lakbok ya, Kecamatan Banjarsari dan sebagainya, itu ada sekitar 150 ribu masyarakatnya. Orang-orang di sana malah tidak mengklaim sebagai bahasa baru. Tapi mereka menyebutnya bahasa Sunda Banyumasan.
3: Oh, campuran.
4: Campuran. Nah, kalau kita di Cirebon kan, wah ini bahasa Cirebon kan itu. Atau Dermayunya juga sama, gitu. Bahasa Dermayu kan itu.
3: Besarnya.
4: Tapi di Ciamis tidak begitu. Ini malah bahasa Sunda Banyumasan. Nah, di Cirebon kan ada Jawarehnya, Jawana separoh kan gitu ya. Nah, ada Sunda Cirebon, ada Cirebon Sunda kan.
3: Iya.
4: Hanya dipisahkan oleh jalan atau gang saja bahasanya berbeda.
3: Iya, di
4: nah ini banyak di wilayah Kabupaten Cirebon juga ditemukan. Iya. Seperti itu, Mas Arul.
3: Oke. Ya Kang, kalau tadi ngomongin soal bahasa, artinya kalau kita menelusuri budaya ya, yang ada di Jawa Barat, hampir seluruh wilayah Jawa Barat menggunakan bahasa Sunda ya Kang.
4: Betul.
3: Nah, ini apakah wilayah Cirebon dan juga Indramayu sendiri secara bahasa sendiri dipengaruhi juga oleh etnis lain gitu kan?
4: Jadi kalau bahasa Cirebon sendiri, karena Jawa Barat itu juga mayoriti adalah Sunda ya. Tapi bagi Cirebon ini yang notabene sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, jadi bahasa Cirebon sendiri.
3: Bukan
4: Jawa, bukan Sunda.
3: Sunda. Okay.
4: Tetapi bahasa Cirebon itu sendiri juga termasuk mengalami atau memiliki kata-kata serapan, apakah itu dari Sunda ataupun dari Jawa atau dari Arab ya. Banyak di sini, Mas Arul. Nah, hal yang seperti ini belum lagi pada sisi dialek ya. Kan ada, makanya dulu kalau ngomong bahasa Cirebon kan bahasa Jawa dialek Cirebon.
3: Oke,
4: ya kan? Jadi kitanya masih tetap diaku subordinat dari
3: Jawa.
4: Jawa kan gitu ya. Nah, tetapi ternyata dalam kenyataannya baik dalam tinjauan naskah ataupun apa, beberapa pengalaman para filolog yang ada di Cirebon misalnya, ada beberapa salinan naskah yang itu adalah koleksi naskah Cirebon yang orang-orang Jawa, bujangga-bujangga sendiri enggak bisa baca. Jadi kalau ibarat bahasa Cirebon itu identik dengan Jawa, mestinya beliau-beliau bisa baca kan, kan gitu. Tapi ini malah tidak bisa dibaca. Kemudian ada lagi misalnya temuan begini. Ini menurut kawan saya Mas Dodi Yulianto ya, beliau menyampaikan bahwa ada salinan kutipan kayak ketika bicara dakwah Sunan Gunung Jati di era Sunan Gunung Jati itu bahasanya Cirebon.
3: Oh, bukan bahasa Sunda.
4: Bukan. Bahasanya Cirebon tapi aksaranya aksara Sunda. Tuh, bisa dibayangkan. Aksaranya Cirebon, aksaranya Sunda,
3: bahasanya
4: tapi
3: Jawa.
4: Bahasanya Jawa.
3: Kayak nah, Arab
4: Arab Pegon.
3: Iya, benar.
4: Ya, kalau dia di Cirebon kan atau di Jawa dan lainnya kan misalnya menemukan tulisannya sih iya, bahas Arab. Nah, Arab kan.
3: Iya.
4: Nah, tapi kan ketika bunyi itu malah kok bahasa Jawa. Coba. Ya. Jadi artinya kita patut menduga bahwa para sepuh kita di era-era itu memang sudah memiliki kecakapan sastra yang sangat luar biasa.
3: Oke. Okay. Ya Kang, Raden Walang Sungsang sendiri kan lahir di wilayah Sunda ya.
4: Iya.
3: Apakah setelah memasuki wilayah Cirebon bahasa Sundanya hilang gitu.
4: Nah, itu yang jadi termasuk guyon-guyon teman-teman.
3: Iya.
4: Ai mbah ku ngomongnya ku Sundaan tah bebasan.
3: Iya.
4: Nah, tetapi di wilayah kemudian ini memang multi pendekatan ya.
3: Iya, iya.
4: Bisa didekati dengan beragam ketika yang ngotot bebasan, ada yang komplain, belilah mbahku ya Sunda ngomongnya. Tapi ya memang kondisi berbahasa di kita ini sangat akomodatif bagi saya sih. Artinya semua kemudian bisa saling mempengaruhi. Sunda mempengaruhi Cirebon, misalnya Cirebon juga mempengaruhi Sunda. Semacam itu.
3: Oke. Okay. Ya Kang, ini yang menarik di wilayah Banten dan juga Jakarta ini, kalau kita telusuri kan budaya apa sih Kang yang mungkin masih ada Jawa Barat-Jawa Baratnya gitu, peninggalan kerajaan-kerajaan Jawa Barat gitu.
4: Betul, jadi ini kita ke Jakarta dulu nih, ke Jakarta ya. Yeah. Mohon maaf misalnya barangkali yang saya sampaikan keliru. Hmm. Yang dimaksud dengan saudara-saudara kita masyarakat Betawi, Betawi itu kan dari kata Batavia, ya. Menyebut Batavia lidahnya angel, misalnya, ya misal Betawi. Betawi kan, gitu, ya. Nah, Batavia itu posisi lahirnya pasca ketika Sunda Kelapa dikuasai oleh apa?
3: Belanda.
4: Oleh Belanda. Mm-hmm. Di era Jan Pieter Koen di 1600-an apa 20-an aja, ketika Jawanya itu masih ada Sultan Agung Hanyokrokusumo, dua ekspedisi penyerangannya di tahun-tahun yang berbeda itu kalah. Nah kemudian akhirnya oleh penjajah Sunda Kelapanya atau Jayakartanya itu dirubah jadi Batavia. Nah, ketika Batavia karena di percakapan wilayah pasar di pergaulan atau dalam bisnis itu kan bahasa Melayu itu kan memang sudah trennya. Makanya kalau kita ke Jakarta tinggal milih saja. Kalau kita ketemunya apa lulu gue nah, kan itu ya. Berarti dari mana, misalnya gitu ya. Artinya akar-akar Betawinya dari mana. Tapi kalau ngomongnya ente
3: Arab
4: ya. Dari mana. Jadi tinggal ini dikaji bersama, direnungi, sehingga nanti akar kekerabatannya ketemu. Seperti itu. Nah, kalaupun kemudian di Banten ya, juga ada kerajaan. Karena memang kembali misalnya Adipati Surosowan itu putranya Sri Baduga. Nah, sementara cucunya yang nanti akan menjadi raja itu kan namanya Pangeran Sebakingkin, Pangeran Muhammad Hasanuddin ya, yang notabene cucunya atau putranya Sunan Gunung Jati. Nah, cuma memang nasib keratonya berbeda dengan Cirebon. Kalau Banten diluluh lantakannya, tinggal puing-puingnya, tinggal gapura ya, tinggal apa rubuhan, tinggal jejak-jejaknya sajalah gitu. Wow, itu ada Kaibon, ada Surosowan dan sebagainya. Kalau Cirebon, alhamdulillah kita masih bisa menyaksikan keraton-keratonnya. Nah, itu Asaro.
3: Oke. Ya, kalau kita dengar orang wilayah Banten sendiri ada beberapa orang yang menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa Indramayu. Ya, apakah itu terjadi ketika masa tadi ya, pecahnya kerajaan yang tadi disebut oleh Kang Akbar, atau memang ini ada apa ya, ada orang-orang yang datang ke,
4: kalau bahasa sederhananya itu pilihan eksodus.
3: Oke.
4: Pandeglang itu orang-orang Arjawinangun
3: aslinya.
4: Jadi beberapa wilayah Banten itu ada yang didominasi oleh beberapa desa yang ada di Cirebon. Untuk merantaunya. Toprak Cirebon ya, di jejeran jalan menuju Serang. Kan gitu, teman-teman. Jadi kembali yang sebetulnya harus tetap kita upayakan itu adalah membangun silaturahim. Harmonitas ya, dan kemudian tidak mempersoalkan hal-hal yang kecil. Hanya beda apa, kalau misalnya kayak bicara Cirebon Dermayu ya, Dermayunya Reyang, ya kan ya. Dekitanya Isun
3: Ira.
4: Itu kan berbeda. Tapi ketika kemudian kita nongkrong duduk di depan gedung negara, penumpangnya ngomong pakai bahasa Cirebon, Mang, Karangampil ya, Isun pengen mangkat mana? Jawabnya pakai bahasa Dermayu, Reyang kan, yang munculnya kan Reyang. Tapi kan keduanya bisa bertemu, bisa menyatu gitu,
3: paham
4: tuh.
3: Paham gitu ya.
4: Saling paham. Jadi ketika memperbesar perbedaan, maka kita tidak akan ketemu. Walaupun yang kita harapkan adalah sesuatu yang mulia atau sesuatu yang besar.
3: Oke. Ya, Kang, kalau boleh tahu, Kang, ini kan kalau Cirebon kan masih ada sedikit Sundanya ya, Kang ya. ada tidak budaya yang tadinya ada gitu ya, apa namanya, peninggalan kerajaan yang tadi entah itu Galuh ataupun Galuh ya, kalau Cirebon Galuh ya kan?
4: Yeah.
3: Tadinya ada, terus sekarang itu malah nggak ada gitu setelah kerajaan Galuh itu bubar gitu.
4: Kalau tradisi-tradisi itu bisa juga misalnya itu terjadi di sebuah kerajaan atau kayak tadi apakah Galuh ataupun Sunda. Nah, tetapi ketika bicara keseharian, tradisi-tradisi itu nampaknya bagi saya itu malah kemudian menjadi potret atau identitas kultural bagi masyarakat-masyarakat tertentu. Apakah di lingkungan nelayannya ataupun di pertaniannya gitu. Kayak apa? Pesta panen ya. Ada yang menyebut bancakan, macam-macam. Ada yang menyebut sedekah lautnya aja kan, ada yang menyebut sedekah laut. Ada yang nyebutnya nadran. Jadi ya bagi saya, kalaupun kemudian ada yang apa, dulunya ada, sekarang sudah punah gitu, itu sesuatu yang niscaya ya, karena seiring dengan dinamika kehidupan, kitanya yang hidupnya itu kurang telaten, ya kan, kurang telaten. Contoh misalnya kita orang Cirebon, apakah anak-anak kita bisa berbahasa Cirebon? Kan gitu Mas Arul. Nah, ketika anak-anak kita sudah tidak bisa menggunakan bahasa Cirebon, jangan tanya cucu kita ngomong apa kan? Kan gitu ya? Nanti cucu-cucu kita malah bisa jajaki nih ngomongnya bahasa-bahasa
3: Korea.
4: Yang Korea atau apa?
3: Jepang.
4: Jadi yang punah atau sudah hilang memang banyak.
3: Artinya sejauh ini belum banyak dan juga mungkin sulit ditelusuri gitu kan?
4: Secara fakta apa ilmiah misalnya, kita kan tertolong dengan ada istilah warisan budaya, baik yang tangible ataupun yang intangible, benda ataupun tak benda. Nah, itu saudara-saudara kita di Dinas Kebudayaannya dan Pariwisata ataupun macam-macam ada Dinas Kebudayaan misalnya, yang memang concern dalam melakukan pendataan ini, walaupun ya dengan segala keterbatasan.
3: Okay.
4: Karena kalau sudah bicara mencari informannya, mencari apa narasumber, ini yang kadang mesti bikin garu-garu kepala. Takon ini siapa ya?
3: Ya Akbar, kita jeda dulu. Untuk anda yang ingin bergabung masih ditunggu ya di 081324951935 atau di 02318492559.

menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar, masih bersama kami di Macabat Babat Cirebon, menelusuri kekerabatan budaya di Jawa Barat bersama Kang Barudin Sucipto. Ya Kang, untuk selanjutnya mungkin kita simpulkan untuk ya. Menelusuri kekerabatan budaya di Jawa Barat ini.
1: Baik, terima kasih Kang Rul ya. Di closing statement ini, kalau diizinkannya, saya ingin mengajak kepada seluruh saudara-saudara, saudara pendengar di Kum Sadayana, kabeh baik yang ada di Jawa Barat, kita jangan sampai melepas tongkat. Ulah paremen obor ya, aja kepaten obor, karena pada dasarnya kita ini tidak menutup kemungkinan berasal dari satu sosok yang sama, yang kemudian seiring dengan dinamika proses dan waktu yang berjalan menjadi Banten, ya, menjadi Melayu Betawi kan, menjadi Indramayu, menjadi Cirebon, dan juga menjadi Sunda, menjadi Sumedang, menjadi Galuh dan sebagainya. Kita ini semua bersaudara, jadi mangga kita semua, kalau meminjam istilah atau pesan yang populer mah, ketika silih asah, silih asih, silih asuh, yang juga tidak boleh lupa itu adalah silih wangikeun.
0: Apa itu, Kang?
1: Nah, silih wangikeun itu saling mengharumkan antar sesama, saling menjaga kehormatan dan saling menjaga martabat masing-masing. Artinya ketika sebuah budaya atau sebuah kultur atau sebuah kebudayaan saja misalnya disandingkan secara bersama-sama di satu panggung yang sama ya misalnya, itu tuh bukan dalam rangka kompetisi. Jadi ya yang harus terjadi selebrasi. Jadi semuanya saling menghormati, saling mendukung, karena pada dasarnya kita ini semuanya adalah bersaudara.
0: Oke.
1: Itu saja, Mas Arul.
0: Siap. Area dalam wilayah Jawa Barat ini masih saudara ya?
1: Iya, betul.
0: Banten, Jakarta juga tetap
1: sama saudara, saudara semuanya.
0: Oke. Yang nggak saudara mungkin.
1: Jangankan kita yang sama-sama Jawa Barat sebetulnya, Mas Arul. Di salah satu naskah apa yang ada di Cirebon misalnya, di situ juga menyebut kakeknya ya, kakek atau buyutnya Prabu Hayam Wuruk, Raja Majapahit kan, Hayam Wuruk, itu orang Sunda
0: aslinya.
1: Jadi artinya bagaimanapun juga dengan siapa-siapa ya kita sebetulnya saudara.
0: Oke.
1: Jangan memperpanjang konflik. Iya. Nah, tapi dekatkan dengan cinta dan keharmonisan. Oke. Itu Mas Arul.
0: Pokoknya satu dunia ini saudara karena satu keturunan Nabi Adam.
1: Betul. Itu lebih valid.
0: Ya. Ya, terima kasih Kang Barudin atas obrolannya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan juga bisa memberi pengetahuan bagi Anda pendengar di malam hari ini, khususnya tentang Jawa Barat dan juga kebudayaannya. Ya, saya tutup Kang Akbar. Terima kasih Kang. Dan sampai bertemu lagi di Macapat minggu depan tentunya.
1: Amin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya. Ya,

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau?

0: aku mendadak buyang ya. Gempa, gempa, gempa. Iya, ini gempa. Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lantai.

Ya mendengar, selanjutnya kita akan menuju, kita akan mengikuti mini drama dengan judul Oleh-oleh dari Pasar, produksi RRI Gorontalo. Saya masih menemani Anda dalam Cirebon malam ini.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar, belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim Bu.
1: Sebentar.
0: Apa Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Apa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Rupanya tidak bisa.
1: Bu, saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau yang ini tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
2: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Ah, sudahlah, bukan urusan saya. Ah, kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
3: Assalamualaikum.
1: Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: tidak bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sabar.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Tidak perlulah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
4: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk.
0: Jadi?
2: Ya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
4: Saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: 1 keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Sylvie Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar dalam Cirebon malam ini. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Kementerian Pekerjaan Umum PU memperoleh alokasi anggaran sebesar 114,59 triliun untuk tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut mencakup program infrastruktur serta mendukung manajemen dan teknis kementerian. Menteri PU Dodi Anggodo mengatakan program 2027 difokuskan untuk mendukung produktivitas investasi dan industri. Fokus tersebut selanjutnya disusun sesuai arahan rencana kerja pemerintah RKP 2027. Ia mengatakan peningkatan produktivitas harus dilihat dari semakin baiknya layanan infrastruktur yang mampu mendukung berbagai aktivitas masyarakat, serta menurutnya produktivitas dan infrastruktur dasar merupakan fondasi bagi investasi serta penguatan industri.

masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp. Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Ya, dari Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar, dilansir dari radio.go.id, Kepala Basarnas Muhammad Syafi mengatakan tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 14 korban KM Virgo Transport 8. Kapal tersebut sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa. Menurutnya, 14 korban tersebut dievakuasi oleh tim penyelam gabungan yang terdiri dari terdiri atas Basarnas Special Group DSG TNI Angkatan Laut dan potensi SAR dari dalam badan kapal. Seluruh korban selanjutnya dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk kemudian diterbangkan ke Banjarmasin, yakni menggunakan helikopter Basarnas HR-3604 dan helikopter Panther TNI AL. Menurut Kepala Basarnas di Kompleks Parlemen Senayan, dan nantinya setibanya di Banjarmasin, korban akan diserahkan kepada pihak terkait, salah satunya untuk dilakukan proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan 14 korban tersebut, hingga saat ini total 150 korban telah ditemukan, dengan rincian 108 orang selamat dan 41 orang meninggal dunia. Sementara 94 lainnya masih dalam pencarian. Kasarnas menegaskan tim SAR gabungan akan terus memaksimalkan operasi pencarian, terutama melalui penyelaman dalam badan kapal.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, selanjutnya Anda akan mengikuti Jazz Music yang sudah disiapkan oleh Music Director Pro 1 tentunya untuk menemani malam Anda di malam hari ini, dan juga nanti akan ada renungan malam tentunya untuk Anda di kali ini, ya, di hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026. Saya ucapkan selamat mendengarkan Jazz Music.

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.
2: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Sinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering. Ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah.

tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia yang menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim dan juga ekosistem lainnya seperti

mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: jadi gak enak gini sotonya.
1: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
2: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda? Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Setiap pagi, di teras rumah sederhana itu, selalu ada 4 cangkir teh yang hangat. Bukan kebetulan, bukan pula kebiasaan tanpa makna. Di sanalah persahabatan 4 ibu tumbuh pelan, sederhana, namun menguatkan. Mereka adalah Bu Rini, Bu Sari, Bu Lestari, dan Bu Maya. 4 perempuan dengan latar belakang berbeda, tetapi dipertemukan oleh kehidupan yang sama-sama menuntut menjadi ibu. Awalnya mereka hanya saling menyapa saat mengantar anak ke sekolah. Senyum kecil, anggukan singkat, namun waktu perlahan mendekatkan mereka. Bu Rini dikenal pendiam. Ia jarang bercerita, tetapi selalu mendengarkan. Bu Sari paling ceria. Tawanya mudah pecah meski hidupnya tak selalu mudah. Bu Lestari bijak dan tenang. Sementara Bu Maya sering terlihat kuat. Ya, meski sebenarnya menyimpan banyak beban. Persahabatan mereka tidak dibangun dari hal besar, melainkan dari cerita-cerita kecil saja. Tentang anak yang sulit makan, tentang biaya sekolah, tentang lelah yang sering datang tanpa permisi. Di antara tegukan teh dan hembusan nafas panjang, mereka saling menguatkan tanpa menghakimi. Suatu hari, Bu Maya tidak datang. Hari berikutnya juga tidak. Ketiganya mulai khawatir. Mereka pun mendatangi rumah Bu Maya dan menemukan sahabatnya itu sedang duduk termenung. Usahanya bangkrut, tapi ia merasa gagal sebagai ibu. Tidak ada nasihat panjang hari itu. Hanya pelukan, hanya kehadiran, dan Bu Rini duduk di sampingnya. Bu Sari menggenggam tangannya, Bu Lestari berkata pelan, "Kamu tidak sendiri." Hari-hari berikutnya mereka bergantian membantu. Ada yang membawakan makanan, ada yang menemani Bu Maya mencari pekerjaan kecil, ada juga yang sekedar datang dan mendengarkan. Mereka tidak bisa menyelesaikan semua masalah, tapi mereka memastikan satu hal, Bu Maya tidak menghadapinya sendirian. Waktu berlalu dan roda kehidupan terus berputar. Kini giliran Bu Sari yang jatuh sakit. Giliran Bu Lestari menghadapi masalah keluarga. Giliran Bu Rini merasa lelah dan hampir menyerah. Namun satu hal yang tidak pernah berubah, keempat cangkir teh itu selalu ada. Mereka belajar bahwa persahabatan di usia dewasa bukan tentang sering bertemu, melainkan tentang saling hadir saat dibutuhkan. Bukan tentang tertawa bersama setiap hari, tapi tentang bertahan bersama di hari-hari sulit. Di mata dunia, mereka mungkin hanya 4 ibu biasa. Namun bagi satu sama lain, mereka adalah tempat pulang, tempat menguatkan saat tenaga hampir habis. Karena persahabatan sejati tidak selalu keras terdengar, tetapi selalu terasa. Seperti teh hangat di pagi hari, sederhana, tetapi mampu menguatkan jiwa. Dan selama 4 cangkir itu masih tersaji, mereka tahu, apapun yang terjadi, mereka akan menghadapinya bersama.

Ya, mendengar demikian kebersamaan kami di Cirebon malam ini. Saya ucapkan selamat beristirahat, mudah-mudahan diberi kenyamanan dan juga diberi kesehatan untuk esok pagi dalam menjalankan aktivitas Anda di pagi hari. Selamat malam dan sampai bertemu lagi di ruang dengar siar yang sama.

pendengar, dengan ini berakhir siaran kami sepanjang hari ini, Kamis tanggal 24 September tahun 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terima kasih, salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Jumat tanggal 25 September 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Cirebon. Alhamdulillah kembali pagi ini kami Pro 1 RRI Cirebon kembali hadir mengudara untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini ya, Jumat 25 September 2026. Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 84 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz, serta tentunya untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami ya melalui frekuensi 91,4 FM. Dan pastinya Anda juga bisa mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital Anda. Dan pagi ini juga Anda bisa menyaksikan langsung sajian Mutiara Pagi, Berita Daerah dan juga Dialog Cirebon Menyapa. Kali ini bersama saya Lisma Julia Sari, ditemani Lela Nur Lela dan juga Nadia Samara sebagai penata teknik, serta tentunya teman-teman di Pemancar Waru. Kami akan hadirkan beragam mata acara menarik untuk menemani aktivitas Anda semua kurang lebih 5 jam ke depan ya, hingga nanti pukul 10 dalam sajian Cirebon Pagi ini. Dan pastinya kita juga selalu berharap dan berdoa begitu ya, agar kita senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas, serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki. Dan pastinya juga kita selalu berharap hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia. Alhamdulillah pagi ini berjumpa kembali kita dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan. Kali ini bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Dan alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini narasumber kami Bapak Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Ustaz ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz selalu meluangkan waktunya untuk kami, khususnya di siaran Berjaringan Mutiara Pagi. Sehat selalu ya Ustaz ya. Dan pendengar serta pemirsa setia dimanapun Anda berada, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Bandung atau juga Pro 1 RRI Bogor. Untuk pagi ini tema yang dihadirkan kaitan tentang mengapa sholat subuh memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Dan tentunya untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya di 0231 8493259 atau 0231 486 3774. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 0813249519335. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Dr. Andes Sulhan Hairi. Mangga, silahkan Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata ala kulubil muslimin al mu'minin وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مبعوث رحمة للعالمين wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, أقم الصلاة لدلوق الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن القرآن الفجر كان مشهودا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله في ذمته بشيء وَيُدْرِكَهُ وَيُقَبَّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمْ. Shadaqallahul Azim. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah binikmatillah, kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan diberinya beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya yang setia meneladani beliau hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semua, khususnya pendengar RRI dimanapun berada, bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu mengapa salat subuh itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Ini perlu, ayolah kita bareng-bareng kita belajar, kita membuka apa sih keistimewaan daripada salat subuh itu sendiri. Salat subuh adalah salah satu salat wajib yang memiliki banyak keutamaan, terlebih jika dilakukannya yaitu secara berjamaah di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga salat subuh berjamaah di masjid, karena di dalamnya terdapat banyak fadilah dan keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Ini kalau kita yang namanya bangun pagi hari, insya Allah diberikan kesehatan. Yang namanya bangun pagi, kita lihat saja masa kita kalah dengan kukuruyuknya ayam. Ayam kadang-kadang sudah jam 2, jam 3 sudah bangun. Nah, ini sudah memberikan kode. Ini yang namanya kita kalau sebagai umat Islam, sebagai umat yang beragama, sebagai umat yang bertakwa. Lah ini diingatkan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab akasaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini kalau kita diingatkan dari salat tahajud, kalau kita bisa melaksanakan sholat tahajud akan dimuliakan. Ini artinya apa? Berarti dari kita yang namanya mulai bangun sudah persiapan, sudah dengan kondisi sehat, insya Allah segalanya akan diberikan kelancaran. Bahkan salah satu di antaranya yang namanya ada penghalang rezeki kita itu adanya bangun pagi hari. Ini yang namanya, kalau yang namanya orang tidur pagi hari, insya Allah bisa dipastikan yang namanya rezekinya akan terhambat, dihalangi. Kenapa? Yang namanya kita ingat binatang-binatang, terutama yang namanya burung, pagi-pagi sudah berkicau, sudah ini, sudah bangun membangunkan kita. Masa kita sebagai manusia, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang sehat, ayolah berusaha semaksimal mungkin untuk bangun pagi dan mulai beraktivitas kitanya. Nah, ini kalau kita ngingeti waktu fajar adalah waktu ketika Allah menurunkan rahmat. Rahmat dan para malaikat bergantian untuk menyaksikan hamba-hambanya yang sedang bersujud. Itu dimulai daripada kita yang namanya bangun paginya. Apa sih diantara keistimewaan? Keistimewaan yang besar pada sholat subuh. Nah, ini yang pertama, yaitu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan besar dari sholat subuh adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepanjang harinya. Disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla sholata subhi fa huwa bi dhimmatillah." Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini mari kita usahakan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin kalau kita pengen mendapatkan perlindungan, ya yolah kita laksanakanlah sholat subuh, khususnya kalau kita yang berjamaah di masjid. Syukur-syukur yang namanya anak istri kita juga diajak untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjidnya. Di samping itu juga yang namanya kalau kita mengingat Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang menjaga sholat subuh akan mendapatkan perlindungan, perlindungan mendapatkan penjagaan, khususnya dari Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan. Keburukan di mana? Baik di dunia dan juga di akhirat. Kita bayangkan aja betapa amannya hidup seseorang yang dijaga langsung oleh sang penciptanya sendiri. Kita lihat di rumah tangga saja, kalau kita dilindungi, kalau kita ada orang tua kita, rasanya tentrem, ayem. Itu baru orang tua kita. Apalagi kita dilindungi oleh sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, di samping keistimewaan daripada sholat subuh, adalah disaksikan oleh para malaikat. Nah ini, di samping kita mendapatkan perlindungan, kita mendapatkan kesaksian dari malaikat. Bisa kita lihat dalam surat Al-Isra ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimish sholata lidhuluqis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana masyhuda. Laksanakan atau dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan dirikanlah sholat fajar atau sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, keberadaan malaikat yang menyaksikan sholat subuh ini menunjukkan bahwa sholat ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Hadis ini juga menjelaskan bahwa malaikat malam dan malaikat siang berkumpul, yaitu pada apa? Pada waktu sholat subuh. Nah ini enggak, yaitu kita kalau sudah mengetahui keistimewaan-keistimewaan yang enggak, yuk kita laksanakannya. Yang ketiganya, yaitu apabila kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, khususnya pahalanya yaitu setara dengan kita melaksanakan sholat malam semalam suntuk. Lah kita yang namanya ada diberikan kesempatan seperti itu, masa kita tidak digunakan dengan sebaiknya? Barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka pahalanya dicatat setara dengan sholat sepanjang malam. Sebagaimana kita bisa melihat atau bisa cek pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'ala isya fi jama'ati fa ka'annama qama nisfal laili wa man shalla subha fi jama'ati fa ka'annama shalla laila kullahu. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah ia sholat setengah malam. Ini kalau sholat Isya. Dan seterusnya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah,

Isi bagaimana kita dalam rumah tangga aja, kalau rumah tangga rumahnya tidak ada isinya, kadang-kadang pikir-pikir bagaimana, apalagi ini pahalanya ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segitu besarnya. Mangga kita bisa lihat juga ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum min laili khairum minal dunya wa ma fihinna. Dua rokaat fajar atau dua rokaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sholat sunnahnya saja, apalagi kita melaksanakan sholat subuh, sholat wajibnya. Ini mangga, yuk jalankan. Yang berikutnya yaitu mendapatkan cahaya. Cahaya di mana? Yaitu di hari kiamat. Kita mendapatkan suatu keistimewaan juga pada hari kiamat bagi mereka orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini kalau pertanyaannya, kalau kita sudah mengetahui keutamaan sholat subuh dan bahayanya meninggalkan, bagaimana agar kita mudah bangun subuh, bangun sholat subuh itu sendiri? Yang pertama, dalam hati kita, kita tanamkan pada diri kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa takut bahwa kita ila yaumil qiyamah akan dimintai segalanya pertanggungjawaban oleh Allah, ayolah kita takut. Dan setelah takut, kita jalankan. Apa sih, siksa Allah sangat pedih sekali, mangga yulah kita jalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang berikutnya yaitu tidur di awal malam dan tinggalkan begadang. Kita tinggalkan hal-hal yang sekiranya tidak ada manfaatnya. Daripada kita nongkrong-nongkrong, ya kita kalau sudah selesai aktivitas kita yang utamanya kita istirahat, kita gunakan istirahat apa yang sebaik-baiknya agar kita nanti malam bisa melaksanakan sholat tahajud yang pahalanya sangat besar sekali. Nah, ini bisa kita lihat yang namanya dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yakrahu nauma qabla al-isha wal haditha ba'daha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum salat isya dan ngobrol-ngobrol setelahnya. Artinya apa? Nah, ini tidur sebelum salat isya. Makanya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, jangan tidur dulu sebelum melaksanakan sholat isyanya. Karena apa? Bukan hanya sholat isya saja, sholat apapun kita jalankan awal waktu. Mengapa demikian? Kan kita tidak tahu umur kita kapan, dipanggil oleh Allah kapan. Makanya kalau bisa dan diusahakan sholat pada awal waktunya. Barangkali kita belum melaksanakan sholat, terus kita sudah dipanggil oleh Maha Kuasa, artinya meninggal dunianya. Nah, di samping itu juga kita dibiasakan tidur dan bangun waktunya pada setiap hari. Jadi kita dibiasakan, kalau sudah kita waktu udah dengar as-salatu khairu minan naum. Nah, ini kita bangun, segera bangun, jangan kita tarik selimutnya kembali. Nah, berikutnya yaitu menjaga adab Islam sebelum tidur. Apa adab sebelum tidur bagi kita sebagai seorang muslim? Tidurlah dalam keadaan berwudu. Artinya apa? Manakala kita tidurnya kebablasan, artinya tidur bablas sampai almarhum almarhumah, itu kita dalam posisi sudah suci. Nah, ini diusahakan juga yang keduanya, tidur berbaring pada sisi kanannya. Kita bagaimana kita disesuaikan dengan tempatnya. Kalau bisa, yaitu tadi anjuran agama untuk berbaring pada sisi kanannya. Ya, yang berikutnya kita sebelum
melaksanakan

0: namanya tidur, di samping tadi kondisi kita dalam posisi suci, artinya dalam posisi wudhu, kita jangan lupa diusahakan membaca surat Al-Ikhlas atau Qul Huwallahu Ahad Allahu Samad dan seterusnya. Dan lanjut lagi bisa Al-Qul A'udzu Falaq, Qul A'udzu Birabbin Nas, dan kita jangan lupa untuk berdoa. Syukur-syukur kita bisa membaca ayat kursi ini. Nah ini saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, kenapa kita posisi mau tidur, baik tidur siang atau istirahat maupun malam ataupun aktivitas-aktivitas yang lainnya, diusahakan dalam posisi kita mempunyai wudhu, artinya dalam kondisi suci. Manakala kita ada gangguan-gangguan atau sampai terjeleknya kita sampai almarhum, berarti kondisi kita dalam kondisi yang suci. Mudah-mudahan dengan kondisi yang suci, husnul khotimah, segalanya diberi kemudahan, segalanya diberikan kelancaran, dan juga sampai akhirnya kita menjadi orang yang terbaik. Demikian selanjutnya, mari kita buka dengan tanya jawab. Monggo.
1: Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar dimanapun Anda berada, baik untuk Anda yang mendengarkan kami melalui Pro 1 RRI Bandung dan Pro 1 RRI Bogor dan pastinya RRI Pro 1 Cirebon, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami ya di 0231 8493259 atau juga di 0231 486374. Anda juga bisa berkirim WhatsAppnya di 081-324-951-935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik Pak Ustadz, kita langsung sapa yang sudah tersambung di line 59. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isma.
1: Iya, Bu Reni di Plumbon. Sehat ya, Ibu?
2: Alhamdulillah, Mbak Isma sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Mbak Isma juga sehat ya.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Reni.
2: Mau bertanya, ini ada dua pertanyaan tentang sholat ya, Pak. Betulkah bahwa sebelum kita sholat, apapun katanya harus melaksanakan sholat yang namanya syukur wudu dulu, jadi sebelum sholat wajib artinya gitu, benarkah seperti itu? Kemudian setelah sholat isya, bolehkah kita setelah isya kemudian Mbak Dia langsung sholat witir gitu, barangkali mungkin di tahajudnya kita terlewat atau bagaimana? Itu memang harus harus setelah tahajud aja sholat witirnya, apakah seperti itu gitu yang yang benarnya gimana Pak soal tentang sholat witir?
1: Baik.
2: Itu aja mungkin pertanyaannya ya, mohon baik, jawabannya Ibu. Sebelumnya terima kasih Mbak Isma, terima
1: Sama-sama.
2: Kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu telepon lagi ya Ustaz ya. Kita sapa yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lisma Yuliasari.
1: Iya, Bu Indra di Pelayangan, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Dan pastinya bersemangat gitu ya, Bu.
3: Iya.
1: Mangga Ibu, silahkan.
3: Assalamualaikum Ustaz Dr. Randus Zuhan Khairi.
0: Waalaikumsalam, monggo Bu Indra.
3: Aduh, alhamdulillah kita sehat semua ya.
1: Iya.
3: Tadi Ibu mendengarkan yang Ibu tangkap salah satu, kita harus takut kepada Allah, lalu menjalankan perintahnya. Maaf sekali Ustadz Mbak Isma, kalau kita melakukan sesuatu karena rasa takut gitu, kok rasanya jadi terintimidasi. Iya, sementara pagi ini kita bicara tentang sholat subuh yang begitu penting, bahkan dua rakaat sebelum subuh saja itu lebih berarti dari seluruh dunia dan isinya. Nah, kalau saja di hati kita bisa ada rasa itu, rasa meyakini bahwa dua rakaat sebelum subuh saja lebih penting dari seluruh dunia dan isinya. Bagaimana caranya Ustadz supaya kita bisa meyakini itu, dan semua perintah yang Allah lakukan itu adalah bermanfaat untuk kita, berguna untuk kita, sehingga kita melakukannya dengan hati yang bukan takut, tapi karena kita memang membutuhkannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mangga, silakan Ustaz. Ya.
0: Yang pertama kita dari Bu Reni. Salat, syukur, wudu. Kalau kita setelah berwudu, kita melaksanakan yang namanya syukur wudu. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man lam yashkur qalil lam yashkur katsir. Artinya apa? Barang siapa yang tidak mensyukur yang sedikit, maka ia sulit untuk mensyukuri sesuatu yang banyak. Kenapa? Setelah kita berwudu mensyukur, apa itu, melaksanakan syukur wudu. Artinya apa? Kita setelah diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan oleh Allah, berarti kita bisa mensyukuri, harus bisa mensyukuri sebagai timbal balik kita pada Allah, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang dilarangnya. Lah tadi kita bersyukur saya bisa berwudu. Alhamdulillah, dengan berwudu berarti kita diingatkan untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita. Nah, ini makanya tadi di awal juga diingatkan juga, setiap aktivitas kita diusahakan dalam posisi suci. Nah, posisi suci, kalau kita melihat namanya si wudu, kita, apa sih hikmah daripada wudu itu sendiri? Pertama, kita pertama memusap yang namanya membasuh muka kita. Artinya apa? Apa yang ada dikeluarkan, apa yang kita diwajahkan, ada namanya mulut, ada yang namanya kita samping kita telinga. Jadi kita ingat, itibar daripada wudu itu pertama kita membersihkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita makan. Jadi kita diawali diingatkan bahwa dalam apapun kita dalam posisi harus bersih. Masa kita mau bismillahirrahmanirrahim sudah wudu, bismillahirrahmanirrahim saya niat korupsi. Nah, ini apa ada orang yang mau seperti itu? Lah insyaallah. Nah, kita iya saya dalam posisi bersih. Badan saya kondisi bersih. Masa kita mau berbuat jahat ini? Apa ada namanya maling? Mau maling kita wudu dulu, sholat dulu? Tidak ada. Mari kita, makanya tadi dengan adanya syukur wudu, berarti kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Diingatkan bahwa kita harus selalu dalam posisi apa yang diucapkan, apa yang didengar, apa yang dikeluarkan, harus selalu dalam kondisi baik. Jangan sampai kita posisinya posisi yang jelek. Ini dari itibar wudu saja sudah kita ambil hikmah yang baik-baiknya itu. Nah, sekarang Pak
1: Ustaz Isma potong. Artinya ini wajibkah? Harus begitu dilaksanakan
0: syukur wudu. Iya. Itu kalau kita ada kesempatan, mangga sebaiknya mengatakan seperti itu. Tapi kita lihat kondisinya. Misalkan kita dalam posisi pekerjaan, lagi diburu, ya udah kita bismillahirrahmanirrahim wudunya aja dulu. Enggak apa-apa. Itu kalau misalkan syukur-syukur ada kesempatan, tapi jangan sampai kita mengganggu aktivitas yang utamanya. Misalkan kita lagi mau ada rapat, sebentar mau habis karena kentut wudu dulu, sholat dulu, lah nanti gimana? Jadi kita disesuaikan bagaimana kondisi kita. Jangan sampai kita mengganggu aktivitas yang utamanya. Itu namanya sunnah. Seperti hanya kita habis sholat syukur wudhu, terus ada diantaranya adzan dan iqomat. Setelah kita baru sholat rokaat, usholi rokaat li syukril wudhu, baru satu rokaat, terus ada omat, kita tinggalkan gak apa-apa. Kenapa? Oh. Kita langsung ke yang wajibnya. Nah. Ini jangan sampai kita marah-marah, itu saya lagi qobliyah subuh, itu udah muadzin gak ngerti. Nah ini utamanya adalah untuk sholat wajibnya. Sebegitu juga yang namanya kita syukril wudhu boleh, tapi kita disesuaikan dan kondisi kitanya. Jangan sampai mengganggu yang utamanya, artinya yang wajibnya. Baik. Nah ini bagaimana dengan sholat Aisyah? Ya. Nah ini tadi ada yang nanya sholat Aisyah, apakah witir ataukah langsung witir atau gimana? Emang yang namanya dalam sebuah hadis ada yang menyebutkan bahwa setelah sholat isya dilanjut dengan sholat witir. Ini karena apa? Ya kita Pak Ida ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sholat di awal waktu dan ada kesempatan tadi sholat witir, mangga laksanakanlah aja. Selama ada kesempatan berbuat baik, jangan ditunda-tunda. Ya kalau nanti malam, nanti saya sholat witirnya nanti malam saja setelah sholat tahajud. Ya kalau umur kita sampai sana, kalau kita tidak nyampe. Nah, tadi kan sudah ada pahala untuk sholat dari wajibnya sudah, kita dapat pahala sholat witirnya juga. Alhamdulillah, mangga. Sebaiknya kita mangga baik yang mana? Sebaiknya pada setelah sholat Isya aja. Kenapa? Berkaitan dengan kondisi adalah ajal kita, umur kita tidak tahu. Makanya ya tadi kalau bisa begitu sholat Isya. Nah terus kalau misalkan sholat tahajud, mangga sholat tahajud. Tapi kalau terbaik lagi kalau kita sudah kebiasaan dengan sholat tahajud, dengan mangga, itu lebih baik lagi. Apalagi sepertiga akhir malam, kita lihat kondisi di perjalanan saja. Kalau posisi di jalan, posisi jam 3, jam 2, itu orang lagi nikmat-nikmatnya tidur, jadi gangguannya sangat besar. Itu orang tidur di perjalanan. Kalau kita di jalan, terutama di tol ataupun jalan biasa, itu lengah-lengahnya. Dalam posisi lengah seperti itu, kita memohon kepada Allah, insya Allah doa-doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Makanya ayo saya mengajak diri saya sendiri dan juga pendengar RRI dimanapun berada, yuk laksanakan sholat sunnah tahajud di sepertiga akhir malam, yang diantaranya waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang berikutnya yaitu dari Bu Indra di Pelayangan, ya. Bahwa takut pada Allah, kalau kita yang artinya apa? Kita dalam pikiran kita, ya Allah, kalau kita, nah ini, tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan perintah Allah, sementara Allah memberikan yang namanya siksaan yang begitu berat, kita takut akan Allah, jangan sampai kita disiksa oleh Allah di akhirat nanti. Dan makanya ya orang yang banyak masuk surga dan orang masuk neraka itu biasanya lebih banyak masuk neraka, masuk surganya lebih cepat orang-orang miskin. Orang kaya kadang-kadang lebih lama masuk ke surganya. Kenapa? Dipertanggungjawabkan bagaimana baju yang kita pakai, karena gonta-ganti baju yang dipakai itu dari hasil halal atau tidaknya. Makanya pertanyaan-pertanyaan, nah itu orang kaya lebih banyak. Kita takut pada Allah bukan berarti kita apa? Takut akan siksanya. Dengan takut siksanya ini, kita hati-hati dalam menjalankan segala aktivitas. Ini larangan atau diperbolehkan? Kalau larangan silakan tinggalkan, kalau yang nanya perintah silakan jalankan dengan sebaik-baiknya. Ini nah itu berkaitan juga sholat rokaat sebelum subuh aja pahalanya itu dunia seisinya. Artinya apa? Itu berarti memberikan himbauan kepada kita, yulah laksanakan sholat sunahnya saja seperti itu, apalagi dengan sholat wajibnya. Nah, diantaranya orang yang namanya penghambat rezeki itu kalau tidur pagi. Nah, dengan adanya sholat subuh berjamaah, setelah itu kita baca Al-Quran, syukur-syukur kita bisa melaksanakan sholat syuruk ini. Jadi insya Allah pahalanya lebih banyak, akan dilancarkan segala aktivitas kita, rezeki kita akan dilancarkan. Amin. Jangan hanya bahwa rezeki itu berupa uang saja, kesehatan pun itu rezeki kita.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Ustadz, terima kasih. Selanjutnya kembali kita sapa yang sudah tersambung di line 59. Kita sapa kembali ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Mada.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya, ini dengan
4: Pak Hobir di Cimahi.
1: Pak Hobir di Cimahi, mangga. Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah, wilujeng tugas.
0: Alhamdulillah. Pak Kiai. Monggo-monggo. Waalaikumsalam.
4: Pak Kiai, ini masalahnya jamaah itu selalu kesiangan gitu kalau subuh itu datang memang ke masjid tapi udah bubar itu baru datang. Jadi niatnya itu kan usuli pardo subrang itu kan kesiangan keberangan kesiangan gitu kan. Nah bagaimana Pak Kiai itu pahalanya ya bagi jamaah yang selalu saja kesiangan tidak ada perbaikan itu padahal memang sudah tahu bahwa keutamaan sholat subuh itu sangat luar biasa. Yeah. Hanya itu saja barangkali Pak Kiai. Yeah. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hobir. Selanjutnya kita sapa juga yang sudah tersambung di line 74. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah di Cimahi ke Garut.
1: Iya, mangga Pak Ahmad di Garut ya. Silahkan.
5: Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Monggo. Waalaikumsalam. Ya, monggo Pak
5: Ahmad. Di pagi ini bisa tolabu ilmi ketemu dengan seorang penyiar cantik dan solehah Bali.
0: Amin, amin, amin.
1: Mangga.
5: Begini, tentang masalah sholat di sini ya. Begini ya, saya pernah berkunjung lah ke satu daerah Masjid Raja Barat, tadi sebutkan daerah kabupaten ini kan daerah yang sebut perkampungannya Pak ya.
0: Iya.
5: Saya tadi ke yang punya rumah itu, ini masjid sebelah mana? Khusus sebelah sana. Masjid. Saya pas berdiri masjid Pak, aduh prihatin. Pas adik saya mungkin tamu, saya dorong-dorong pengen jadi disuruh ke depan jadi imam gitu kan. Saya kan belum berani Pak jadi imam, jangankan jadi imam kan saya terus terang aja lah jadi imam belum siap. Kenapa? Karena hidup juga seperti begini kan, mungkin jadi sendiri juga kadang ya beginilah. Nah terpaksa gitu kan saya jadi imam karena didorong-dorong. Ke mentalnya Pak jadi imam itu kan bukan soalnya saya kembali kepada saya sendiri. Belum bagaimana Pak, sedangkan di daerah masjid itu adalah pas subuh ke subuh suruh jadi imam lagi. Jemaahnya cuma ada 5 orang, sedangkan masjid cukup lumayan agak bagus ini. Kok banyak keluarga tapi cuma 5 orang. Nah, bagaimana Pak? Sedangkan kan sekarang fisik yang terus diutamakan, sedangkan pengisinya adalah kadang-kadang memperhatikan bagaimana menurut itu satu daerah di daerah terpencil aja sebut aja kan. Aduh, kadang-kadang kan baru musim maghrib sekarang anak-anak pada main, banyak orang tuh yang tidak sholat, bagaimana buat Pak Ustaz? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silahkan Rasta.
0: Yang pertama dari Pak Khobir di Cimahi, namanya sholat usole patu subih kawanan ya Pak.
1: Kejadian terbon kawanan ya Pak Ustaz ya.
0: Ini jadi orang itu tuh apakah disengaja ataukah tidak disengaja. Lah ini makanya ya namanya tadi di awal juga kita ingatkan, kita jangan kalau bisa jangan tidur malam-malam, dan lagi kita kalau misalkan malam-malam gak usah begadang, manfaatkan apa yang namanya itu juga diingatkan sama Haji Roma Irama, bagaimana sih begadang itu apa ada gunanya. Nah ini kita ingatkan juga. Nah ini yang namanya kita kalau sering keluar malam, angin-anginan, kesehatan mungkin Pak, apalagi kita yang lolita yang lolos 50 tahun itu kesehatan sudah mulai kita ya ada kakinya itu dan ini dan itu. Nah makanya ayo seandainya udah malam habis sholat isya udah aktivitasnya selesai, tidak ada manfaat yang lainnya, tidak aktivitas yang tidak bermanfaat banget, ya kita untuk istirahat. Tujuannya apa? Biar sholat paginya juga kita fresh, kita baik. Jangan sampai sholat subuh tapi sambil ngantuk, sambil tiduran. Kadang-kadang bahkan imamnya lagi sholat, kitanya ketiduran, tahu-tahu dah lokos kesiangan. Nah bagaimana tadi dengan adanya orang-orang yang kesiangan, kesengajaan atau tidaknya? Kalau misalkan sengaja, ya itu berarti berdosa. Tapi kalau kita misalkan lagi gini, contoh lagi, begitu bangun, karena begitu bangun langsung hobinya ngopi dulu baru kita sholat subuh. Nah ini kita sebagai teman yang terdekat kita diajak ngobrol, kenapa sih bapak itu sering terlambat, masalahnya apa, kita ajak ngobrol dari hati ke hati. Jangan langsung tegur, kamu sholat setiap hari terlambat terus, ini dosa. Jangan seperti itu Pak. Kita yang nanya ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idatil hasanah. Jadi dengan pendekatan. Kalau kita lihat juga jasa para wali songo. Itu kalau misalkan kita yang namanya beliau seorang ahli ibadah, sufi, dan kalau otoriter, kamu harus begini, tapi apa? Dengan melalui pendekatan, alhamdulillah, walaupun itu tadinya dikerjakan dengan sekarep dewek, seenaknya sendiri, tapi dengan melalui pendekatan akhlakul karimah, insyaallah dengan baik. Seperti tadi, kalau tadi orangnya selalu kesiangan, cobalah kita diajak ngobrol, Pak, kenapa sih? Diajak ngobrol, siapa orang yang terdekat daripada dia untuk ngejak ngobrol, agar kita bisa yang sholatnya jangan subuh kawanan atau kesiangan. Jadi ini monggo ya. Pak Khobir silakan diajak orang itu mudah-mudahan. Nah bahkan yang namanya ini kalau misalkan bangun tidur dari malam, misalnya bangun tidur jam 6, apakah masih bisa melaksanakan sholat subuh? Insya Allah masih bisa, tapi dengan catatan bangunnya kenapa? Apa misalkan dari tidurnya jam 8 malam, pagi jam 6:30 atau jam 6 baru bangun. Begitu bangun langsung kita melaksanakan sholatnya. Itu bisa kita lihat ada hadisnya, idza raqada ahadukum 'ani sholati aw ghafala 'anha falyusalliha idza dzakaraha fa innallaha yaqulu aqimis sholata li dzikri. Jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lalai dari sholat, maka hendaklah ia sholat ketika ia ingat. Begitu bangun, ketika bangun langsung melaksanakan sholat. Jangan kita ngopi dulu, apalagi ngerokok-ngerokok dulu. Langsung ambil air wudhu, langsung kita melaksanakan sholatnya. Jadi sekali lagi, mangga bagi mereka, bagi siapapun kesiangan karena sesuatu hal, tapi jangan kesiangan karena disengaja. Kalau sudah as-salatu khairum minan naum, dengar kita bangun. Jangan as-salatu khairum minan naum, tarik selimutnya, nanti aja bangunnya jam 8. Itu namanya bangsawan, bangsa sing tangine kawanan. Ini yang berikutnya yaitu dari Pak Ahmad di Garut. Perkara misalkan masalah imam, betul Pak, yang namanya seorang imam itu sangat berat kita menyanggah orang lain bacaannya. Makanya dimulai, saya mengajak kepada semuanya, khususnya bapak-bapak atau para remaja putra, belajarlah belajarlah dan belajarlah. Itu namanya kita bacaan Fatihah, bacaan surat-surat pendek. Minimal kita untuk jadi imam di keluarga kita. Barangkali nanti di tengah, apalagi misalnya Garut, wah orang Garut itu ahli-ahli ibadah, dikenal ahli ibadah misalkan, terus wah enggak ada tamu, silakan untuk jadi imam. Orang percaya bahwa, nah kita, makanya saya mengajak, ayo seorang laki-laki belajar dan belajar untuk belajar Al-Qur'annya, belajar sholatnya dengan sebaik-baiknya, agar kita sewaktu-waktu diminta tolong, diminta bantuannya untuk jadi imam sholat, kita siap, selalu siap siaga dengan bacaan, jangan kul trikul aja. Kita belajar cuma lagi-lagi kul huwallah, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falak. Mari kita belajar Al-Qur'an minimal juz amanya. Begitu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kini saatnya kita sapa pendengar yang juga sudah berkirim WhatsApp-nya ya Pak Ustadz ya. Enggak. Ada Bu Supriyati di Bogor. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Salat subuh begitu besar pahalanya, bagaimana kalau sudah lansia? Bapak-bapak ini sudah gak bisa ke masjid karena lumayan jauh jaraknya, jadi salatnya selalu di rumah dengan keluarganya. Mohon pencerahannya ya. Terima kasih Pak Ustadz ya. Mangga, punten dijawab ya, singkat Pak Ustadz
0: Supriyati,
1: karena waktunya tinggal ya. Sedikit lagi.
0: Mangga Ibu Supriyati, ini bagaimana? Ini kalau kondisinya kita diingatkan juga, apabila tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, boleh dengan duduk, boleh duduk nggak bisa, boleh dengan berbaring. Artinya Allah, artinya apa? Allah memberikan kemudahan kepada kita. Lah di sini kalau bisa sholat berjamaah di masjid, tujuannya apa? Sosialisasi ke masyarakat. Oh iya, alhamdulillah. Apalagi ngerti anak. Sekarang kalau kondisinya sudah sepuh, mangga udah tua, silahkan boleh jamaah dengan anak istrinya di rumah. Boleh itu insya Allah. Allah maha tahu, Allah maha segala-galanya. Insya Allah pahalanya tidak akan berkurang. Karena apa? Kondisi kita juga sepuh. Dan lagi sebagai anaknya, selalu mengingatkan, selalu memahami bagaimana orang tua kita, apakah sudah sholat atau belum. Dan juga kondisi karena sudah sepuh, misalkan kita utamakan sholat wajibnya terlebih dahulu, dan juga diusahakan di awal waktunya.
1: Baik, baik Pak Ustadz, karena waktunya tinggal sedikit lagi, mangga sebagai penutup Pak Ustadz.
0: Ya, sebagai kesimpulannya, bahwa sholat subuh berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya perlindungan pahala Allah, perlindungan Allah, pahala lebih baik dari dunia seisinya, dapat cahaya di hari kiamat, pahalanya setara dengan sholat semalam suntuk, serta disaksikan oleh para malaikat. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya berusaha untuk selalu menjaga sholat subuh berjamaah agar mendapatkan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita didik diri kita sendiri, keluarga kita, dan anak-anak kita untuk mencintai waktu subuh. Jangan biarkan kantuk melunturkan niat kita untuk meraih kebaikan dunia dan akhirat yang nilainya melampaui dunia seisinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Dr. Andres Sulhan Hairi. Masya Allah, apa yang disampaikan luar biasa untuk kami semua. Sehat selalu ya Ustadz ya.
0: Amin, amin.
1: Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini kami hadirkan sajian Mutiara Pagi berjaringan RRI Pro 1 Bandung, RRI Pro 1 Bogor, dan tentunya bersama kami RRI Pro 1 Cirebon. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah SWT. Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kami cukupkan sajian Mutiara Pagi Berjaringan kali ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan RRI Bandung RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.
1: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kebetulan kota Cirebon itu kan termasuk kota pendidikan, karena di sini banyak perguruan tinggi, sekolah menengah atas juga banyak, apalagi sekolah dasar ya, SMP, SD. Begitu, sekali lagi silakan datang ke tempat ini ya, karena banyak buku-buku yang menarik nih.
2: Masyarakat harus hati-hati, jadi secara logika mah kita nggak mungkin nelfonin satu-satu warga, pulsanya dari mana gitu kan ya. Kemudian memang biasanya ketidaktahuan masyarakat tuh yang dimanfaatkan pada masyarakat, khususnya kota Cirebon, hati-hati. Biasanya foto profilnya itu pakai baju PNS.

0: 2026 hadir perdana di Cirebon bawa jutaan buku berkualitas. Disduk Capil Kota Cirebon himbau warga waspada untuk kenali modus penipuan aktivasi IKD. Saya Lisma Julia Sari, inilah berita daerah selengkapnya. Big Bad Wolf Books 2026 hadir perdana di Cirebon membawa jutaan buku internasional bagi masyarakat.
1: Big Bad Wolf Books 2026 untuk pertama kalinya hadir di Kota Cirebon. Bazar buku berskala internasional tersebut berlangsung di Grand Ballroom Swiss Bell Hotel CSB Mall Cirebon mulai 24 September hingga 4 Oktober 2026. Country Director Big Bad Wolf Books Indonesia, Matius Wandi Budianto mengatakan, kehadiran Big Bad Wolf Books 2026 di Cirebon merupakan pengalaman perdana bagi penyelenggara. Ia berharap masyarakat yang datang tidak hanya membawa pulang buku, tetapi juga mendapatkan bacaan yang dapat memberikan inspirasi. Ia memastikan pengunjung tidak perlu khawatir kehabisan buku selama pameran berlangsung. Pihaknya membawa lebih dari 2 juta buku dari berbagai kategori, mulai dari fiksi, non-fiksi, buku anak, dan lainnya.
2: Kita bawa lebih dari 2 juta buku, makanya tadi pas saya opening saya juga menyampaikan nggak usah khawatir teman-teman yang mungkin pertama kali datang di Kota Cirebon dan mungkin pertama kali jadi jastip gitu ya, nggak usah takut bukunya bakal habis. Karena saya yakin bukunya agak susah untuk dihabisin. Kita bawa lebih dari 2 juta buku, stoknya akan kita selalu tambah setiap harinya, jadi setiap ada yang beli itu pasti akan ada yang kita tambah lagi dari belakang. Dan tenang aja, pasti teman-teman yang datang kan ngerasain gimana ngeliat jutaan buku itu ada di depan teman-teman.
1: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Mas Tara, mengapresiasi kehadiran Big Bad Wolf Books 2026 sebagai momentum untuk mendekatkan buku kepada masyarakat. Bazar buku tersebut dapat dimanfaatkan oleh sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas literasi di Cirebon Raya. Kehadiran kegiatan ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap buku sekaligus mendorong budaya membaca.
3: Kebetulan Kota Cirebon itu kan termasuk kota pendidikan, karena di sini banyak perguruan tinggi, sekolah menengah atas juga banyak, apalagi sekolah dasar ya, SMP, SD. Begitu, sekali lagi silakan datang ke tempat ini ya, karena banyak buku-buku yang menarik nih. Tadi sudah disampaikan ada 2 juta buku ya yang dipamerkan.
1: Antusiasme pengunjung juga terlihat pada hari pembukaan. Salah satunya Sabrina yang berasal dari Kota Cirebon yang mengaku gemar membaca buku. Ia menyambut penyelenggaraan Big Bad Wolf Books 2026 di Kota Cirebon karena sebelumnya kegiatan tersebut lebih sering digelar di Jakarta. Kehadiran kegiatan ini di Cirebon membuat masyarakat setempat lebih mudah mengakses berbagai koleksi buku yang tersedia.
4: Emang personal sih, aku suka baca buku, jadi kebetulan karena BBB seringnya di Jakarta, kebetulan karena aku tinggalnya di Cirebon jadi susah kesananya, terus pas tahu ada di Cirebon mau kesini gitu.
5: Mungkin setelah tadi keliling-keliling gimana nih tanggapannya terkait event ini?
4: Bukunya lengkap-lengkap, terus bagus-bagus, terus diskonnya juga gede-gede gitu, jadi bermanfaat banget.
1: Big Bad Wolf Books 2026 berlangsung selama 11 hari dengan jam operasional pukul 10 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat dan tidak dikenakan biaya masuk. Selain berburu buku, pengunjung juga dapat mengikuti berbagai program dan aktivitas selama bazar berlangsung. Aura Aulia melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang nelayan yang sebelumnya dilaporkan terjatuh dari kapal Man Overboard atau MOB di perairan Kerangkeng, Desa Tancakan, Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu. Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana mengatakan, korban diketahui bernama Sujada, 36 tahun dan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Bandung menerima laporan mengenai kecelakaan kapal dengan satu orang terjatuh ke perairan pada Selasa 22 September 2026. Menindaklanjuti laporan tersebut, tim SAR gabungan melaksanakan pencarian dengan melakukan penyisiran di sejumlah sektor yang telah ditentukan. Pada hari kedua operasi, pencarian dilakukan sejak pagi hari dan tim SAR gabungan berhasil menemukan korban sekitar 7,45 km dari lokasi kejadian. Korban dievakuasi dan diserahkan ke Inavis untuk proses identifikasi sebelum diserahkan ke pihak keluarga. Dalam operasi pencarian, tim SAR gabungan melibatkan 37 personil dari Basarnas Bandung, Pos SAR Cirebon, KN SAR Setiaki 202, Lanal Cirebon, Ditpolairut Polda Jabar, Koramil Suranenggala, BPBD Cirebon, SAR FKM, SAR 217, dan nelayan. Di Sdukcapil Kota Cirebon himbau warga kenali modus penipuan aktivasi IKD di atas namakan pemerintah.
6: Masyarakat harus hati-hati, jadi secara logika mah kita nggak mungkin nelfonin satu-satu warga.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Sdukcapil Kota Cirebon mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan petugas dalam proses aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Modus tersebut memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat dengan mengaku sebagai petugas kecamatan atau di Sdukcapil. PLT Sekretaris di Sdukcapil Kota Cirebon sekaligus Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Muhammad Izzuddin mengatakan masyarakat perlu memahami bahwa petugas di Sdukcapil tidak akan menghubungi warga satu persatu untuk melakukan aktivasi IKD melalui telepon. Menurutnya masyarakat harus berhati-hati ketika menerima pesan atau panggilan yang meminta mengikuti proses aktivasi dari jarak jauh.
6: Masyarakat harus hati-hati, jadi secara logika mah kita nggak mungkin nelfonin satu-satu warga, pulsanya dari mana gitu kan ya. Kemudian memang biasanya ketidaktahuan masyarakat tuh yang dimanfaatkan. Pada masyarakat khususnya Kota Cirebon, hati-hati. Biasanya foto profilnya itu pakai baju PNS, mengaku dari kecamatan atau dari Sdukcapil. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, namanya sebetulnya nama yang di foto profil itu akan hitam semua, nggak kelihatan namanya siapa. Dan kalau perhatikan di emblemnya bukan Kota Cirebon, biasanya di samarkan. Jadi masyarakat hati-hati berkaitan dengan penipuan IKD.
7: Izzuddin menambahkan pihaknya telah menyampaikan informasi mengenai modus penipuan aktivasi IKD melalui berbagai saluran informasi resmi. Edukasi tersebut dilakukan melalui media sosial dan situs resmi di Sdukcapil serta turut disampaikan melalui kanal informasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Dekis Kota Cirebon. Ia meminta masyarakat tidak mengikuti instruksi pihak yang mengaku petugas apabila proses aktivasi dilakukan melalui telepon atau pesan pribadi. Masyarakat juga diimbau memastikan informasi mengenai IKD hanya melalui kanal resmi pemerintah dan melakukan aktivasi secara langsung dengan petugas. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Aktivitas sektor jasa keuangan di wilayah CI Majakuning menunjukkan ekspansi positif sepanjang semester 1 2026. Pertumbuhan tidak hanya terlihat dari kinerja perbankan, tapi juga dari lonjakan partisipasi masyarakat di pasar modal yang jumlah investornya meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kepala Kantor OJK Cirebon, Agus Muntolib mengatakan, kondisi industri jasa keuangan di wilayah kerja OJK hingga Oktober 2026 masih terjaga dengan pertumbuhan pada sejumlah indikator utama. Hal ini disampaikan dalam bincang asik seputar sektor jasa keuangan dan media gathering di Aula Kantor Desa Jagara, Kabupaten Kuningan. Agus mengatakan, peningkatan sejumlah investor menjadi salah satu indikator meningkatnya partisipasi warga dalam instrumen investasi pasar modal. Di sisi lain, pertumbuhan industri jasa keuangan juga diikuti dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perlindungan konsumen. Menurutnya, pertumbuhan jumlah investor dan aktivitas industri jasa keuangan perlu diimbangi dengan pemahaman investor dan aktivitas warga mengenai risiko produk keuangan. Penguatan literasi dinilai penting agar peningkatan inklusi keuangan tidak hanya tercermin dari jumlah pengguna, tapi juga diikuti kemampuan dalam mengambil keputusan keuangan yang baik. Gerakan pangan murah memperluas akses pangan murah di desa rentan pangan di Kabupaten Cirebon.
8: Kita mengadakan gerakan pangan murah itu memang di desa rentan pangan.
9: Gerakan pangan murah atau GPM menyasar wilayah rentan pangan untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. DKPP Kabupaten Cirebon memilih desa Palimanan Timur karena wilayah tersebut termasuk desa rentan pangan. Analisis ketahanan pangan ahli muda DKPP Kabupaten Cirebon, Eli Herliana mengatakan pelaksanaan disesuaikan kondisi kebutuhan kebutuhan masyarakat.
8: Kita mengadakan gerakan pangan murah itu memang di desa rentan pangan. Salah satu desa kebetulan di Palimanan ini ada termasuk dalam desa rentan pangan. Tujuan kami melaksanakan di desa rentan pangan ini yang tadi sudah dijelaskan bahwa untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan dan juga menekan laju inflasi.
9: Eli menambahkan DKPP juga mencatat 8 desa termasuk kategori rentan pangan yang tersebar pada sejumlah kecamatan Kabupaten Cirebon. Wilayah tersebut meliputi Depok, Mundu, Palimanan, Pasaleman, Pleret, dan Weru dengan sebaran desa berbeda-beda setiap kecamatan. Kegiatan GPM dilaksanakan secara bergerak setiap bulan dengan menyambangi wilayah yang masuk kategori rentan pangan. Menurutnya, pelaksanaan tersebut menyesuaikan kondisi lapangan serta kebutuhan masyarakat terhadap komoditas pangan tertentu yang dibutuhkan. Rena Safira melaporkan.
0: Upaya menemukan kasus tuberkulosis TBC secara dini terus dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon melalui program tracing TBC yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG. Sebanyak 74 warga dinyatakan positif TBC dari 18.665 orang yang telah menjalani pemeriksaan. Kadinkes Kabupaten Cirebon Haja Eni Soeni menjelaskan tracing dilakukan terhadap warga yang memiliki kontak dengan pasien TBC, faktor resiko, maupun mengalami gejala yang mengarah pada penyakit tersebut. Dari total pemeriksaan yang telah dilakukan, ada 2.236 warga yang masuk kategori terduga TBC dan setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, sebanyak 74 orang dinyatakan positif. Bagi warga yang dinyatakan positif TBC, penanganan langsung dilakukan melalui pengobatan. Selain itu, keluarga yang tinggal bersama pasien juga diperiksa untuk mencegah penyebaran penyakit. Ia menghimbau warga segera untuk memeriksakan diri apabila mengalami batuk berdahak lebih dari 2 minggu, demam berulang, berkeringat pada malam hari, atau mengalami penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Desa Kawung Hilir tegaskan akan memproses warga yang sengaja membakar lahan melalui jalur hukum.
10: Kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya.
7: Pemerintah Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kebakaran lahan serta dampak kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penegakan aturan, pelatihan penanggulangan kebakaran, dan imbauan kepada masyarakat. Kepala Desa Kawung Hilir, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Yosa Novita, mengatakan warga yang sengaja membakar lahan dapat diproses melalui jalur hukum. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa kembali terjadi.
10: Kalau saya sebagai kepala desa Kawung Hilir, kalau memang ada warga dengan sengaja membakar lahan itu, ya urusannya dengan badan hukum ya, karena udah ada pasalnya di situ. Jadi, kenapa saya langsung ke bagian kepolisian? Karena untuk efek jera. Kalau hanya untuk urusan desa kan pasti, ya paling desa itu kan ada undang-undangnya. Siapa yang membakar, baik hutan, apapun itu ada pasalnya dan urusannya itu dengan kepolisian.
7: Yosa menambahkan, masyarakat Desa Kawung Hilir juga telah mendapatkan pelatihan penanggulangan kebakaran dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran. Pelatihan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani kebakaran agar tidak meluas dan menimbulkan korban. Selain mengantisipasi kebakaran, pemerintah desa menghimbau masyarakat menghemat penggunaan air selama musim kemarau. Imbauan tersebut disampaikan karena debit air di Desa Kawung Hilir mulai berkurang meski kebutuhan air warga masih dapat terpenuhi. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Pergantian pucuk pimpinan Perumda Tirta Bakti Raharja Kabupaten Majalengka atau PDAM Majalengka membawa agenda besar. Direktur baru Sri Rahayu Damayanti tidak hanya dituntut membenahi tata kelola internal perusahaan, tapi juga memastikan pelayanan air bersih semakin responsif sekaligus mampu menopang pertumbuhan investasi di daerah. Bupati Majalengka, Eman Suherman menegaskan, pembenahan internal harus terus menjadi langkah pertama yang dilakukan jajaran direksi. Menurutnya, latar belakang Sri Rahayu yang berasal dari lingkungan internal Perumda menjadi modal penting dalam memahami secara langsung kondisi perusahaan. Ia meminta hasil diagnosis tersebut diterjemahkan menjadi program kerja yang terukur. Konsolidasi juga segera dilakukan dengan melibatkan seluruh pegawai dan para senior agar tidak ada lagi sekat di internal perusahaan. Eman mengingatkan bahwa Perumda memiliki dua fungsi yang harus berjalan beriringan, yaitu sebagai badan usaha dan penyelenggara pelayanan publik. Karenanya, upaya meningkatkan pendapatan perusahaan tidak boleh mengesampingkan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih. Respon cepat terhadap keluhan pelanggan, terutama gangguan pasokan dan distribusi, harus menjadi perhatian utama. Bullying melalui media sosial bisa ditindak di lingkungan perguruan tinggi.
11: Menteri Pendidikan mengeluarkan SK yang terbaru, Peraturan Menteri itu nomor 55, dan hukumnya wajib tiap perguruan tinggi.
9: Perundungan melalui media sosial menjadi salah satu bentuk kekerasan yang dapat ditindak di lingkungan perguruan tinggi. Aturan tersebut berlaku ketika tindakan dilakukan oleh warga kampus dan menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, Dr. Yanto Irianto mengatakan tindakan perundungan digital dapat dikenakan sanksi.
11: Menteri Pendidikan mengeluarkan SK yang terbaru, Peraturan Menteri itu nomor 55, dan hukumnya wajib tiap perguruan tinggi. Karena tindakan kekerasan itu bukan berarti pada pelecehan saja. Contoh, ngebully, toh dosen, kamu besok uji proposal di rumah saya, kalau dikasih C, itu nanti ada masuk ancaman. Jadi gak sembarangan sekarang di kampus, dan ya, terus jam-jam kuliah juga gak boleh, sampai malam hari. Di situ makanya peraturan ini sangat ketat sekali, dan itu akan ada satgasnya di masing-masing perguruan tinggi.
9: Menurutnya, mahasiswa harus berhati-hati ketika membuat komentar atau menyebarkan informasi mengenai orang lain melalui media sosial. Tindakan menghakimi seseorang tanpa dasar dapat menimbulkan persoalan hukum apabila memenuhi unsur pelanggaran. Ia menyebut tindakan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aturan internal kampus, tetapi dapat bersinggungan dengan ketentuan hukum lainnya. Rena Safira melaporkan.
0: National Paralympic Committee of Indonesia atau NPCI Kabupaten Indramayu menargetkan 35 medali emas pada Pekan Paralimpik Daerah Paperda 7 Jawa Barat tahun 2026. Wakil Sekretaris Umum NPCI Kabupaten Indramayu, Prasetyo Wirayuda mengatakan, target ini tidak cukup untuk memungkinkan akan bertambah pada Paperda 6 Jabar di tahun 2022. Puluhan atlet disabilitas dari Kota Mangga Indramayu berhasil meraih 44 medali emas. Tahun 2026 ada penurunan target karena berbagai hal diantaranya jumlah atlet berkurang dan efisiensi anggaran. Meski begitu, ia tetap optimis target 35 medali emas akan diraih kontingen Bumi Wiralodra. Pada Paperda Jawa Barat tahun 2026, NPCI Kabupaten Indramayu akan menurunkan 77 atlet yang tersebar di 13 cabang olahraga dari 17 cabur yang dipertandingkan. Ia menyebut beberapa atlet binaannya telah menorehkan prestasi di level provinsi, nasional, dan internasional yang menjadi modal kuat untuk bersaing di Paperda 2026 mendatang. Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi kali ini. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami at rri_Cirebon. Saya Lisma Julia Sari, selamat pagi, sampai jumpa.
12: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun, karena pembangunan harus berdampak pada kesehatan.

tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Di kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass, RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pendengar semua. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan pastinya kami akan terus menghadirkan beragam informasi terbaik dan menarik ya, untuk menemani aktivitas Anda semua di suasana pagi ini, di Jumat yang ternyata sudah memasuki Jumat terakhir di bulan September. Kayaknya baru kemarin ya kita ngerasain awal tahun, sekarang udah hampir-hampir di penghujung tahun. 3 bulan terakhir bakal kita rasain, gak kerasa ya. Dan masih untuk Anda yang mau berangkat beraktivitas, gak ada salahnya kalau dicek lagi barang bawaannya, pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Pro 1 masih akan terus bersama Anda.

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

0: Pan sepanjang hari bakal cerah berawan. Sepertinya memang seperti itu ya. Mau gimana lagi? Kayaknya hujannya belum mau nyamper ke sini deh ya. Karena kalau dilihat dari perakiraan cuaca untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, hari ini seharian bakal diprediksi cerah berawan. Suhunya lumayan panas nih, Cirebon seperti biasa ya, 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Jadi berasa banget nih panasnya. Sementara untuk tingkat kelembaban udaranya sendiri diperkirakan 49 hingga 75%. Artinya kalau orang Cirebon bilangnya ongkep ya. Jadi kalau memang kita nggak punya agenda kemana-mana, mendingan ya udah dengerin RRI aja di rumah ya, nggak usah kemana-mana. Kepastinya kami masih akan terus juga menghadirkan informasi lainnya untuk Anda. Jadi terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siap bergoyang, siap bernyanyi, jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami. Dan pendengar, Kota Cirebon melalui SD Islam Al-Azhar 3 ini ternyata bersiap ya menjadi tuan rumah perhelatan ajang bergengsi Al-Azhar Cup ke-25 tingkat nasional. SD Islam Al-Azhar se-Indonesia ini akan beradu prestasi di cabang olahraga futsal, dan rencananya SD Islam Al-Azhar ini yang hadir sebanyak 50 SD mulai dari Sumatera, Kalimantan hingga Pulau Jawa. Dan event lomba ini dijadwalkan berlangsung 3 hari ya, yaitu 8 hingga 10 Oktober 2026 mendatang. Dan Ketua Panitia Ucu Supardi SAG mengungkap rasa syukurnya karena seluruh jajaran panitia telah bekerja sama secara solid untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan penunjang kegiatan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya sesaat lagi, tepat pukul 7, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brilian Yuliarto menjelaskan Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat dengan karhutla, karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan, sehingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Apa pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
3: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitar.